Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

0: unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
1: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
0: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
2: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
0: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
4: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
5: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna, gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba, gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia, gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program, tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG, menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan

0: Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Masuk kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan pendengar pagi hari ini untuk Anda bisa berinteraksi di line Instagram atau juga di line WhatsApp atau Facebook terkait dengan pengelolaan pasar. Menurut Anda, apa tantangan terbesar transformasi digital pasar saat ini ya? Apakah pedagangnya belum biasa dengan teknologi? Ataukah keterbatasan jaringan internet atau kekhawatiran keamanan transaksi? Atau ke yang keempat, tidak ada siap untuk terapkan digitalisasi. Nah, menurut Anda silakan ikut berkomentar pagi hari ini di Instagram RRI Pro 1 Kupang atau juga di Facebook RRI Pro 1 Kupang atau di WhatsApp di 0811 3820 9440. Ada yang ingin berpartisipasi di line telepon juga boleh di 0380 8254 44 atau di 0380 8431152 atau juga boleh di line telepon di 0811 3820 9440. Digitalisasi saat ini sudah memang digunakan di berbagai tempat ya. Di dalam dunia pendidikan, pembelajaran menggunakan media digital sudah dilaksanakan. Tetapi di pasar tradisional, ini tentu sedang dipersiapkan untuk ditransformasi ya. Inovasi untuk digitalisasi pasar tradisional ini seperti yang tadi diungkapkan oleh akademisi kita. Jangan sampai ini hanya menjadi bagian dari program dari pemerintah saja yang diterapkan, tetapi sebenarnya harus menggali terlebih dahulu apa sebenarnya menjadi masalah di pasar para pedagang, lalu kemudian bisa didiskusikan sama-sama sehingga pedagang tidak merasa bahwa ini programnya pemerintah yang harus dilaksanakan, tetapi pedagang merasa bahwa ini adalah sebuah program yang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dan merupakan masalah atau basisnya adalah masalah di pasar. Digitalisasi pasar pendengar menjadi proses untuk membawa pasar rakyat dan juga pedagang kecil masuk ke ekosistem digital. Mulai dari pembayaran non-tunai pakai kris, kemudian pencatatan keuangan digital, sampai kepada promosi dan juga kios virtual ya. Supaya bisa bersaing di era modern tanpa kehilangan ciri khas aslinya. Kita tahu bersama di Warta NTT pagi, tadi pagi Anda sudah menyimak informasi bahwa salah satu yang menjadi masalah di toko-toko, terutama toko pakaian, yang mengeluhkan bahwa sejak adanya digitalisasi, ya orang lebih gampang untuk berbelanja secara online ya. Dan di pasar, di toko pakaiannya itu hanya 2 atau 3 potong yang laku setiap harinya. Nah, tanggapan Anda boleh di 0811 3820 9440. Apakah memang digitalisasi pasar saat ini betul-betul dibutuhkan atau seperti apa? Boleh berpendapat sampai di pukul 9 pagi, nanti ada narasumber kita yang akan berbagi. Apa tantangan terbesar transformasi digital pasar saat ini? Apakah pedagangnya belum bisa menerapkannya? Ataukah keterbatasan jaringan internet atau kekhawatiran keamanan transaksi? Atau tidak ada dan ini siap diterapkan? Tanggapan Anda boleh sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi pagi hari ini ya. Dan partisipasi Anda di line Instagram ini terkait dengan bagaimana sebenarnya digitalisasi pasar dapat bermanfaat untuk Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah menurut Anda tantangan yang sedang dihadapi terkait dengan digitalisasi ini adalah soal pedagang yang belum terbiasa dengan teknologi, atau keterbatasan jaringan internet, atau kekhawatiran keamanan transaksi, atau tidak apa-apa siap untuk diterapkan digitalisasi di pasar di Kota Kupang? Anda bisa berinteraksi pendengar di line Instagram di RRI Pro 1 Kupang, atau di line WhatsApp di 0811-3820-9440, atau boleh di line Facebook atau di telepon di 0380-8254-44 atau 0380-843-1152 untuk Anda yang ingin berinteraksi pagi hari ini. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Mama Amerika.
1: Betul sekali.
0: Mama Mary, ini baru pulang dari pasar apa bagaimana Mama Mary?
1: Baru habis cuci pakaian.
0: Baru habis cuci pakaian. Mama Mary, belakangan di pasar bagaimana? Apakah memang ketong perlu yang namanya digitalisasi, bayar di pasar pakai kris, atau mungkin urus-urus apa-apa begitu para pedagang semua bisa terapkan yang namanya digitalisasi kok, atau bagaimana menurut Mama Mary?
1: Iya. Betul, memang digitalisasi itu memang penting, dan itu kalau kita mau melihat dari sisi baiknya itu dia lebih baik dan lebih menguntungkan karena kita tidak perlu cari uang kecil lagi kan.
0: Iya. Iya.
1: Iya, betul. Akan tetapi ini masih pakai akan tetapinya.
0: Iya.
1: Akan tetapi pada kenyataannya itu banyak yang menyediakan kris atau pembayaran digital itu kadang-kadang itu jaringannya kurang bagus.
0: Yeah.
1: Banyak juga yang belum memahami tentang cara membayar pakai kris itu. Ya mungkin kalau sekarang ini mungkin belum bisa, tahun depan mungkin sekitar 50%.
0: Yeah.
1: Tapi kalau di seperti di mall itu bisa, atau di toko-toko bisa, market-market, minimarket dong bisa. Tapi kalau di pasar tradisional, orang lebih suka pakai uang kontan.
0: Hmm.
1: Kenapa orang lebih suka pakai uang kontan? Karena orang yang berjualan di pasar juga, dorong punya HP, itu punya HP center saja.
0: Iya.
1: Iya, belum HP yang ada itu digitalnya, yang ada WA-nya tidak ada.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana kalau tidak ada WhatsApp-nya, mereka mau pakai ke mana, mau foto bagaimana? Tidak bisa, karena memang kita masih kekurangan banyak yang

0: harus kita benahi, terutama untuk apa namanya penerangan atau penyuluhan untuk para mama-mama yang di pasar semua. Sudah itu orang mau pakai keris, tapi banyak yang tidak punya tabungan. Nah, yeah. Ini bagaimana?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Kecuali kita semua itu sudah punya tabungan masing-masing, otomatis pasti akan pakai keris.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau mereka yang tidak ada tabungan, bagaimana mereka mau pakai keris? Sedangkan HP-nya juga HP senter.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini juga satu perhatian untuk kita dan pemerintah juga, agar lebih banyak meningkatkan memang pendapatan penjual atau masyarakat ekonomi lemah itu memang adanya di pasar.
1: Yeah.
0: Perputaran uang itu memang ada di pasar. Akan tetapi cara untuk membayar pakai keris itu yang agak berbeda, agak belum bisa diterapkan sepenuhnya.
1: Iya, jadi tadi menarik ini tadi apa yang disampaikan Mbak Mary, bahwa mungkin akan lebih baik ya kalau mau bisa terapkan digitalisasi pasar ya bertahap lah. Ini tahun berapa persen dulu, tahun depan ya, berapa persen dulu gitu Mbak Mary.
0: Betul
1: ya.
0: Kata, itu memang perlu. Jadi kita semua itu kita tidak bisa bilang langsung 100%.
1: Ya.
0: Yang minimalnya ya 1-2% dulu kita
1: ya.
0: Sosialisasi kepada mereka, kepada masyarakat kecil itu yang para penjual. Karena kita maklumlah penjual-penjual kita semua itu kan dari kampung.
1: Iya. Yeah.
0: Betul. Kalau kita yang di kota ya kita mengerti. Tetapi mereka yang dari desa yang di sana juga banknya juga belum ada. Terus mereka mau bayar pakai apa? Mau bayar di mana? Yeah. Briling juga jarang-jarang ada di sana. Jadi memang itu juga agak susah Pak Soni. Jadi memang banyak sosialisasi kepada masyarakat kecil. Ya kita pakai target lah.
1: Iya. Yeah.
0: Ya mungkin tahun ini kita target. Jangan terlalu banyak-banyak. 5% dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Dia akan naik bertahap. Kalau itu diterapkan terus, pasti semua akan berhasil.
1: Toh dulu kalau misalnya soal penggunaan HP, kita juga Sony tahu, terlalu banyak tahu, tapi lama kelamaan lalu terbiasa gitu, Mbak Mary.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya.
0: Nah, kadang-kadang kan di pasar itu kan banyak orang Sony ada bilang untuk tersedia charger HP kan.
1: Iya.
0: Kita bukan di kota besar seperti kota-kota yang sudah maju, jadi di mana-mana ada colokan HP.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: iya.
0: Orang di pasar kan dia buru-buru untuk berjualan supaya cepat habis dan dia cepat pulang.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi kita harus pikirkan juga mungkin cara sosialisasinya itu lebih lagi ditingkatkan.
1: Iya.
0: Sudah itu pasar juga harus banyak dibenahi. Supaya para pedagang itu juga berjualan aman, bebas.
1: Iya.
0: Sekarang saja mereka hanya duduk di lapak-lapak yang kadang-kadang kalau tidak ada tenda ya. Karena matahari sudah, kalau masih pagi
1: iya.
0: Ini ya.
1: Masih aman.
0: Tapi kalau sudah siang, kasihan mereka.
1: Kalau pagi sama, masih untuk sehat, Mama. Kalau siang itu bukan untuk sehat, untuk sakit
0: iya.
1: Itu sebenarnya.
0: Betul. Itu sudah jadi kanker kulit nanti karena matahari. Panas.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja.
1: Makasih dari Mama Mary.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih untuk Mama Mary sudah berpendapat pagi hari ini. Opini Anda pendengar bisa Anda sampaikan juga di 0380825444, 0380843115. Disampaikan Mama Mary tadi terkait dengan digitalisasi pasar. Sebaiknya harapan dari Mama Mary coba lakukan secara bertahap dulu. Sosialisasi dengan lebih banyak, jangan harapkan 100% dulu. Lalu fasilitas yang harus ditingkatkan, apakah memang para pedagang juga sudah bisa punya fasilitas yang cukup, karena HP mereka juga kata Mbak Mary tadi HP center begitu ya. Lalu kemudian soal keris ini, kalau mereka tidak punya tabungan, bagaimana mereka bisa misalnya menggunakan keris? Dan harapannya adalah bahwa setelah digitalisasi ini lebih baik pasar dibenahi. Terima kasih untuk Mbak Mary pendapatnya pagi hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk pagi hari ini pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa ada seorang polisi bernama Hojot Parluga yang mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Parluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten ini terdeteksi dihasilkan AI dengan high moderation probabilitas mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Dengan demikian, video polisi mengaku dapat dana bantuan 500 juta rupiah dari Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi Anda bisa ikuti dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat terkait dengan tantangan terbesar transformasi digital. Ini menurut pendengar yang bergabung di WhatsApp bahwa kekuatan keamanan transaksi saat ini menjadi tantangan terbesar dari digitalisasi di pasar, ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dialog Kupang Menyapa sesaat lagi dengan para narasumber kita.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital, atau juga di rri.co.id. Dan yang menyaksikan kembali kami di YouTube channel RRI Kupang, kita live pagi hari ini kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini tanggal 21 September 2026. Pendengar, transaksi digital sekarang ini semakin dekat dengan kehidupan kita setiap hari, termasuk di pasar tradisional, dan pembayaran menggunakan kris, kemudian juga transaksi-transaksi seperti mobile banking dan juga berbagai layanan non-tunai ini sudah kita kenal. Tetapi ketika mau diterapkan di pasar tradisional, bagaimana kita beradaptasi dengannya? Pertanyaannya, sejauh mana pedagang kita di Kota Kupang bisa beradaptasi dengan perubahan ini? Kemudian apakah digitalisasi kita ini benar-benar akan memudahkan pedagang atau masih ada berbagai kendala yang harusnya menjadi catatan dan perhatian kita? Terima kasih untuk Anda yang sejak dari pagi hari ketika kesempatan untuk membahas tentang topik ini, bahkan di produk berita sudah ada informasi-informasi. Masyarakat sudah juga menyampaikan, terima kasih untuk tadi yang menyampaikan di opini publik. Ada beberapa catatan penting di opini publik yang disampaikan, yaitu terkait dengan ini sebaiknya bertahap dulu, jangan sampai langsung 100% diterapkan, tapi harus bertahap. Sosialisasinya harus lebih masif, lalu bicara tentang HP, para pedagang kita belum siap soal fasilitas. Kemudian kalau mereka tidak punya tabungan, bagaimana mereka harus menerapkan yang namanya menggunakan kris? Lalu kemudian ada saran juga untuk pasar dibenahi. Ini catatan-catatan dari pagi hari ini. Tadi di line WhatsApp juga sudah ada yang menyinggung terkait dengan keamanan data mereka. Jadi pagi ini kita akan memperbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber kita, apakah ini juga menjadi bagian catatan penting bagi kita soal siapkah pedagang kita untuk beradaptasi. Dan untuk membahas hal ini, pendengar, pagi hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pak Lohot John Peter Sidabutar, Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selanjutnya ada Dr. M.E. Perseveranda S.A.M.S.I. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Katolik Widya Mandira. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih, Ibu. Pagi ini tidak ada tugas mengajar ya, Bu, ya? Atau mungkin tugas yang lain.
3: Siang.
1: Siang. Ya, terima kasih untuk berbagi waktu. Dan juga ada hadir bersama kita Pak Ganda R. Tajo Talo SP, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kupang. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Pak ya, Sony.
1: Terima kasih, Pak Ganda, sudah berbagi waktu. Pendengar, kami juga nanti membuka kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi di line telepon di 0380-825-444 dan di 0380-843-1152 dan di 0811-3820-9440 di 30 menit pertama atau sesudah 30 menit pertama setelah pemateri atau juga pagi ini para narasumber kita akan berbagi terlebih dahulu. Saya ke Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang, Pak Ganda, untuk bicara terkait dengan kalau kita selama ini bicara tentang transaksi digital di luar, mungkin beberapa orang sudah mengerti, tapi kalau kita mau bicara tentang transaksi pasar digital itu sebenarnya artinya modelnya seperti apa, Pak? Kalau kita mau bicara tentang transaksi pasar digital itu seperti apa sebenarnya? Silakan, Pak.
4: Baik. Bicara tentang transaksi digital, terutama di Perumda Pasar Kota Kupang, yang dimana pada tahun ini di kami sebagai unitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang dimana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang dimana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini sebagai mitra kami ini yang dimana berdasarkan sensus kami itu dari 1.300-an pedagang itu baru sekitar belum sampai 5% menggunakan yang namanya kris dan menurut kami belum siap untuk melakukan transaksi secara digital.
1: Pak, ini artinya bahwa ini merupakan sebenarnya kebutuhan ya Pak. Digitalisasi sebenarnya kebutuhan, tapi kebutuhan dari masyarakat secara umum. Para pelaku dalam hal ini, para pedagang sendiri, 5% dari 1.300 ini sebenarnya belum siap Pak. Artinya mereka meminta supaya mereka membayar dengan kris. Dan kemudian nanti Pak bisa lebih menjelaskan kepada kita soal penarikan retribusi secara digital. Apakah memang selama ini juga sudah dilakukan dan berapa persen itu sudah dilakukan Pak? Silakan.
4: Terkait dengan digitalisasi ini memang bukan sekedar tren, tetapi menjadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, yaitu pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui, mulai dari sensus secara faktual, lalu kami menerapkannya itu pun tidak sekaligus dalam satu pasar, tetapi bertahap, mulai dari los, mulai dari beberapa pedagang, kita mengecilkan yang namanya variabel-variabel pengganggu yang berakhirnya di saat kita melakukan secara masif itu tidak menjadi resisten buat kami pun di pasar.
1: Iya, Pak, ini ada lagi ini terkait dengan 5% yang tadi Pak sebutkan. Kalau di kenyataan di pasar dengan 1.305%, sebenarnya yang sederhananya Pak, ketika mereka terapkan di pasar itu, apakah mereka juga punya semacam apa namanya pembayaran dengan kris atau mungkin transaksi yang lain yang mereka lakukan dari 5% ini, Pak?
4: Ya, 5% ini lebih ke kris. Sehingga ini kami masukkan di saat kemarin kami melakukan penggabungan dalam bentuk big data pedagang. Kami melakukan sensus hingga hari ini sudah 80%, sehingga itu menjadi acuan, menjadi dasar agar kami bisa melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kami, yaitu teman-teman dari pihak perbankan, sebagai pondasi awal untuk memulai digitalisasi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang. Saya beralih, ini mungkin sebelum nanti ke akademisi Ibu Perseveranda, saya ke Pak Lohot dulu untuk bisa berbagi dengan kita. Pak Lohot, tadi disebutkan oleh Pak Ganda, Dirut Perumda Pasar Kota Kupang, bahwa memang juga mulai dilaksanakan semacam kerjasama dengan teman-teman di perbankan. Kalau kita mau lihat Pak, bank ini memang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal begini, tapi kenapa sebenarnya pedagang perlu juga untuk bisa beradaptasi dengan transaksi digital? Apakah memang ini karena sudah tren di bank, lalu kemudian para pedagang ketika melakukan transaksi-transaksi mereka, mereka juga harus dibiasakan dengan cara-cara seperti ini? Silakan Pak Lo.
2: Ya, selamat pagi Pak Sony. Menarik ya topik pagi hari ini terkait transaksi digital di pasar. Mungkin saya perkenalkan dulu Kak Sony. Mungkin belum banyak para pendengar tahu terkait Bank Marinta Spain, gitu, karena bank ini agak unik Pak Sony. Namanya itu Bank Mandiri Taspen. Kadang-kadang orang mikirnya ini Mandiri atau Taspen gitu ya. Padahal dua-duanya.
1: Dua-duanya ya.
2: Ini anak perusahaan dari Bank Mandiri dengan PT Taspen, pemegang saham kami. Jadi memang core bisnis kami ini di pensiunan. Tapi kalau kita relook lagi ke belakang, jadi cikal bakalnya Bank Mandiri Taspen ini adalah bank pasar dulunya di Bali. Jadi ini
1: asiran pas ini berarti obrolan pas, kita gitu pas ya.
2: Jadi dulu di Bali ada bank pasar Sinar Harapan Bali namanya, Kakak Sony, dibeli oleh Bank Mandiri. Nah, joinlah dengan PT Taspen dan terbentuklah namanya Bank Mandiri Taspen. Jadi dengan kita punya background sebenarnya ini pas nih dengan kerjasama dengan Perumda Pasar seperti itu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Kakak Sony, bagaimana Bank Mandiri Taspen melihat ini gitu ya. Nah, kami sih melihat sekarang kalau kita lihat Kakak Sony, mungkin kita melihat pasar ini image-nya ya gitu ya. Pasar ini manual banget gitu ya, dan kurang mengikuti zaman gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lifestyle sekarang dan pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu ya. Sekarang kan tidak di yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu ya, tapi sekarang tuh sudah cashless, Kakak Sony. Jadi kita melihat ini juga perlu difasilitasi gitu ya. Nah, dengan transformasi yang dilakukan Perumda Pasar ini, kami sih dari Bank Mandiri Spend siap menyambut baik ya. Dan dari Bank Mandiri Spend sendiri secara teknologi siap membantu Perumda Pasar untuk melakukan transformasi, merubah pasar tradisional ini menjadi lebih digital gitu ya, dan lebih banyak pangsa pasar yang bisa diekspan ke depannya. Seperti itu, Kak Sony.
1: Pak Lohot, kalau kita bicara terkait dengan pengalaman dari Bank Mandiri Taspen, mungkin Pak Lohot bisa berbagi dengan kita terkait dengan ketika sebuah transformasi mulai dilakukan itu, kita mungkin harus mempersiapkan beberapa hal begitu, beberapa hal mendasar begitu, Pak. Nah, Pak Lohot dan teman-teman di Mandiri Taspen sendiri mungkin punya pengalaman terkait dengan itu. Hal-hal apa yang kemudian harus dipersiapkan supaya peralihannya ya walaupun bertahap tapi mulus gitu, Pak.
2: Ya, jadi memang kalau kita melakukan sebuah transformasi itu memang harus jelas ya timeline-nya, Kakak Sony, dan juga transfer knowledge-nya dan kesiapan dari yang SDM yang akan mengadop teknologi ini. Nah, dengan kerjasama dengan Perumda Pasar yang kita lakukan atas arahan dari Pak Ganda juga, nantinya kita akan melakukan yang pertama itu sosialisasi. Nah, kita menyampaikan dulu ini transaksi ini nanti mau seperti apa, dan mekanisme cara menggunakannya, terus cara mengelolanya seperti apa. Yang kedua, pendampingan. Jadi dari Bank Mandiri Taspen akan melakukan pendampingan, baik dengan mitra, pedagang dari Perumda Pasar, atau dari Perumda Pasar sendiri, supaya nanti penerapan ini akan berjalan mulus, dan tidak ada hambatan. Dan ke depan, kami sih melihat memang ini masih perlu waktu, Kakak Sony, untuk merubah ini 100% digital. Tapi kita lihat sih semuanya nanti kita berharap kita push ini on track lah dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Lohot, Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang. Saya beralih kepada ke Ibu Dr. Perseveranda, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira. Ibu, dari perspektif ekonomi ini kita melihat dan juga akademik begitu, apakah memang transaksi digital kita ini benar-benar dibutuhkan sekarang, dan ini bisa memberi dampak terhadap produktivitas dari para pedagang kita? Silakan, Ibu.
0: Baik, terima kasih. Memang untuk saat ini kita sangat membutuhkan transaksi digital itu. Karena ini era digital, dari berbagai aspek itu memang kita harus berupaya untuk melakukan digitalisasi itu. Nah, untuk para pedagang di pasar, kita memang mesti melihatnya secara komprehensif. Tentunya pedagang, tetapi konsumen juga. Keduanya, karena transaksi itu ada penjual dan pembeli. Nah, ini tadi dari Bank Mandiri Taspen sudah menyampaikan. Jadi hal utamanya itu, apakah pedagang dengan konsumen mereka punya rekening di bank. Itu pertama. Yang kedua, dalam praktek apakah mereka sudah pahami terkait dengan pembayaran digital tadi itu. Tidak hanya sampai di situ, mereka mesti bisa mengakses, terus memanfaatkan. Setelah itu ya ada digitalisasi, dan pada akhirnya itu bermuara kepada kesejahteraan. Apa yang kita lakukan, apakah dari sisi pedagang maupun konsumen, mereka harus memanfaatkan, mengakses, mengelola itu, dan pada akhirnya itu bahwa kesejahteraan diperoleh baik dari sisi pedagang maupun dari sisi konsumen itu.
1: Baik, Ibu Dr. Perseveranda, tadi Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa kita, saya rasa bahwa mungkin simpulan saya salah, nanti Ibu bisa mengoreksi. Tapi mungkin apakah kita tidak hanya sekedar memperhatikan kemudahan bayarnya itu yang menjadi tujuan utama kita, tapi soal kesejahteraan. Tadi Ibu beberapa kali mengulang soal kesejahteraan ini. Nah, kesejahteraan model apa yang nanti kira-kira bisa didapat oleh para pedagang secara khusus maupun juga konsumen? Karena ini kalau misalnya kita dari pihak Perumda atau mungkin dari pihak bank, mungkin juga sudah memikirkan keuntungan yang bisa didapat. Nah, dari konsumen dan juga dari para pedagang sendiri, mereka bisa sejahtera dalam hal apa begitu Ibu, ketika mereka menggunakan digitalisasi, beradaptasi dengan digitalisasi?
0: Baik, terima kasih. Dari sisi pedagang, kalau pada tataran dia hanya menggunakan pembayaran secara digital, itu belum cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Dia harus bisa mengakses, harus bisa memanfaatkan, kayak dia menabung di bank,
1: yeah.
0: Dia juga mendapatkan pembiayaan secara formal, dia juga bisa mengelola keuangan usahanya itu dengan baik, sehingga pada akhirnya bahwa kalau kita kelola uangnya dengan baik, maka ya usahanya itu kita bisa seperti yang tadi dikatakan, bisa naik kelas.
1: Yeah.
0: Tidak hanya mikro atau kecil-kecil terus dia hilang, tapi yeah. Mesti mikro, kecil, menengah dan bisa besar. Nah, itu dari sisi konsumen kadang itu dalam praktek karena serba digital, kita tidak bisa mengendalikan. Kalau melihat sesuatu kita langsung mau beli, padahal itu keinginan bukan kebutuhan.
1: Yeah.
0: Jadi itu juga mesti ada pengendalian diri. Jadi kita tidak bisa karena uang ada,
1: yeah.
0: Terus kita belanja begitu saja.
1: Yeah.
0: Jadi itu juga harus di mesti menjadi budaya bahwa kalau kita berbelanja secara digital, kita harus tentukan benar mana yang menjadi kebutuhan. Prioritas tentunya,
1: yeah.
0: Mana yang keinginan yang kita jangan dulu berbelanja itu. Sehingga sumber daya yang kita miliki itu kita bisa memanfaatkan secara baik. Sehingga bisa memberi kesejahteraan tadi.
1: Yeah.
0: Baik dari sisi pedagang maupun dari sisi konsumen.
1: Yeah. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira. Saya kembali ke Pak Ganda di Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang. Pak Ganda, kalau kita lihat soal proses peralihan ke digitalisasi ini, mungkin Pak di beberapa pasar di Kota Kupang ini sudah mulai diterapkan dan dilakukan. Nah, proses peralihannya ini Pak bisa berbagi dengan kita. Ketika sudah mulai dilaksanakan proses peralihan ini, bagaimana PD Pasar sendiri kemudian mendorong transaksi tunai ke pembayaran digital ini supaya diterapkan? Silakan, Pak.
4: Iya, secara digital kami sudah melaksanakannya di Pasar Obobo seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang di mana peralihan ini kita lakukan dengan tujuan yang pertama terhadap inefisiensi.
1: Yeah.
4: Teman-teman dalam pelaksanaan di lapangan terhadap penarikan retribusi. Yang kedua, kami berfokus pada terutama kerjasama dengan Bank Mandiri Taspen kemarin itu terhadap yeah. Penutupan kebocoran. Nah, tahapan-tahapan ini kami laksanakan sampai pada sekarang itu baru di taraf kita melakukan e-retribusi, tetapi itu masih pencatatan penarikan retribusi secara digital.
1: Yeah.
4: Belum sampai transaksi pembayaran retribusi secara digital. Sehingga kami melihat di sini ada kekosongan yang di mana kebiasaan transaksi secara digital itu belum ada di dalam sebuah pasar, sehingga perlu adanya yang namanya kita membangun kebiasaan transaksi secara digital antara konsumen dan pedagang, sehingga bisa berdampak pada pembayaran retribusi secara digital.
1: Yeah.
4: Dari mitra-mitra pedagang ke kami, Perumda Pasar.
1: Ya, Pak Dirut, sebenarnya penutupan atau faktanya itu kebocoran-kebocoran seperti apa, Pak, yang kemudian harus ditutup dalam hal dengan digitalisasi ini?
4: Terutama terkait dengan tata kelola keuangan.
1: Hmm.
4: Terkait dengan tata kelola keuangan, baik itu pembayaran sewa-menyewa kios,
1: oh.
4: Yang di mana dulu itu masih secara konvensional, penarikan itu masih penitipannya melalui petugas.
3: Yeah.
4: Dan sekarang itu kita bertransformasi agar teman-teman pedagang di saat menyewa, membayar kios yang disewakan oleh kami itu tidak mereka merasa aman bahwa yang mereka bayarkan ini betul-betul ke perusahaan tanpa melalui perantara. Sehingga ada SOP-SOP yang terbit, alur-alur yang terpangkas, yang tadinya panjang, kami memangkas menjadi 1-2 langkah.
3: Iya, seberapa besar itu pengaruh kebocoran ini, Pak, terhadap mungkin penghasilan yang kita dapat untuk Perumda Pasar sendiri, Pak?
4: Bicara tentang seberapa pengaruh, sangat berpengaruh, karena kami sendiri sementara itu menjalankan core business, salah satu core business yaitu sewa-menyewa kios ini, itu merupakan sumber pendapatan, sehingga kami melakukan, mengambil potensi ini, mengoptimalkan potensi ini dengan melakukan pembayaran menggunakan virtual akun. Jadi berdampak lumayan signifikan.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang. Saya beralih ke Pak Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Pak. Tadi memang dari segi sudut pandang akademisi kita sudah dengar Pak Lohot, tapi mungkin kita dari sudut pandang bank begitu, Pak. Manfaat konkret ketika transaksi digital ini dilakukan oleh pedagang pasar, apa kira-kira yang mereka bisa dapat, Pak?
2: Ya, terima kasih ya Kak Sony. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur. Jadi ini ada beberapa pihak yang diuntungkan ya. Yang pertama ya dari pengelolanya sendiri, dari Perumda Pasar. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan gitu ya. Pencatatan keuangannya jadinya lebih rapi, lebih transparan, dan mencegah kebocoran yang mungkin namanya dijalankan oleh manusia, ada kekeliruan, akhirnya kita potong gitu ya. Yeah. Dengan otomatisasi, digitalisasi sekarang, errornya sangat minim gitu ya. Jadi secara GCG-nya akan sangat baik dari Perumda Pasarnya sendiri. Nah, dari pedagangnya sendiri bagaimana keuntungannya? Nah, dari pedagang, bicara pasar ini kan sebenarnya Kakak Sony kan bisa dibilang uang-uang kecil ya. Yeah. Nah, sering sekali dengan uang-uang kecil ini kita kerepotan gitu, nyita waktu untuk transaksinya. Nah, jadi dengan adanya secara digitalisasi ini, pedagang akan terbantu dalam pencatatannya juga dan lebih rapi, sehingga uang masuk, uang keluar itu mereka bisa tahu secara real time. Yeah. Tidak lagi harus mencatat di buku manual gitu ya. Nah, ini yang menjadi percepatan dalam segi bisnis. Jadi dia menjual suatu produk atau dia melihat hasil jualannya untung atau rugi lebih cepat, jadi dia bisa mendapatkan informasi. Nah, buat para pembeli, konsumennya tadi seperti yang dijelaskan Ibu Pravendra.
3: Yeah.
2: Jadi sekarang ini mungkin ada beberapa toko atau beberapa pedagang itu menolak kalau dia melakukan transaksi secara digital.
3: Yeah.
2: Nah, dengan adanya tambahan ini nantinya semuanya terlayani gitu ya. Jadi konsumen pun akhirnya yang generasi yang baru sekarang yang sudah melek di teknologi, yang sudah bergeser ke e-wallet, dalam hal ini dompet digital, dia juga bisa bertransaksi itu di pasar, akhirnya bisa terjadi jual beli dengan pedagang. Jadi bagi pedagang menambah customernya, gitu ya, yang tadinya tunai, orang-orang yang lebih ke transaksi digital akhirnya juga terlayani, dan si konsumen juga akhirnya juga bisa bertransaksi di pasar seperti itu, Kakak Son. Yeah.
3: Jadi pengeluaran dan pemasukannya kalau misalnya dengan digital kita akan lebih kontrol begitu ya,
2: yes,
3: Pak?
2: Yes, betul. Ya,
3: baik, terima kasih Pak Lohot. Saya beralih ke Ibu Perseveranda, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira. Sambil Anda pendengar bisa berinteraksi pagi ini di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, boleh di 0811-3820-9440. Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita terkait dengan ini. Dari sudut ekonomi, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita, kenapa orang kemudian merasa lebih tenang kemudian bertransaksi secara tunai ketimbang misalnya dengan digital? Apakah memang kenyamanan ini sudah merupakan sifat yang dari orang untuk bisa melihat uangnya secara langsung begitu, daripada hanya melihat dari HP dan lain sebagainya, secara khusus untuk para pedagang kita. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih sekali lagi bahwa pedagang itu berinteraksi dengan pembeli.
3: Iya.
0: Di satu sisi memang pembeli itu maunya digital. Tapi di sisi lain ada yang masih mau ya yang tunai.
3: Yeah.
0: Dan kalau kita berbelanja di pasar, itu kita mesti mencermati dengan baik kalau kita dari sisi pembeli. Kalau kita membelinya dalam jumlah besar, terus kita apakah mentransfer, ada yang biasanya minta mentransfer.
3: Yeah.
0: Itu kan nanti ada potongannya, ada biaya.
3: Yeah.
0: Jadi kalau kita beli pedagang ini sedikit, kita transfer lantas satu lagi.
3: Yeah.
0: Itu biayanya menjadi besar. Tentunya. Nah, jadi memang dari aspek pembiayaan ini juga mesti menjadi perhatian. Kalau kita mau supaya ya masyarakat, baik dari sisi pedagang dan juga konsumen, ini ya bisa melakukan transaksi digital ini, karena ya, ada hitung-hitungannya.
3: Iya.
0: Ada hitung-hitungannya. Jadi sekali lagi bahwa ini perlu perhatian juga dari aspek pembiayaan. Kalau orang cenderung kalau kita berbelanja di pasar modern, kan di total sekalian banyak. Kita belanja juga semua kebutuhan kita sebulan, kita bisa belanja di satu tempat.
3: Iya.
0: Terus kita bayar apakah pakai transfer atau QRIS, itu biayanya sekali.
3: Iya.
0: Nah, itu yang menjadi soal.
3: Iya.
0: Jadi kalau tiap kali bayar harus potongan biaya, tiap kali bayar potong biaya. Itu kalau mama-mama itu luar biasa.
3: Harganya lebih tinggi Rp1.000 saja itu cari pedagang lain yang bisa ditawar Rp1.000 gitu ya. Apalagi kalau misalnya biaya banknya misalnya potongannya ya anggap saja misalnya 2.500. Ini persis. Sudah bisa dapat dua benda.
0: Persis,
3: gitu.
0: Ya.
3: Okay,
0: jadi betul. Itu juga menjadi masalah atau persoalan karena kalau mama-mama tuh luar biasa untuk mengatur sumber daya yang terbatas untuk ke pasar dan membeli kebutuhan sehari atau seminggu, itu dia perhitungkan betul.
3: Yeah.
0: Jadi biaya-biaya ini juga menjadi persoalan. Kalau kita mau supaya ini dilakukan secara massal, maka aspek itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Walaupun misalnya kita sudah punya semuanya, misalnya ya HP-nya, fasilitasnya, semuanya, tapi pembiayaan itu, biaya itu menjadi persoalan. Saya sendiri juga kalau seperti itu saya perhatikan, ini berapa ya biaya ini. Jadi kecenderungan saya membeli itu harus di satu tempat secara keseluruhan untuk kebutuhan sebulan begitu, biar pembiayaannya hanya 2.500. Tapi kalau kita pisah-pisah begini tuh bisa jadi besar.
3: Empat kali beli 10.000 ya, ya ke pedagang yang berbeda.
0: Benar,
3: gitu.
0: Ya. Benar.
3: Baik, terima kasih. Ini analisis yang baik dari Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira. Sebelum kembali ke Pak Dirut Perumda, mungkin saya kembali dulu ke Pak Lohot untuk bisa berbagi dengan kita, Pak. Soal biaya transaksi ini, Pak. Apakah dalam pengalaman dari Mandiri Taspen, itu di pasar misalnya gitu, ini soal biaya transaksi ini menjadi sebuah catatan yang kemudian menjadi perhatian dari Mandiri Taspen. Silakan Pak.
2: Ya betul Kak Soni, seperti Ibu dosen tadi sampaikan gitu ya, perkara beda 1.000, 2.000 pun orang jadi mikir beli atau enggak ya Pak ya, apalagi kalau dikenakan biaya seperti itu ya. Nah jadi Kak Soni, Ibu dosen, dan jadi kalau untuk produk QRIS ini, kalau nanti pedagangnya bisa melayani dengan QRIS secara peraturan regulasi dari BI-nya sendiri, Kak Soni, kalau pedagang di pasar ini kategorinya masuk ke usaha mikro atau usaha kecil. Nah, jadi untuk potongannya sendiri itu 0% gratis MDR-nya.
3: Okay.
2: Nah, apalagi dengan kerjasama Bank Mandiri Taspen dengan Perumda Pasar, tadi Pak Direktur juga menjelaskan ada pembayaran sewa-menyewa, dengan kerjasama ini kita take out biayanya, jadi digratiskan. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah terobosan tapi malah memberatkan gitu ya. Nah, justru kami hadir ini untuk memperingan, mempermudah, mempercepat supaya para pedagang, para pelaku usaha ini cepat berakselerasi sehingga bisa naik kelas seperti itu. Jadi itu pentingnya Kakak Sony, kita mengadopsi digitalisasi ini. Dan sebenarnya ada tadi terlewat satu Kakak Sony, apa sih manfaatnya gitu ya buat pedagang, realnya gitu ya. Nah, jangan lupa para pedagang ini tadi kita singgung tadi ada naik kelas. Justru kalau mereka mau naik kelas butuh akses modal seperti itu. Dengan adanya digitalisasi ini akan mempermudah gitu ya, lebih transparan, lebih akuntabel, sehingga kalau para pedagang mau akses modal ke bank, bank itu lebih enak menilainya karena semuanya transparan dan datanya ada, sehingga ini bisa mempermudah para pedagang itu mengakses modal supaya usahanya menjadi lebih besar lagi seperti itu Kak Sony. Jadi itu why kita penting mengadopsi teknologi atau menerapkan digitalisasi ini di pasar seperti itu.
3: Ini yang ditunggu-tunggu Pak sebenarnya, kalau soal akses modal. karena biasanya orang akan berpikir dulu soal ini saya dapat untung apa, tapi ternyata ketika orang bisa mengakses modal ini justru akan lebih baik dan orang akan lebih banyak tertarik lagi gitu. Betul. Pak, baik, terima kasih, ini sesuatu yang baik dari Pak Lohot sudah disampaikan. Saya lihat Ibu Dekan mungkin akan menanggapi terkait dengan ini, tapi nanti kita bisa lanjut terkait dengan ini. Saya ke Pak Direktur Utama Perumda Pasar. Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa sekitar 1.300 di pasar, dan ini pasar Oebobo yang kemudian dipersiapkan Pak, dan itu baru 5%. Bagaimana dengan pasar-pasar lain Pak soal digitalisasi? Apakah kemudian ini nanti akan ke pasar lain setelah pilot projectnya berhasil misalnya di pasar Oebobo? Silakan Pak.
4: Ya, saya sedikit melengkapi dari kerjasama yang telah dilakukan, sekaligus menyampaikan ke publik bahwa selain biaya administrasi yang tadi disampaikan bahwa nol itu, untuk pembukaan rekening pun itu dibebaskan biayanya. Jadi itu merupakan aspirasi teman-teman mitra pedagang yang kami akomodir, lalu kami sampaikan ke Bank Mantap untuk bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini. Terkait dengan retribusi, memang kalau bicara tentang Bank Mandiri Taspen ini, kita melaksanakannya namanya virtual akun pembayaran sewa, menyewa kios. Itu memang kalau penerapannya itu bisa dilakukan secara menyeluruh di 10 aset yang kami kelola, berfokus pada sewa menyewa kios. Dan itu kami sudah mempersiapkan fondasinya itu mulai dari persiapan pendataan, mulai nanti akan ada timeline bersama, dan pembagian peran antara kami dan Bank Mandiri Taspen, yaitu mulai dari edukasi sosialisasi hingga di mana kami akan mengeluarkan yang namanya SPK dengan teman-teman pedagang, yang di mana akan mencantumkan virtual akun dari setiap pedagang, dari setiap kios yang ada. Lalu bicara tentang retribusi ini kan kami sudah menjalankan kerjasama dengan Bank NTT kemarin. Kami sudah menerapkan di pasar Oebobo, yang di mana sekarang itu kami di dalam tahapannya itu melakukan evaluasi, dan ini berpotensi apabila sensus yang kami lakukan di kedua pasar besar selain pasar Oebobo, yaitu pasar Oeba dan pasar Kasih Nekoten itu, kami akan melanjutkan ke tahap yang namanya faktual, pencocokan terhadap nilai retribusi terhadap meja-meja atau lapak yang ada di setiap los, baru kita masuk ke tahap penggunaan retribusi. Dan penggunaan retribusi pun tidak serta-merta sekaligus semua pasar, seluruh pasar. Kami bertahap mulai dari satu los kita mengurangi namanya persoalan-persoalan permasalahan yang timbul, baru kita menuju ke los-los yang lain.
3: Baik. Jadi sebenarnya kalau selama masih ada di pasar-pasar di Kota Kupang, siap untuk berdigitalisasi sebenarnya ya, Pak. Kalau kita misalnya berbelanja di pasar-pasar di Kota Kupang, Pak ya.
4: Iya,
3: baik. Terima kasih Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang. Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira, Ibu Dr. Perseveranda, mungkin bisa menanggapi terkait dengan apakah kemudian digitalisasi ini bisa mengubah pola pengelolaan keuangan dari para pedagang dengan beberapa kemudahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Ya, memang harus seperti ini karena kita mau memulai suatu terobosan. mesti itu tadi dari aspek pembiayaan itu mesti kita perhatikan benar, apalagi ini pebisnis, pedagang. Yeah. Nah, jadi ini luar biasa juga, nol biayanya. Dan memang itu yang harus dilakukan, karena kita mesti membantu pedagang-pedagang kecil ini. Ya. Yeah. Dan kita mesti optimis bahwa kita senantiasa melakukan upaya-upaya seperti tadi sudah disampaikan, sosialisasi, tapi ya mesti juga secara masif begitu. Bisa juga kerjasama dengan kami di universitas, mahasiswa kami. Wah, yeah, itu... Yeah. Luar biasa juga untuk hal-hal
3: sosialisasi,
0: seperti ini.
3: Iya. Yeah.
0: Karena kalau orang tidak tahu, karena selama ini dia praktek mesti ada bayaran-bayaran biaya, nanti dia juga kepikiran, eh, itu kan nanti biaya lagi.
3: Yeah.
0: Jadi kalau orang tahu, pasti dia memanfaatkan itu dengan baik. Jadi perlu sosialisasi, karena ya konsumen atau pembeli di berbagai pasar di Kota Kupang ya cukup banyak juga.
3: Yeah.
0: Jadi itu perlu sosialisasi, dan itu pasti ibu-ibu.
3: Yeah.
0: Karena yang biasanya tiap hari ke pasar untuk membeli kebutuhan ya ibu-ibu.
3: Yeah.
0: Jadi itu perlu sosialisasi supaya mereka tahu bahwa ya biayanya nol itu. Nah, dan para mahasiswa itu memang itu untuk sosialisasi itu juga tidak perlu pembiayaan yang besar.
3: Yeah.
0: Misalnya bisa bekerja dengan bekerja sama dengan kami di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mahasiswa kami 1000 lebih.
3: Yeah.
0: Nah, kalau dia menyampaikan itu menjadi hal yang luar biasa.
3: Yeah.
0: Kita optimis bahwa ya digitalisasi di pasar ini itu bisa terlaksana dengan baik ya. Tapi satu hal lagi bahwa untuk UMKM, misalnya kalau untuk pembeli, okelah kita sosialisasi, dia tahu bahwa ini tuh biayanya 0%. Tapi kalau untuk UMKM, supaya itu berkelanjutan, mesti juga mesti ada pendampingan. Tidak hanya di tataran untuk, ya kita transaksi itu digital, berhenti di situ, tidak.
3: Iya.
0: Bagaimana sampai tadi misalnya dia menabung, dia mengakses pembiayaan untuk menambah modal, bagaimana dia mengelola keuangannya, itu penting. Sehingga kalau dia usahanya naik kelas, tentunya tadi misalnya untuk retribusi pasar, itu pasti ada kenaikan-kenaikan. Jadi itu perlu pendampingan terus-menerus. Dan kalau dia sudah tahu persis itu sudah membudaya, nah itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi kita jangan hanya misalnya hanya untuk kalau melakukan transaksi digital berhenti di situ.
3: Yeah.
0: Itu nanti kita tidak berharap bahwa tadi seperti saya katakan bahwa berdampak kepada UMKM naik kelas dan berdampak kepada kesejahteraan dari UMKM atau pedagang di pasar.
3: Sosialisasi dan juga pendampingan penting. Kalau sosialisasi, okelah kita akan misalnya suatu saat menindaklanjuti kerjasama MOU, MOA dan IA-nya dengan misalnya dengan Perumda Pasar Kota Kupang dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis misalnya begitu, untuk mahasiswa Unwira bisa lebih banyak fakultas ekonominya, bisa lebih banyak sosialisasi. Tapi untuk pendampingan Ibu, kira-kira pendampingan ini sebenarnya tugas siapa yang harus melakukan pendampingan ini supaya nanti keberlanjutannya bisa kita lihat bisa diterapkan begitu. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Kampus saat ini itu harus berdampak. Tentunya untuk bisa memecahkan permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami juga punya tridharma, pendidikan dan pengajaran, penelitian, tapi juga ada pengabdian kepada masyarakat. Kami bisa bekerja sama ya.
3: Iya. Yeah.
0: Perumda Pasar itu kita bisa bekerja sama. Karena kami juga setiap dosen itu ya dengan mahasiswa juga kami harus melakukan pengabdian masyarakat. Jadi pendampingan-pendampingan untuk UMKM itu kami juga bisa melakukan itu. Kalau kita kerjasama itu lebih baik lagi. Yeah. Jadi itu menjadi luar biasa. Memang kami juga mau supaya hal-hal baik terkait transformasi untuk digital dan untuk UMKM kita harus naik kelas. Itu memang kami juga maunya seperti itu. Selama ini kami juga melakukan pengabdian masyarakat. Tetapi baiklah kalau dengan Perumda Pasar Kota Kupang.
3: Yeah.
0: Karena kami juga membuat kajian-kajian juga untuk Perumda untuk air minum, air ya Kota Kupang. Jadi ini kalau dengan pasar itu lebih baik lagi, apalagi terkait dengan retribusi, ya tidak hanya transformasi tetapi reformasi pendapatan asli daerah Kota Kupang harus dilakukan dengan baik ya. Itu Pak.
3: Baik, terima kasih Ibu Dekan. Saya mengundang Anda pendengar sekali lagi, tadi ada yang mencoba bergabung di line telepon di 0380-843-1152. Silakan Anda juga bisa bergabung kembali atau di 0380-825-444. Kami juga buka line WhatsApp di 0811-3820-9440. Ini ada yang kemudian tadi kami juga sempat membuka polling dan kemudian menyampaikan terkait dengan keamanan data. Ya, ada satu pertanyaan yang disampaikan terkait dengan keamanan data menjadi perhatian. Sebenarnya itu menurut yang bergabung di WhatsApp tadi, dari sekian banyak yaitu pertanyaan kami terkait dengan tantangan terbesar untuk transformasi digital pasar, pedagang belum bisa dengan teknologi, belum biasa dengan teknologi, atau keterbatasan jaringan internet, atau kekhawatiran keamanan transaksi, atau tidak ada siap terapkan digitalisasi. Itu ada yang bertanya soal kekhawatiran keamanan transaksi menjadi prioritas katanya. Nah, saya beralih ke Pak Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang. Selain masalah-masalah yang dihadapi soal kekhawatiran keamanan transaksi ini, bagaimana sebenarnya pihak bank juga kemudian memikirkan soal kekhawatiran keamanan transaksi? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Kak Sony, pertanyaan yang bagus ya, yang juga sering menjadi presenden awal gitu ya, orang mau menggeser dari tunai menjadi digital ya Kak Sony. Jadi kalau secara regulasi sendiri Kak Sony, bank itu high regulated ya, semua sudah diatur dan termasuk juga soal keamanan dan kerahasiaan gitu ya. Jadi baik dari Bank Mandiri Taspen sendiri juga menerapkan security system yang sangat baik dan terkhusus dalam layanan QRIS ini Kakak Sony, dan masyarakat nggak perlu khawatir. Jadi QRIS-nya yang ada sekarang ini kebetulan ini produknya Bank Indonesia, ini aman, kami pastikan aman dari segi bertransaksinya. Karena apa? Transaksi ini secara real time akan diketahui oleh si punya QRIS atau si pedagang gitu ya. Jadi dia bisa langsung mendapatkan notifikasi bahwa transaksinya itu berhasil, uangnya masuk ke rekening atau tidak. Nah, bagi si pembeli sendiri juga sama. Jadi itu langsung ada notifnya berhasil dilakukan atau enggak secara real time. Jadi secara pembeli dan pedagangnya, pelaku usahanya, sama-sama mengetahui informasinya langsung real time seperti itu. Dan di luar dari itu, kami juga dari Bank Mandiri Taspen akan memberikan pencatatan atau pembukuan transaksi apa yang sudah berhasil dilakukan, atau ada transaksi yang menggantung, itu nanti dari pihak bank akan melakukan follow up ke si pedagang yang punya QRIS-nya. Jadi dari Bank Mandiri Taspen pun secara sistem siap, secara SDM juga langsung bisa berkomunikasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan semua transaksinya aman. Seperti itu.
3: Jadi kalau kita selama ini mungkin misalnya menerapkan dengan catat manual, belum tentu kita ingat semua Pak. Misalnya tiba-tiba anak minta uang jajan, tiba-tiba ini mungkin uangnya bisa diambil dipakai makan siang, misalnya makan malam dan lain-lain. Tapi dengan QRIS ini akan juga sangat membantu. Pak Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, saya mau mungkin ada ini pertanyaan terkait dengan yang sempat disampaikan tadi. Kalau seandainya misalnya, kita anggap itu nol ya Pak, transaksinya nol. Tapi kalau misalnya kita punya rekening bank lain begitu, kemudian kita mau bertransaksi di pasar, apakah itu kemudian berpengaruh terhadap biaya begitu, biaya transaksi kita Pak?
2: Ya Kakak Sony, kalau untuk biaya, kalau di QRIS ini namanya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi kategorinya kebetulan secara aturan dari BI-nya untuk para pelaku mikro, terus usaha kecil, ini memang 0% ya.
3: 0%.
2: Jadi masyarakat gak usah khawatir, kalau seandainya memang mereka menggunakan bank lain juga bisa bertransaksi dengan 0%. Nah, ini fasilitas yang memang diberikan dari Bank Indonesia-nya dalam pemanfaatan QRIS Kakak Sony.
3: Baik, terima kasih Pak Kepala Mandiri Taspen. Saya beralih ke Pak Dirut Perumda. Salah satu yang biasanya jadi pertanyaan Pak soal infrastruktur ini Pak, kesiapan misalnya

0: Memang untuk utilitas, baik itu air bersih, baik itu listrik yang berhubungan dengan, bukan hanya listrik ya, tapi terkait dengan blind spot terhadap penggunaan digital ini menjadi catatan kami, sehingga di dalam penerapan digitalisasi ini kami tidak serta-merta secara menyeluruh. Sehingga catatan-catatan seperti listrik, internet, lalu blank spot yang ada itu menjadi bahan perbaikan dari kami pengelola pasar untuk mendukung terhadap digitalisasi ini. Sehingga itu memang menjadi peran penting dari pengelola pasar, baik dalam penataan maupun memfasilitasi untuk adanya utilitas-utilitas ini untuk mendukung digitalisasi.
1: Iya, saya rasa Pak di Kota Kupang itu sudah pernah ada semacam spot-spot tempat untuk wifi yang bisa diakses di taman-taman kota. Apa salahnya itu misalnya dialih ke pasar-pasar gitu ya Pak? Dulu ke saya kurang tahu kalau sekarang Pak. Saya beralih ke Ibu Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mungkin kalau kita bicara terkait dengan digitalisasi, adaptasi terhadap digitalisasi pasar, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah soal inklusi keuangan, Bu. Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita, apakah digitalisasi transaksi ini kemudian bisa memperkuat inklusi keuangan masyarakat Kota Kupang dan menjadi kota yang lebih hebat lagi soal keuangan. Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Sesuai dengan topik kita pagi hari ini ya, dari tunai ke digital ya, terkait dengan transaksi itu saja belum cukup. Lanjutannya itu, apakah masyarakat dapat mengaksesnya atau tidak? Setelah mengaksesnya, apakah bisa dimanfaatkan? Misalnya di pedagang tadi itu, dia bisa menabung, terus bisa juga ya meminjam untuk pembiayaan-pembiayaan terkait dengan usahanya. Terus bisa memanage keuangannya, usahanya itu. Itu baru kita bisa mengarah kepada digitalisasi. Kalau hanya transaksi itu sangat terbatas, sangat terbatas. Jadi itu mesti dibuat secara berkelanjutan, sehingga memang tujuan dari digitalisasi, misalnya saja tadi disampaikan di pedagang pasar, itu pada akhirnya bahwa usaha-usahanya itu bisa berkembang dengan baik, dan tujuan akhirnya pastinya itu untuk kesejahteraan dari masyarakat. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan, salah satunya terkait digitalisasi, itu ujungnya itu mesti apakah bisa membuat masyarakat sejahtera atau tidak. Itulah yang menjadi pertanyaan yang mendasar. Jadi kita kalau hanya melakukan kayak transaksi digital, itu belum cukup. Mesti sampai dengan pengelola usahanya itu, dan usahanya bisa naik kelas, dan pada akhirnya bahwa bisa kesejahteraannya meningkat atau tidak. Jadi apakah itu dari sisi pedagang, selanjutnya juga dari sisi pembeli, ya dua-duanya semua. Jadi kalau kita masyarakat yang terlibat dalam kaitan dengan digitalisasi itu memang mesti arahnya ke sana. Jadi kalau kita buat secara parsial berhenti di situ, itu sangat tidak cukup sebenarnya. Jadi mesti secara komprehensif, sehingga tujuan yang mau dicapai itu bisa dicapai dengan baik.
1: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masih punya beberapa menit lagi, dan ini mungkin setiap narasumber bisa berbagi dengan kita satu-satu menitan, begitu, satu setengah boleh ya Pak. Saya lebih dahulu ke Pak Kepala Mandiri Taspen. Tadi sudah memberitahukan kita di awal, memperkenalkan ke kita tentang Mandiri Taspen awalnya, lalu kemudian memberi kabar baik ke kita soal transaksi nol, kemudian buka rekening itu juga nol. Mungkin ada kabar baik lainnya yang kemudian bisa mengajak pendengar untuk mempersiapkan diri menuju ke digitalisasi pasar dengan Mandiri Taspen ini. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Kakak Sony. Kami dari Bank Mandiri Taspen, dengan produk yang kami punya, layanan jasa perbankan yang kami punya, bagi para pendengar RRI Kupang, kalau

0: pendengar memiliki usaha atau potensi usaha yang bisa kami bantu untuk bertransformasi digital seperti Perumda Pasar, kami dari Bank Marita Spen siap membantu dan memberikan layanan terbaik yang kami punya. Dan menurut saya kira ke depan memang ada pergeseran budaya, dan kita harus juga siap bahwa digitalisasi ini memang niscaya kita menuju ke sana, dan kita harus persiapkan dari sekarang. Dan untuk itu Bank Marita Spen siap membantu para Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha dari Bank Marita Spen siap membantu untuk segera naik kelas seperti itu.
1: Iya. Yeah. Kantornya di mana Pak, supaya langsung ke kantor ya, gitu ketemu dengan
0: terima
1: Pak
0: Wirta. Terima kasih Pak Sony. Kantor kita sebenarnya kebetulan kita tetanggaan, ya, sebenarnya.
1: Tetanggaan sebenarnya.
0: Ya. Kita di Jalan Urip Kakak Sony. Ya. Kita ancer-ancernya itu Katedral.
1: Katedral.
0: Iya, dulu ya. Kita awalnya di depan masjid, tapi yeah. 2 tahun ini kita sudah pindah. Kita sekarang menempati gedung Telkom lama.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang kantor kita ada di sana. Baik. Seperti itu. Yeah.
1: Terima kasih yeah. Pak Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang. Saya ke Pak Dirut Perumda Pasar Kota Kupang juga. Pak, itu pendengar radio ada yang di pasar Pak. Jadi sambil di pasar mendengarkan radio juga pagi ini. Jangan sampai ada yang protes bilang begini, ini PD Pasar mulai bikin susah ketong saya ini. Nah, ini tanggapan dari Pak Dirut Perumda Pasar untuk paling tidak menenangkan para pedagang yang nanti harus siap untuk beradaptasi ke digital. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Kak Sony. Ya, untuk para pedagang, terutama pedagang-pedagang yang menjadi mitra dari Perumda Pasar Kota Kupang, komitmen kami sejak awal menghadirkan sesuatu transformasi yang baru. Transformasi yang memudahkan pedagang, transformasi yang dimana kita ambil dari aspirasi para pedagang. Sehingga salah satu transformasi digital ini menjadi mempermudah terkait dengan kris, pembayaran transaksi digital itu adalah alat. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan masa kini dan menjadi daya tarik bagi para pedagang itu bisa kami hadirkan di tengah-tengah pasar, terutama pedagang-pedagang yang dibawa dari mitra Perumda Pasar. Satu catatan penting yang tadi saya ambil dari Ibu Dekan, bahwa dari sisi keberlanjutan,
1: yeah.
2: keberlanjutan ini menjadi kolaborasi bersama, baik itu Perumda Pasar, baik itu dari perbankan, begitupun dari teman-teman akademisi, itu menjadi ruang bagi ruang bersama kami untuk memudahkan keberlanjutan dari para UMKM atau pedagang yang ada di bawah Perumda Pasar. Kami juga di Perumda Pasar sekarang lebih terbuka, kami mulai membuka yang namanya kolom aduan, kami membuka sosmed-sosmed kami, termasuk dengan nomor kontak pengaduan.
1: Yeah.
2: Nomor kontak pengaduan kami itu dibuka layanan untuk konsumen dan pedagang, itu di nomor 0851-7769-180. Jadi kami mengambil aspirasi itu, baik itu secara digital, baik itu secara langsung ke pedagang. Jadi kami Perumda Pasar hari ini, kami lebih terbuka, lebih transparan, dan kami siap bertransformasi.
1: Ya, saya ulang sekali lagi, 0851-7769-180 ya Pak.
2: Betul sekali.
1: Baik.
2: 1980.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tirut. Saya ke Ibu Dekan. Ibu Dekan, tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan dan juga sudah ditangkap oleh Pak Tirut tadi. Keberlanjutan yang perlu dipikirkan. Mungkin di akhir ini ada harapan dari Ibu Dekan sebagai akademisi. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi sesuai tema hari ini, kita dari tunai ke digital. Tapi tidak berhenti di situ. Dari digital itu harus menuju ke inklusi. Dari inklusi kita menuju ke kesejahteraan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itu mesti tidak boleh dilupakan. Dan supaya itu bisa terlaksana, maka ya digitalisasi ini mesti dalam tataran memberdayakan UMKM atau para pedagang kita di pasar-pasar itu. Kalau kita pergi hari ini, mereka seperti ini, tapi kalau besok kita pergi, mereka harus berubah. Makanya tadi ya mesti ada pendampingan, ada sosialisasi, tapi itu harus berlanjut sampai itu sudah membudaya di para pedagang kita. Jadi kita tidak perlu intervensi banyak, tapi dia sudah tahu bahwa saya harus melakukan seperti ini. Nah itu berarti kita sukses, kita bisa mencapai tujuan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu Dekan, terima kasih Pak Dirut Perumda Pasar, dan juga Pak Kepala Mandiri Taspen. Ya, mungkin kali lain kita bisa diskusi soal hal lain lagi. Terima kasih sudah bergabung, dan mungkin kita juga terus mengawasi dan melihat progresnya. Yang penting adalah ini tidak langsung 100% harus diterapkan sekarang gitu. Jadi dengan sosialisasi, termasuk hari ini sosialisasi di Pro 1, kita berharap bahwa ini juga menjadi bagian dari kita semua untuk tahu bahwa kita harus beradaptasi terhadap digitalisasi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, selamat pagi Bapak. Ya. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa. Siap-siap untuk beradaptasi dengan digitalisasi pasar ya, karena memang ini kita sudah masuk ke eranya. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap bersama Pro 1.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bersama kembali di YouTube channel RRI Kupang dan juga di TikTok RRI underscore Kupang. Kita bersama di Halo RRI untuk kesempatan hari ini 21 September 2026. Pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat untuk Anda bisa berbagi pendapat dan juga bisa berbagi yang jelasnya adalah keluhan-keluhan Anda terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan. Dan nanti kami akan teruskan ke pihak terkait, dalam hal ini adalah stakeholder untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Hari Jumat yang lalu, di Halo RRI, ada dua pertanyaan penting yang belum ada penyelesaiannya. Memang hari Jumat yang lalu itu sudah disampaikan terkait dengan pengaduan Anda dan juga pihak dari Disperindak serta pihak dari PDM itu sudah menyanggupi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan beberapa aduan ya di line WhatsApp. Dan kami buka kesempatan kepada Anda pendengar untuk hari ini juga bisa menyampaikan pertanyaan atau aduan dari sekitar Anda, persoalan-persoalan dari sekitar Anda, masalah-masalah di sekitar Anda untuk bisa diselesaikan bersama, termasuk di dalamnya adalah persoalan di publik ya yang Anda bisa sampaikan. 0380-825-444, 0380-843-1152. Anda yang bergabung di RRI underscore Kupang di TikTok juga bisa bergabung untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Nanti stakeholder akan menjawab dan kita berupaya untuk menghubungi stakeholder. Saya Sony dan juga ada rekan Rara yang sebagai APA kita, pengarah acara, juga ada rekan Ben dan teman-teman dari Politeknik Negeri Kupang, ya, dari SMK yang berbagi bersama. Silakan Anda nanti bisa berpartisipasi pendengar karena ada tim yang siap untuk nanti meneruskan ke stakeholder pertanyaan-pertanyaan Anda. Boleh disampaikan di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811. Saya ingatkan kembali ada dua pertanyaan yang disampaikan kali lalu terkait dengan yang pertama ini Pak Johan yang ada di Wali Kota. Menurut Pak Johan ini di tempat tinggalnya ada pipa PDAM yang bocor juga di dekat jalan raya. Pak Johan ini pernah mengajukan perbaikan ke pihak PDAM Kota Kupang. Tetapi dari pihak PDAM justru minta Pak Johan yang menanggung biaya perbaikan dan juga pergantian pipa. Jadi biayanya diminta oleh Pak Johan supaya Pak Johan yang menanggung. Padahal ini sebenarnya adalah kebocoran pipa PDAM di jalan raya dekat tempat tinggal Pak Johan. Apakah kalau PDAM yang bocor di luar meteran kita bahkan dekat jalan raya, yang menanggung perbaikan itu adalah konsumen yang di dekat pipa tersebut? Padahal kerusakan bukan karena kesalahan dari konsumen. Ini dari Pak Johan di Wali Kota. Lalu di minggu yang lalu juga pendengar ada seorang ibu dari Sikumana yang juga menyampaikan, Ibu Regina yang juga menyampaikan terkait dengan kelangkaan BBM di lokasinya. Yang menurut dia ini memang menjadi masalah ya di lokasinya. Lalu kemudian ada seorang ibu dari Kelapa Lima yang juga mempertanyakan apakah memang ada aturan bahwa ketika di pasar itu nama-nama tertentu saja yang diajukan supaya agen di pasar itu bisa menyalurkan atau penyalur di pasar itu bisa mengajukan untuk mendapatkan minyak tanah? Apakah hanya nama-nama tertentu saja? Nah, dua pertanyaan ini akan dicoba untuk dijawab hari ini. Sementara Anda yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan dari sekitar Anda, silahkan. Kami buka line telepon di 0380825444, 0380843152. Boleh berkomentar di RRI underscore Kupang atau di YouTube channel RRI Kupang, atau boleh juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Sampai di jam 11, kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI. Kita akan mencoba untuk dua pertanyaan ini kita selesaikan sesaat lagi. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI terkait dengan aduan dari Pak Johan di Wali Kota. Di dekat tempat tinggal Pak Johan ini ada pipa PDAM yang bocor, juga di dekat jalan raya. Pak Johan ini sudah pernah mengajukan perbaikan ke pihak PDAM Kota Kupang. Menurut Pak Johan, pihak PDAM meminta dia untuk menanggung biaya perbaikan dan penggantian pipa. Dan kata Pak Johan, apakah kalau pipa PDAM yang bocor di luar meteran kita bahkan dekat jalan raya, yang menanggung perbaikan itu adalah konsumen yang di dekat pipa tersebut, padahal kerusakannya bukan karena kesalahan saya. Ini kata Pak Johan diadukan di Halo RRI pada kali yang lalu. Untuk menjawab Pak Johan, kita saat ini tersambung pendengar dengan Pak Ferdi Jeremias. Beliau adalah Kepala Bagian Hubungan Langganan dari PDAM Kota Kupang. Bapak Ferdi, selamat siang.
3: Selamat siang Pak Sony.
2: Iya, terima kasih Bapak Ferdi untuk siang hari ini berbagi waktu. Bapak, ini ada keluhan terkait dengan layanan PDAM. Nah, beberapa waktu ini ada pelanggan namanya Pak Johan ini Pak yang menyampaikan bahwa beberapa hal terkait dengan PDAM. Tapi mungkin sebelum nanti sampai ke Pak Johan, Pak Ferdi bisa berbagi dengan kita. Sebenarnya layanan dari PDAM itu harusnya gratis atau berbayar, Pak? Terutama soal pemasangan pipa-pipa yang bocor ini, Pak. Silakan, Bapak.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Sony dan terutama Pak Johan yang sudah memberikan informasi bagi kami supaya kami bisa melakukan introspeksi diri dan kemudian melakukan pembenahan terkait dengan masalah yang dialami Pak Johan. Untuk masalah ini, saya coba memberikan gambaran pemahaman bagi kita semua bahwa secara teori benar bahwa semua kerusakan yang terjadi sebelum meteran pelanggan itu merupakan tanggung jawab dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Yeah. Begitu.
2: Iya.
3: Tetapi harapan kami yang selalu kami sampaikan di dalam setiap kampanye tentang menjadi pelanggan yang bijak supaya pelayanan bisa tetap berjalan, maka tanggung jawab untuk merawat jaringan perpipaan bukan saja menjadi tanggung jawab PDAM, tetapi iya, juga menjadi tanggung jawab pelanggan bahkan masyarakat umum. Nah, ketika harapan itu bisa dipahami dan dilakukan secara bersama oleh PDAM, pelanggan, dan masyarakat umum, maka tentunya pelanggan tetap bisa memperoleh air bersih. Sebab kan kalau misalnya rusak, maka pelanggan juga tidak mendapat air.
2: Betul.
3: Atau lain, pelanggan juga menjadi korban ya Pak Sony.
2: Iya, betul Bapak.
3: Kerjasama itu diharapkan terjadi secara efektif.
2: Iya.
3: Nah, berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh Pak Johan, maka sebenarnya apalagi jika jaringan perpipaannya itu ada di lingkungan rumah.
2: Iya.
3: Lingkungan rumah khususnya di pagari.
2: Oh gitu. Iya, di dalam pagar begitu Bapak Ferdi ya?
3: Iya. Gitu.
2: Iya.
3: Maka tentunya kami juga akan mempelajari kasus tersebut atau masalah tersebut.
2: Iya.
3: Karena sejujurnya kalau sudah ada di dalam pagar dari pelanggan, maka akses kami untuk memantau menjadi terbatas.
2: Iya, iya.
3: Dan yang kami khawatirkan, Pak Sony, tapi ini bukan langsung kami menghakimi, yeah, tetapi memang ada juga pengalaman ketika pipa kami yang disambung dengan pipa sambungan rumah pelanggan itu ada di area pelanggan atau pagar rumah pelanggan, yeah, maka ada juga yang sengaja untuk tidak merawat atau mengabaikan kerusakan atau bahkan dalam tanda kutip memang dirusakkan begitu.
2: Iya. Yeah.
3: Mungkin ada maksud-maksud tertentu ya,
2: yeah,
3: misalnya yeah, kebocoran 10 meter begitu. Tapi yeah, ini bukan kami menghakimi begitu, tetapi yeah, memang ada juga hal-hal itu yang kami temukan itu. Yeah. Nah, karena itu ketika terjadi kerusakan dengan spesifikasi yang sudah saya sampaikan tadi di dalam pagar, maka kami akan mempelajari untuk menentukan kontribusi yang harus diberikan oleh yeah, PDAM juga oleh pelanggan sendiri, karena kami menginginkan supaya semua jaringan itu memang dijaga, dirawat secara bersama-sama oleh PDAM dan juga pelanggan. Begitu, Pak Sony.
2: Iya. Nah, Bapak Ferdi, mungkin sebelum nanti Bapak Ferdi lanjutkan, artinya bahwa sebelum memutuskan betul-betul untuk apakah biayanya ditanggung sepenuhnya oleh PDAM atau ditanggung juga oleh, maksudnya dalam hal ini misalnya pelanggan yang mengalami kondisi seperti ini, PDAM sendiri punya tim ya Pak ya, untuk bisa mengkonfirmasi dengan orang tertentu, meneliti dengan orang tertentu supaya memastikan bahwa ini nih biayanya kita tanggung bersama, ada tim tertentu gitu ya Pak ya, yang siap untuk bisa melihat, atau petugas di lapangan Pak?
3: Ya, memang kami selalu memiliki petugas untuk melakukan penyelesaian pengaduan seperti pengaduan yang tadi disampaikan, begitu.
2: Ya.
3: Dan kalau misalnya pengaduan itu langsung berkaitan dengan pipa besarnya kami, pipa intinya kami, maka kami tidak perlu lagi untuk menghubungi pelanggan yang melapor. Karena sesungguhnya kami juga membuka ruang untuk masyarakat umum yang bukan pelanggan melapor ketika ada kerusakan pipa-pipa utama, begitu. Yeah. Tapi ketika pengaduan itu dilakukan oleh pelanggan kami di pipa besar yang terkoneksi dengan jaringan sambungan rumah miliknya, terkhususnya di dalam wilayah pekarangannya, maka kami harus menghubungi beliau untuk melihat secara bersama-sama.
2: Yeah.
3: Sehingga kami bisa menjelaskan kepada beliau bahwa ini merupakan tanggung jawabnya siapa? Kami kah? Atau pelanggan kah? Atau memang harus tanggung jawab kami bersama begitu? Tapi yeah, memang secara teori itu merupakan tanggung jawab kami. Tetapi dengan semangat bahwa kita harus bersama-sama menjaga, atau dengan kata lain, kita harus sama-sama memiliki rasa memiliki infrastruktur air bersih supaya pelayanan ini bisa juga berjalan tetap normal. Begitu, Pak Son.
2: Bapak Ferdi, apakah kemudian, ya ini mungkin pertanyaannya lebih teknis ya Pak. Misalnya begini, kalau misalnya sama-sama kita tanggung bersama begitu, dalam hal apa begitu, kontribusi dari pelanggan, apakah semacam apa uang begitu atau sesuatu atau biaya perbaikan atau apa begitu, atau dia membeli alat menggantikan itu atau seperti apa Pak? Dan lalu kemudian kesalahan-kesalahan apa yang kita bisa kategori bahwa ini yang harus menyelesaikannya adalah pelanggan gitu? Silakan Bapak.
3: Oke, kesalahan-kesalahan yang memang kami minta kontribusi dari pelanggan itu misalnya begini, pipa untuk melayani pelanggan tersebut ada di area pelanggan, okay, dan kemudian pelanggan itu misalnya dengan kendaraan dalam tanda petik sengaja apa namanya ya,
2: senggol begitu Bapak kata aku.
3: Ya, ya. Maka memang kami harus meminta pertanggungjawaban dari pelanggan supaya ketika diperbaiki nantinya pelanggan juga tidak lagi melakukan hal yang demikian.
2: Betul, gitu. Betul.
3: Nah, terkait dengan kontribusi itu memang kalau biaya perbaikannya itu tidak pernah kami mintakan ke pelanggan, itu menjadi tanggung jawab kami.
2: Yeah.
3: Gitu. Tetapi terkait dengan material ini memang kami juga mengharapkan kontribusi dari pelanggan, namun bukan semuanya karena kami tahu bahwa infrastruktur itu menjadi tanggung jawabnya kami, sehingga diskusi juga menjadi ruang yang kami buka dengan pelanggan, tetapi biasanya itu kami meminta pelanggan itu yang melakukan pembelian secara sendiri, begitu, yeah, dengan spesifikasi yang kami tetapkan. Kami tidak membuka ruang untuk kami menerima uang karena itu berisiko buat kami,
2: yeah, gitu. Baik, sebenarnya ini demi demi kebaikan kita bersama ya Pak. Artinya bahwa supaya airnya bisa tetap lancar ya sudah kita sepakati. Tetapi ada catatan penting bahwa Pak Firdy tadi menyampaikan bahwa yang sebenarnya tanggung jawab utamanya adalah Pak PDAM. Bapak bisa berbagi dengan kita kalau masyarakat menemukan pipa bocor seperti itu atau permasalahan-permasalahan lainnya, apakah memang ada semacam kanal aduan secara online yang bisa kita pakai Pak untuk bisa mengadukan secara langsung? Silakan Bapak.
3: Baik, kanal aduan kami itu bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui media-media sosial kami di Facebook, TikTok, Instagram, bahkan di nomor pengaduan pribadi direktur pun dibuka Pak.
2: Iya betul.
3: Ya, wow. Oleh karena itu masyarakat bisa menggunakan semua saluran-saluran pengaduan yang ada untuk menyampaikan kepada kami, dan kami sangat bersyukur karena tentunya mata kami terbatas untuk memantau semua fasilitas yang tersebar di seluruh Kota Kupang, gitu. Dan juga memang harapan kami selain juga melaporkan, masyarakat juga ikut merawat sehingga pelayanan juga tetap bisa berjalan tanpa harus terhenti.
2: Ya, baik Bapak Firdy, ini kalau seperti yang Pak Johan sudah sampaikan, apa saran dari Pak Firdy untuk Pak Johan? Karena beliau juga mempertanyakan terkait dengan hal-hal yang sudah kita diskusikan, tetapi saran praktis dari Pak Firdy sebagai Kepala Bagian Hubungan Langganan di Perumda Air Minum kepada Pak Johan, apakah dia harus datang sekali lagi misalnya ke kantor untuk akhirnya menemui dan kemudian berdiskusi lebih banyak lagi? Silakan Bapak.
3: Baik, Pak Johan tentunya sudah menyampaikan aduannya ke kami juga, yeah, tetapi sejujurnya ini aduan yang kedua kali karena yang pertama itu sudah terjadi di tahun kemarin dan sudah kami selesaikan, yeah, gitu. Dan yeah, memang kami sadari mungkin ada traumatik dari Pak Johan, yeah, untuk pengaduan yang kali ini. Dan akan dimintai lagi pertanggungjawabannya, gitu. Yeah. Tetapi untuk yang ini kami berterima kasih dan akan kami cek lagi, gitu. Yeah. Apakah memang ini menjadi tanggung jawabnya kami secara murni, gitu.
2: Yeah.
3: Dan karena itu kami berharap supaya Pak Johan tetap terus untuk berkomunikasi dengan kami, melaporkan hal-hal yang demikian, yeah, gitu. Sekali lagi bahwa tanggung jawab sepenuhnya itu tidak kami geser ke Pak Johan. Kami, yeah, memiliki tanggung jawab, baik itu tanggung jawab moral maupun tanggung jawab secara material, gitu. Baik. Namun komunikasi juga bisa langsung ke kami.
2: Baik. Ya, ini mumpung kita di musim seperti ini dan ada keluhan-keluhan terkait dengan air dan lain-lain sebagainya, ada imbauan dari Pak Firdy selaku Kepala Bagian Hubungan Langganan ke kita semua, masyarakat pengguna air minum PDAM Kota Kupang, untuk bisa berbagi, Perumda Air Minum Kota Kupang untuk bisa berbagi imbauan dari PDAM sendiri, terutama dari Pak Kepala Bagian Hubungan Langganan. Silakan Pak.
3: Baik. Yang pertama

0: kebocoran pun dibiarkan saja, jangan juga.
1: Iya.
0: Yang kedua, berkaitan dengan musim panas ini, kami akui bahwa di beberapa sumber air kami gitu. Iya. Dan kami melakukan penjadwalan kembali. Memang itu akan berdampak pada kuantitas dan kontinuitas pengaliran. Misalnya yang semulanya itu seminggu setiap hari selalu mengalir, kemungkinan besar akan kami lakukan perubahan, bisa jadi seminggu 3 kali atau mungkin seminggu 2 kali. Dan karena itu kami berharap supaya pelanggan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya pelanggan bisa menggunakan air juga secara cukup begitu. Pola perilaku itu kalau bisa lebih adaptif dengan kondisi kemarau yang ada, sehingga kebutuhan air juga paling tidak secara minimal bisa terpenuhi. Dan yang berikutnya, seperti yang tadi, bahwa ketika menemukan ada kekeliruan atau kejanggalan dalam pelayanan, mohon disampaikan ke kami melalui kanal-kanal aduan yang sudah tadi disampaikan. Begitu, Pak Sony.
1: Baik, banyak terima kasih Pak Ferdi Jermias SH MH sebagai Kepala Bagian Hubungan Langganan di Perumda Air Minum Kota Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Sudah menjawab apa yang disampaikan, aduan kita disampaikan untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi masyarakat. Selamat melayani, Pak. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi bersama. Selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Iya, Pak Ferdi Jermias SH MH sebagai Kepala Bagian Hubungan Langganan di Perumda Air Minum Kota Kupang sudah berbagi dengan kita pendengar, menjawab apa yang sudah disampaikan Pak Johan yang tinggal di Wali Kota. Jadi Pak Jermi tadi menyampaikan bahwa ternyata ini tidak otomatis dibebankan sepenuhnya kepada pelanggan, tetapi beliau menyampaikan bahwa ini didiskusikan dulu kapan PDAM akan menanggung dan kapan pelanggan yang akan menanggung, ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, dan nanti kita akan mencoba untuk beralih ke masalah berikutnya yang tadi sudah disampaikan. Ini mudah-mudahan nanti akan menjawab Anda terkait dengan aduan yang disampaikan. Kepala Bagian Hubungan Langganan di Perumda Air Minum Kota Kupang menginformasikan dan mengingatkan kita untuk bijak menggunakan air, terutama pada saat-saat kekeringan seperti ini, ya. Line telepon untuk Anda yang ingin bergabung kembali boleh di 0380825444 atau 0380843152, boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau boleh di line Instagram, di line TikTok, ya, di RRI_Kupang untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berbagi masalah atau juga keluhan-keluhan, termasuk keluhan soal air minum dan hal-hal yang lain. Boleh ya di 0380825444 atau di 0380843152. Masalah-masalah di sekitar Anda dicoba untuk diselesaikan di Halo RRI, dan tadi Anda sudah mendengarkan jawaban terkait dengan salah satu keluhan, termasuk di antaranya yaitu keluhan dari Pak Johan.
2: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
3: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
2: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
3: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
2: Maaf, airnya habis.
3: Aku juga kangen air.
4: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis,
5: lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
3: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
5: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
6: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI, dan Halo RRI memberi ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan dari sekitar Anda. Beberapa waktu lalu kami menerima aduan dari Ibu Nita di Kelapa Lima yang menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Nita di Kelapa Lima hari Jumat lalu, yaitu di Halo RRI ya tentu saja, yaitu Ibu Nita menyampaikan bahwa ada penyedia tertentu atau secara khusus penyalur tertentu yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak bisa mendapatkan jatah untuk membeli minyak tanah di tempat tertentu karena nama-nama dari masyarakat yang kemudian diadukan. Lalu Ibu Nita bertanya, apakah memang ada aturannya begitu bahwa bagi mereka yang menyediakan atau penyalur itu harus ada nama-nama tertentu. Apakah ada aturannya memang begitu? Lalu kemudian Ibu Nita di Ibu Regina di Sikumana RT 42 RW 17 yang mengadukan mau melaporkan kalau minyak tanah di RT 42 RW 17 sulit. Ya. Lalu kemudian juga ada masyarakat yang menyampaikan bahwa sebaiknya itu ada perhatian untuk ditambah begitu ya. Ditambah, apakah kita bisa buka satu pangkalan minyak tanah lagi di Naikoten 1 khususnya RT 13 RW 5 karena di sini hanya satu pangkalan sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat kuota yang ada di pangkalan kebanyakan dari satu drum setiap satu minggu. Mohon informasinya dari Disperindak. Ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kami saat ini pendengar untuk menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat, Disperindak selalu siap untuk memberikan jawaban. Ada Bapak Kepala Dinas Perindak Kota Kupang, Pak Alfred Lakabela. Pak Kadi, selamat siang.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari
3: Bicara
2: masyarakat.
3: Live dengan RRI tuh.
2: Iya, ya ini dengan RRI Bapak. Iya, kita sedang live di RRI Bapak. Halo Bapak. Iya, iya.
3: Sekarang ada sidang DPR, Pak. Bisa ngomong sama kabit yang membidangi.
2: Iya, boleh Bapak. Iya. Iya, halo Bapak Kabit, selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Pak.
2: Ya, selamat siang Bapak. Pak Kabit, terima kasih untuk berbagi waktu siang hari ini. Ya. Bapak Kabit, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Apakah Bapak di pangkalan-pangkalan minyak tanah tertentu itu ada aduan Bapak, ada aduan bahwa mereka datang ke sana, masyarakat datang ke sana untuk bisa mendapatkan, tapi di pihak pangkalan menjawab bahwa itu ada nama-nama yang hanya khusus masyarakat.
4: Jawaban dari Disperindak soal ini, Bapak.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi
5: terkait dengan pengaduan masyarakat terkait dengan pendistribusian minyak tanah yang ada di wilayah atau di RT setempat. Jadi memang pada dasarnya dari Pertamina sudah memberikan kepada pihak pangkalan untuk memprioritaskan warga atau masyarakat terdekat dulu, Pak.
2: Oke. Okay.
5: Seperti itu. Dengan adanya data-data yang sudah dikumpulkan oleh pihak pangkalan melalui pengumpulan kartu keluarga. Yeah. Dari yang berada di pihak-pihak tempat itu terdekat itu, Pak.
2: Iya, jadi memang aturannya begitu ya, Pak ya. Jadi setelah ada pengumpulan kartu keluarga, pihak pangkalan hanya melayani masyarakat di titik-titik di sekitar lokasi itu ya, Bapak ya.
5: Iya, siap, Pak. Okay. Jadi maksudnya begini, Pak. Iya. Memang pelayanan kepada masyarakat di sekitar situ,
2: iya,
5: kalau memang kita dilihat dari kuota minyaknya, kalau memang ada kelebihan dari pihak masyarakat setempat sekitar situ yang sudah terlayani, lalu masih ada kelebihan kuota, misalnya ada minyak, bisa melayani ke wilayah RT sebelah, RT tetangga begitu. Tetapi tidak diizinkan untuk melayani dari pihak-pihak luar. Seperti itu, Bapak.
2: Baik, Bapak, ya mungkin Pak Kabit bisa berbagi terkait dengan layanan minyak tanah kita saat ini. Apakah stok kita sampai dengan saat ini memang cukup untuk warga masyarakat, kecuali misalnya masyarakat yang butuh lebih dari itu, Pak?
5: Ya, siap. Terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan kuota minyak tanah, kalau untuk pelayanan untuk sampai dengan saat ini, dari Pertamina menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini kuota minyak tanahnya masih stabil, Pak.
2: Iya.
5: Dan tetap setiap minggu itu akan terus di-dropping oleh agen kepada pangkalan, dan pangkalan di-droppingnya kepada masyarakat. Seperti itu, Bapak.
2: Iya. Berarti kalau ada masyarakat
4: mengajukan, Ibu Regina yang melaporkan kalau minyak tanah di sana sulit, itu berarti mereka harus bisa bertanya ke pangkalannya atau seperti apa, Bapak Kabit?
5: Kalau terkait dengan kelangkaan kekurangan ini, bisa saja nanti bisa kami arahkan untuk bisa langsung saja ke Disperindak, bisa untuk bertanya, dan kita akan memberikan solusinya atau memberikan penjelasan sesuai dengan kriterianya.
2: Di kantor Disperindak ya, Bapak Kabit.
5: Ya. Dan kebetulan juga, Bapak, mungkin sekedar informasi bahwa Disperindak juga sekarang sudah ada nomor call center, ya pengaduan, yang bisa juga masyarakat kalau memang ada pengeluhan atau bagaimana bisa melalui call center kami.
2: Iya, Pak Kabit, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Kalau ada tambahan pangkalan, misalnya ini ada aduan dari RT 13 RW 5, di sana hanya ada satu pangkalan katanya. Apakah memang bisa dibuatkan satu pangkalan lagi menurut informasi dari masyarakat ini, Pak? Dan prosedurnya seperti apa untuk menambah pangkalan, Pak?
5: Baik, terima kasih, Pak. Kalau terkait dengan pangkalan, ya memang untuk sementara waktu, Pak, untuk sementara waktu ini belum bisa karena perekrutan pangkalan ini semuanya itu dari Pertamina. Nah, kami untuk sementara di Disperindak hanya sekedar menerima masukan atau saran. Yeah. Nanti kita akan sampaikan, karena kebetulan juga kebetulan juga kami dari pemerintah, karena juga terkait dengan kuota minyak tanah, jadi untuk sementara melalui Bapak Wali Kota, kami sedang bersurat untuk meminta penambahan kuota minyak tanah.

0: Ya. Terima kasih juga untuk Bapak Kadis. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Pak. Terima kasih.
0: Bapak Kabid, atas izin dari Pak Kepala Dinas Perindah Kota Kupang, Pak Alfred Lakabela, telah berbagi bersama dan menjawab bersama terkait dengan apa yang harus dilakukan secara khusus berkaitan dengan aduan dari Ibu Regina, Ibu Nita, dan juga yang menyampaikan aduan di RT 13 RW 5 Naikwatan 1, apakah bisa ditambah lagi soal pangkalan di sana ya. Tapi menurut Pak Kabi tadi bahwa pangkalan di sana itu masih itu kewenangan dari diantaranya adalah Pak Wali Kota ya, sedang mengajukan untuk tambahan kuota dari Pertamina. Kalau memang nanti berhasil ya, ini nanti tambahan kuota untuk pangkalan bisa dilakukan. Sampai di sini, halo RRI, sudah menjawab dua pertanyaan. Sekali lagi untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, WhatsApp-nya di 0811-3820-9440. Selalu untuk Anda yang ingin mengadukan sesuatu, boleh, dan nanti akan dijawab oleh stakeholder terkait. Saya Sony, rekan Rara, rekan Ben, dan juga mahasiswa dan siswa PKL di tim Halo RRI kali ini, pamit. Dan sekaligus kami pamit untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 sejak pukul 5 pagi. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Sampai di sini untuk Halo RRI di kesempatan 21 September 2026.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya alam, adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.

Ya, selamat siang pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2020, 2026. Oke. Ya, bagaimana kabarnya nih sejauh ini, sedari pagi sampai siang, udah mendekati waktunya istirahat, mendekati waktunya makan siang. Semoga semua yang dikerjakan sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini semuanya berjalan lancar ya. Baik ya, ini di siang panas ini ya, untuk Kota Kupang dan sekitarnya angin juga ya lumayan lah ya. Semoga tidak menyurutkan semangat untuk melanjutkan aktivitas siang sampai sore nanti. Karena yang pasti Linda akan menemani siang hingga sore hari Anda. Jadi tetap setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang akan Linda hadirkan untuk Anda nanti sampai jam 12 ya. Kita lanjut dengan informasi olahraga, dalam dinamika olahraga. Ada juga aneka berita di jam 1 siang, ada request and sharing. Ya, request and sharing ini teman-teman pendengar bisa gabung ya sama Linda nanti di line telepon, di WA, dan juga di live TikTok. Ada topik nih yang akan Linda pilih untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama cerita begitu ya, berbagi pendapatnya. Boleh kasih salam, boleh pilih lagu, tapi lagu yang sudah disiapkan gitu ya. Oke, dan selepas itu di jam 4 sore ada UMKM Bicara. UMKM Bicara, nanti kita bicara tentang mengenal lembaga keuangan dan apa sih manfaatnya secara umum dan juga secara khusus untuk teman-teman pelaku usaha atau pelaku UMKM. Dan kita akan tutup nanti kebersamaan kita dengan penyampaian Warta NTT Sore di jam 5. Selamat siang untuk semuanya, kita lanjut lagi ya dengan informasi spesial untuk Anda.

Ya, selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt SH mengukuhkan dan melepas kontingen Nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Kupang yang akan mengikuti ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah tahun 2026. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak Jumat kemarin ya. Kontingen NPC Kota Kupang yang dilepas itu berjumlah 18 orang atlet yang akan berlaga pada dua cabang olahraga yaitu atletik dan tenis meja. Nah, dari jumlah ini ada 5 atlet perempuan dan yang lainnya itu merupakan atlet laki-laki. Ya, jadi Sekda Kota Kupang menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya ya kepada para atlet yang sudah terpilih untuk mewakili Kota Kupang. Menurutnya ini menjadi seorang atlet yang mewakili daerah bukan hal yang mudah ya, karena butuh proses latihan, disiplin, perjuangan, dan ditegaskan juga bahwa keberhasilan seorang atlet itu tidak semata-mata diukur dari posisinya sebagai juara pertama. Tapi ya, seorang atlet itu ya harus memiliki integritas, rasa bangga, dan mampu menjaga kehormatan daerah yang diwakilinya. Ya, jadi atlet sesungguhnya itu adalah atlet yang punya integritas, punya rasa bangga yang dimiliki. Dan sebagai Sekretaris Umum KONI Kota Kupang juga ya, ia memberikan pesan ya kepada seluruh atlet supaya bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas. Oke, ya, ini keikutsertaan para atlet NPC Kota Kupang ini bukan hanya tentang pertandingan ya, tapi membuktikan bahwa olahraga ini ya bisa diikuti oleh semua orang tanpa membedakan kondisi ataupun latar belakang. Ya, jadi insan olahraga ini tidak kenal batas ruang, waktu, kondisi gitu ya. Tapi siapa saja ya, ini tidak ada sekat untuk yang namanya olahraga. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari prokopimkupangkota.go.id dalam pengarus utama gender untuk siang ini.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang? Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar, masih tentang pengaruh utamaan gender dan inklusi. Informasi untuk Anda, kolaborasi dalam aksi kolektif untuk mempercepat implementasi JETC, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di NTT sangat penting. Persoalan terjadi karena kompleksitas hambatan sosial yang dihadapi oleh kelompok rentan itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga saja. Ya, hal ini disampaikan Direktur Bengkel APEC Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung NTT, Vincent Burani Esos. Dikatakan bahwa setiap lembaga itu punya fokus isu yang beda-beda. Mulai dari hak perempuan, ada yang kelompok penyandang disabilitas, ada yang penguatan ekonomi desa, dan menggabungkan berbagai keahlian ya untuk menghasilkan solusi. Ya, ini butuh apa ya, konsorsium multi lembaga ya, untuk menggabungkan berbagai keahlian untuk menghasilkan solusi untuk menyentuh lapisan-lapisan kelompok marginal. Jadi ya, melalui aksi yang kolektif ya, seperti yang diinisiasi oleh lembaga mitra pembangunan inklusi termasuk Bengkel APEC, ini ada upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial itu bisa bergerak lebih masif lagi. Ya, jadi selain itu, menurutnya ketika berbagai organisasi bersuara bersama ya, daya tawar di hadapan pemerintah daerah dan pembuat kebijakan menjadi jauh lebih kuat. Dan wilayah NTT kan juga punya tantangan geografis yang cukup menantang ya. Jadi dengan kolaborasi, lembaga-lembaga ini bisa membagi wilayah kerja supaya program inklusi ini bisa merata dan menyentuh secara efektif. Ya, jadi bisa tadi dikatakan pembagian wilayah, jadi akhirnya bisa merata, bisa menjangkau lah ya, diharapkan walaupun mungkin agak butuh kerja keras gitu ya, tapi bisa menjangkau ya seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi karena kan esensi utama dari kolaborasi ini ya, yang terangkum dalam prinsip utama JETC ini ya, itu tidak meninggalkan satu orang pun ya, no one left behind gitu ya. Jadi melalui aksi kolektif ini ya, bisa memberikan hak-hak dasar kelompok rentan di NTT dan bisa diakomodasi secara nyata dalam kebijakan dan juga praktek pembangunan di daerah. Informasi ini dari rri.co.id.

Iya, masih tentang pengaruh utama gender dan inklusi begitu ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKS Kurniasi Mufidayati mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Nusa Tenggara Timur pasca gempa. Ya, jadi saat ini sudah berjalan revitalisasi sekolah ya yang terdampak gempa dan juga persiapan pendampingan psikososial bagi anak-anak sekolah yang terdampak bencana di NTT. Jadi berdasarkan data dari Kemendikdasmen sampai 10 September kemarin itu ada 2447 satuan pendidikan di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Jadi dampak gempa ini juga terhadap 287.864 peserta didik. Iya, ada 32

Seluruh. Ya, penyediaan ruang belajar sementara ini merupakan langkah penting ya untuk bisa menjaga kesinambungan pendidikan. Ya, jadi penggunaan ruang itu juga harus, apalagi ruang darurat ya, harus terus dievaluasi terutama karena kondisi cuaca, kebutuhan pembelajaran jangka menengah itu juga harus jadi pertimbangan dalam proses pemulihan. Dan dukungan pendidikan pasca bencana ini untuk anak-anak itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, berbagai mitra pendidikan itu juga punya peran penting ya, supaya untuk memastikan anak-anak itu tetap dapat dukungan selama masa pemulihan. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari pks.id.

Costa berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: Olahraga Siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil

0: dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Robby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibat pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: One of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas, jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

0: Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2023.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terjun dari cukup jauh dan masalah pada kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tinggal di dalam. Saya bangga dengan tim Kepulauan. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi, dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Ya, selamat siang pendengar kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Saat ini ada beberapa info yang akan dihadirkan untuk Anda sampai jam 1, lanjut dengan aneka berita daerah. Selepas itu lanjut lagi informasinya kita rangkai dengan request and sharing ya di setengah 3 sampai jam 4 sore.

Iya, informasi untuk Anda di siang ini karena ya masih di waktu makan siang, masih di waktu istirahat begitu ya. Dan apalagi cuaca sekarang memang lagi panas-panasnya, angin juga ya kadang kencang gitu, tapi kadang biasa-biasa aja. Dan ini membuat kita otomatis ya lebih banyak pengen mengkonsumsi air putih atau minuman-minuman yang dingin-dingin ataupun yang segar-segar begitu ya, untuk buat kita melepaskan dahaga atau menghidrasi kita sendiri. Nah, biasanya apalagi kalau sekarang kita di Kota Kupang itu ya, untuk kesegaran alami biasanya air kelapa jadi selalu jadi pilihan. Dan ya apalagi di saat cuaca yang panas, ada yang beranggapan supaya praktis ya, supaya praktis baiklah orang yang menuangkan air kelapa ini ke dalam tumbler supaya bisa diminum sepanjang hari. Itu niatnya ya, itu niatnya dan harapannya itu seperti itu. Tapi belakangan muncul anggapan bahwa air kelapa itu sebaiknya tidak disimpan dalam tumbler, terutama yang berbahan stainless steel. Ya, benarkah seperti itu? Nah, jawabannya itu tidak sesederhana boleh atau tidak begitu, tapi keamanan air kelapa itu lebih banyak berkaitan dengan berapa lama minuman ini disimpan, bagaimana suhunya dijaga, seperti apa kebersihan wadahnya dan material tumbler yang digunakan. Ya, jadi air kelapa yang baru dikeluarkan dari buah pada dasarnya itu berbeda dengan produk air kelapa kemasan yang sudah melalui proses pengolahan. Jadi setelah kelapa itu dibuka, minuman ini sudah mulai terpapar lingkungan sehingga kualitas dan keamanannya itu bisa, mikrobiologisnya itu bisa berubah. Jadi kan kita tahu ya, air kelapa itu kan mengandung air, gula, mineral, ada sejumlah nutrien juga yang terkandung di dalamnya. Dan kandungan-kandungan ini yang membuatnya tetap perlu, ya perlu untuk diperlakukan sebagai minuman yang mudah mengalami perubahan setelah dikeluarkan dari buahnya. Nah, dari Food Science dan Nutrition ya dikatakan bahwa pengolahan dan penyimpanan pada suhu rendah itu penting sekali untuk bisa menjaga kualitas mikrobiologisnya air kelapa. Jadi dalam penelitian itu ya dikatakan bahwa air kelapa yang dapatkan perlakuan tertentu kemudian disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kualitasnya. Jadi artinya persoalannya bukan utama semata-mata karena dimasukkan dalam tumbler begitu ya, tapi hal yang penting adalah, yang perlu diperhatikan adalah suhu dan lama penyimpanannya. Oke, jadi prinsipnya ini juga berlaku ya untuk berbagai makanan dan minuman yang mudah rusak begitu ya. Jadi bakteri itu bisa berkembang cepat rentang di suhu 4-60 derajat Celcius. Jadi makanan ataupun minuman yang mudah rusak sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Jadi disarankan ya disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius, tidak disimpan lebih dari 2 jam untuk bisa menjaga kualitas ya, kualitas air kelapa itu. Oke, ya kayaknya lebih baik diminum ya supaya segar ya, alaminya dapat ya, segernya dapat ya, melepaskan dahaga dan jadi semangat lah gitu ya untuk aktivitas selanjutnya dan apa ya, komplit lah gitu ya waktu makan siangnya. Dan selamat menikmati makan siangnya untuk yang lagi menikmati makan siangnya ataupun lagi istirahat nih di waktu istirahat ya, biasanya sih dari jam 12 sampai jam 1 ya, entah seperti itu ataukah mungkin lebih dari itu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Iya, ini masih tentang air kelapa gitu ya, karena kan dikenal ya minuman yang tidak hanya menyegarkan gitu ya, tapi banyak nutrisinya, tidak hanya untuk melepas dahaga, tapi katanya itu baik ya kalau dikonsumsi setelah aktivitas berat atau saat-saat cuaca panas seperti sekarang ini. Ya mungkin karena rasanya ringan, alami begitu ya, jadi orang menganggap bahwa ketika kita minum air kelapa sesering mungkin gitu itu baiklah gitu ya untuk kesehatan, tapi sepertinya harus tetap perlu diperhatikan ya batasan konsumsi air kelapa ya, supaya manfaatnya itu

Kelapa tidak lebih baik ketimbang air putih biasa. Dan dari riset ya IPB University dikatakan bahwa air kelapa itu boleh dikonsumsi setiap hari selama tidak berlebihan. Sekali lagi, boleh dikonsumsi setiap hari selama tidak berlebihan. Karena minuman ini memang mengandung nutrisi yang bermanfaat sekali begitu ya. Ada elektrolitnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Tapi perlu jumlah konsumsinya juga perlu untuk dikontrol. Kalau diminum terlalu banyak, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan memicu hiperkaliuminya. Dan kondisi ini berdampak pada fungsi jantung termasuk gangguan irama jantung. Jadi batas konsumsi minum air kelapa setiap hari disarankan 1 gelas ya, 1 gelas saja per harinya. Jadi itu tanpa gula, tanpa pemanis buatan supaya manfaat kesehatannya itu bisa tetap didapat ya, optimal didapat ya. Karena kalau kita kan biasanya tuh air kelapanya itu ada yang tambah gulanya, ada susunya, ada sirupnya. Aduh, kayaknya bahan tambahannya banyak ya. Ya, 1 gelas sehari tanpa, ya sekali lagi, tanpa tambahan gula atau pemanis buatan supaya manfaat kesehatannya itu tetap optimal. Di pukul 13, oh iya tadi informasinya itu dihadirkan untuk pendengar dari CNN Indonesia. Di pukul 13 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 21 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu. Pengendalian rabies di NTT tidak hanya melalui vaksinasi, tapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri mengatakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu, tapi harus menjadi sumber nilai dan kekuatan moral bagi generasi penerus bangsa. Dalam sambutannya pada penutupan pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 bagi para kepala sekolah dan guru seprovinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Sabtu 19 September 2026 di Kupang, Mantiri secara khusus mengangkat kisah perjuangan Herman Yosef Fernandes, putra NTT yang sejak usia muda terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai anggota tentara pelajar. Menurutnya, perjalanan Herman menunjukkan bagaimana pendidikan dapat membentuk nasionalisme, patriotisme, kemanusiaan, keberanian, tanggung jawab, rela berkorban, serta semangat pantang menyerah. Nilai ini kemudian menjadi bekal penting dalam perjuangannya hingga gugur sebagai seorang pejuang. Mantiri menegaskan kisah para pejuang seperti Herman Yosef Fernandes perlu dikenalkan pada generasi muda agar mereka memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini dibangun melalui pengorbanan nyata para pendahulu. Ia berpesan kepada para peserta pelatihan agar tidak sekedar mampu menjelaskan JSN 45, tapi juga mampu menunjukkan nilai tersebut melalui pikiran, perasaan, sikap, dan tindakan. Mantiri juga menyampaikan 4 prinsip dalam menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan, yaitu be prepared for it, be patient in it, be prayerful to it, and be productive because of it. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kesiapan, kesabaran, kedekatan dengan Tuhan, serta kemampuan untuk tetap produktif ketika menghadapi kesulitan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kuka Klasis Sulamu pada Kamis 17 September 2026 di Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Joni Asadoma mengajak seluruh jemaat untuk memaknai pembangunan gereja sebagai bagian dari pelayanan dan persekutuan umat. Wakil Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan gereja dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak sekedar mengejar kecepatan penyelesaian. Menurutnya, pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan jemaat saat ini, tapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jumlah jemaat pada masa mendatang. Selain pembangunan fisik, Wagub Joni juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh jemaat dalam kehidupan gereja. Ia mengingatkan agar pembangunan gedung yang megah harus diikuti dengan meningkatnya kehidupan persekutuan dan pelayanan. Sementara itu, Pendeta Naomi Henok Sodakain dalam khotbahnya mengajak jemaat memaknai peletakan batu pertama sebagai kelanjutan dari karya dan perjuangan para perintis jemaat yang telah meletakkan dasar pembangunan sejak tahun 2004. Menurutnya, pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak memiliki sejarah panjang yang dibangun melalui doa, pengorbanan, pelayanan, dan kebersamaan jemaat bersama berbagai pihak. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah dirintis. Menurutnya, setiap pengorbanan dalam proses pembangunan gereja merupakan bagian dari sejarah iman yang patut dihormati dan disyukuri. Pembangunan gereja juga harus dipandang sebagai investasi bagi generasi mendatang. Gedung gereja yang dibangun diharapkan menjadi tempat anak-anak, generasi muda dan keluarga jemaat bertumbuh dalam iman, mendengarkan firman Tuhan, melayani dan mengambil bagian dalam kehidupan gereja. Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Kristina Oli Lada mengatakan, sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi. Sementara itu, Kojian Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Fernandez menegaskan, pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Operasional Takbut perkuat keselamatan dan keandalan Tux Pertamina Waingapu. Berikut laporan Yunia Boling.
0: Manajer PT Patra Niaga Full Terminal Wing Ekwan Nursanto menyampaikan operasional kapal tunda atau takbut di Tux Pertamina Waingapu diharapkan meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam proses sandar maupun lepas kapal, khususnya saat manuver kapal tanker dalam kegiatan bongkar BBM.
4: Dengan adanya operasional kapal tunda atau takbut di area dermaga TUKS Pertamina Waingapu, diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan dalam setiap proses sandar maupun lepas kapal, khususnya dalam mendukung olah gerak atau manuver kapal tanker pada saat kegiatan bongkar BBM.
0: Menurut Ekwan, keberadaan takbut juga mendukung perlindungan aset dan keandalan fasilitas terminal sekaligus memastikan kelancaran serta kesinambungan penerimaan BBM. Sinergi bersama KSOP kelas 4 Waingapu diharapkan mampu menjaga operasional Tux Pertamina tetap aman, lancar, dan mendukung ketahanan stok serta pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat di Pulau Sumba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu berkolaborasi melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan warga binaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemeriksaan sel-sel warga binaan serta tes urin, khusus bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu Igede Putu Parwata, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan terhadap warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.
5: Khususnya dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan peredaran gelap narkoba khususnya di areal lapas kelas 2 Waingapu. Nah, kegiatan hari ini kami berkolaborasi langsung dengan pihak lapas yang langsung didampingi oleh Bapak Kalapas beserta jajaran. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan di sel-sel warga binaan, kemudian khusus bagi warga binaan kasus narkoba, hari ini juga kami melaksanakan tes urin. Nah, dari hasil tes semuanya negatif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Jawa Timur.
3: Ibtu Igede Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada jajaran lapas kelas 2A Wanyapu yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba karena dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Menurutnya, melalui satu suara dan kepedulian bersama, masyarakat dapat menyelamatkan generasi penerus serta mewujudkan Sumba Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu. Pengendalian rabies di NTT tidak hanya melalui vaksinasi, tapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang ya terus dihadirkan untuk Anda, informasi-informasi terkini juga terus dihadirkan untuk pendengar semuanya ya. Nanti setengah tiga sore ada request and sharing.

tahukah Anda bahwa sendok merupakan alat makan tertua di dunia yang telah digunakan sejak 100.000 tahun lalu? Sendok mulai digunakan pada peradaban Mesir hingga Tiongkok. Mulanya, sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut yang belum mempunyai pegangan seperti sekarang ini. Namun, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di Mesir mulai menggunakan pegangan sendok pertama kali yang terbuat dari gading gajah, kayu, dan batu tulis dengan ukiran indah. Sendok pun kian populer dengan dibuatnya dari bahan perunggu atau perak pada tahun 1259 di Inggris. Pada saat itu, sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sehingga membuat masyarakat miskin berkreasi dengan membuat sendok dari berbagai bahan sederhana yang digunakan oleh hampir semua orang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu. Makasih deh, Sal, ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Iya, pendengar, selamat siang. Dan masih sama Linda, masih juga sama Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Jam-jam segini ya, waktunya istirahat siang. Ada yang udah selesai sih dari jam 1, tapi ada juga yang masih terus lanjut ya, mungkin sampai di jam 2 siang. Oke, aduh, jam-jam begini ini memang istirahat tidak hanya untuk apa ya, untuk makan siang, untuk mengisi kembali energi gitu ya setelah seharian aktivitas, tapi juga bisa kembali apa ya, melepas lelah begitu ya, kepenatan ya setelah aktivitas dari pagi sampai siang hari ini. Ada yang memilih untuk ya udahlah santai sejenak aja, refresh mungkin dengerin musik ataukah sedikit jalan gitu ya, atau nyantai aja sejenak. Tapi ada juga yang memilih untuk istirahatnya itu ya tidur gitu, karena tidur siang itu bisa membantu tubuh ya, ketika seseorang itu memang benar-benar ngantuk. Tapi kadang-kadang ya tidur siang itu juga bisa berpotensi mengganggu tidur malam kalau dilakukan hanya karena rasa lelah saja. Nah, terapis tidur Jessica Fink ya mengatakan bahwa rasa lelah dan ngantuk itu merupakan dua kondisi yang berbeda. Seseorang yang mengantuk biasanya menunjukkan tanda seperti misalnya mata itu mulai terpejam ya, sulit untuk mempertahankan fokus gitu ya. Jadi tidur siang itu bisa membantu mengurangi rasa ngantuk, terutama untuk pekerja ya dengan sistem shift gitu ya, atau orang yang mengalami rasa kantuk berlebihan di siang hari. Dan sebaliknya ya, sebaliknya kalau seseorang hanya rasa lelah saja tapi tidak ngantuk, ya disarankan untuk bangun dan bergerak gitu ya daripada tidur siang. Oke, ini saran ya, saran dari terapis tidur yang namanya Jessica Fink. Dan menurutnya ya, tidur siang itu bisa mengurangi tidur siang bisa mengurangi dorongan dorongan tidur atau sleep drive yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh tidur pada malam hari. Dan kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh seseorang yang sudah mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Dan sleep drive itu berperan ya dalam menentukan kualitas dan juga durasi tidur. Karena itu ya, tidur siang ketika tubuh betul-betul membutuhkan tidur itu bisa membuat ya apa ya, seseorang lebih sulit ngantuk di malam hari. Ya, jadi orang yang butuh tidur siang ya disarankan durasinya itu sekitar 20 menit. Ya, jadi bisa pakai alarm begitu ya, pasang alarm 30 menit untuk mencegah tidur terlalu lama ataupun tidur terlalu dalam dan terbangun dalam kondisi yang linglung gitu. Jadi waktu tidur siang juga perlu disesuaikan ini ya dengan ritme sirkadian tubuh. Jadi tubuh itu secara alami mengalami penurunan energi sekitar 7 hingga 9 jam setelah waktu bangun yang biasanya. Jadi periode ini bisa jadi waktu yang sesuai untuk tidur siang. Jadi dengan demikian ya, tidur siang itu bisa dilakukan pada awal hingga pertengahan siang tanpa terlalu mengganggu jadwal tidur di malam hari. Ya, jadi kalau misalnya ya masih punya waktu untuk istirahat siang begitu ya, tadi disarankan Jessica terapis tidur itu 20 menit atau 30 menit. Bisa lah ya, beristirahat sejenak ya, dipakai alarmnya ya untuk membangunkan begitu ya, dan supaya masih ada apa ya, ada semangat lagi, ada tenaga lagi, refresh gitu ya untuk aktivitas dari siang sampai lanjut dengan sore. Dan informasi ini dari antaranews.com.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

dan produktivitas. Ya iyalah gitu ya, karena kalau suasana hatinya bagus, moodnya bagus, bisa fokus, otomatis bisa meningkatkan produktivitas. Dan dari publikasi Eating Well, ya ini dikatakan bahwa tidur siang 10-30 menit ya, berarti sama ya, relate gitu ya tadi dengan terapis tidur ya Jessica. Dikatakan bahwa tidur siang 10-30 menit dan waktunya itu di antara pukul 13 sampai pukul 15 ya. Antara pukul 13 dan pukul 15 itu bisa membantu meningkatkan suasana hati, fokus, daya ingat, dan produktivitas tanpa menimbulkan kesulitan tidur pada malam hari. Oke, 10-30 menit, lalu waktunya itu antara 13-15, berarti di antara jam 1 sampai jam 3. Kayaknya waktu ini waktu yang pas lah ya, ini waktu yang pas ya untuk bisa istirahat sejenak ya, tidur siang sejenak 10-30 menit untuk membantu meningkatkan suasana hati, fokus, daya ingat, produktivitas tanpa menimbulkan kesulitan tidur di malam hari. Jadi waktu tidur siang yang selaras gitu ya dengan ritme sirkadian alami ini memungkinkan tubuh untuk mengisi ulang ya, mengisi ulang energi tanpa menimbulkan gangguan pada tidur malam. Dan tidur siang yang singkat itu bisa mengurangi rasa ngantuk sekaligus bisa meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki suasana hati. Masih dari Antara News, dan sekali lagi ini memang dari informasi yang tadi ya, antara jam 1 dan jam 3, berarti kayaknya sekarang waktu yang pas lah gitu ya untuk istirahat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta dari koperasi di Samira Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi valid tentang polisi bernama Hojot Marluga yang mendapatkan dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang memberikan dana bantuan senilai 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten ini terdeteksi dihasilkan oleh AI dan kemungkinan mencapai 99,9% dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.

Pasti yang gak tahu kalimat hobim pahalayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut ya untuk Kupang Siang sebelum kita beberapa menit lagi lanjut dengan request and sharing. Tadi berkaitan tidur gitu ya, punya manfaat dan waktu yang tepat lah untuk istirahat, tidur siang begitu ya. Dan waktunya dari antara jam 1 ke jam 3 sore. Nah, ya tapi itu ya bisa sih dilakukan untuk yang apa ya punya waktu untuk apa ya istirahat waktu tidur siang. Tapi biasanya karena padatnya kerjaan gitu ya. Mungkin karena perjalanan juga ataupun ada hal yang mungkin harus diselesaikan, deadline dan lain sebagainya. Ya alhasil tidak bisa menggunakan waktu untuk sedikit istirahat dan juga tidur siang. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya untuk membantu tubuh dan pikiran itu kembali siap beraktivitas tanpa harus langsung tidur siang? Ya, yang pertama yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya tubuh itu berat gitu ya, setelah tidak bisa beristirahat dan lain sebagainya, lalu menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi yang duduk, berjalan kaki, melakukan perenggangan atau aktivitas fisik yang ringan itu bisa menjadi pilihan. Ya, bisa menjadi pilihan karena aktivitas fisik yang ringan itu bisa membantu meningkatkan kewaspadaan, ya, bisa juga membantu meningkatkan fungsi kognitif. Jadi bergeraklah gitu ya, coba bangun untuk bergerak 10 menit lah gitu ya, untuk setidaknya membuat kita lebih jadi terjaga kembali. Pencahayaan ya, bisa keluar ruangan, cari cahaya alami ya, cahaya matahari, atau keluar gitu ya, lihat alam sekitar itu juga bisa, karena bisa membantu ya, ini bisa membantu ya, kalau misalnya ada di luar ruangan sekitar 10-15 menit itu bisa membantu tubuh jadi lebih siap lagi untuk aktivitas. Bisalah gitu ya, keluar ruangan, cari cahaya alami atau lihat lingkungan sekitar. Bisa juga selain itu bisa juga untuk minum air putih. Ya, minum air putih. Jadi minum air secara teratur itu bisa jadi apa ya, bagian sederhana yang dari gaya hidup sehat yang sering terlupakan ketika seseorang itu terlalu sibuk ya, sibuk belajar, sibuk kerja. Walaupun air putih itu bukan obat untuk menghilangkan rasa ngantuk gitu, tapi kalau memang tubuh butuh istirahat ya bisa lah gitu, tapi minum air yang secara teratur itu juga bisa jadi apa ya, cara yang sederhana lah gitu ya untuk menghidrasi kembali tubuh. Kalau tubuh kita terhidrasi ya setidaknya juga bisa membantu kita lah untuk bisa tetap berkonsentrasi. Atau cara yang lain adalah istirahatkan mata dari layar. Mungkin seperti yang tadi ya, keluar ruangan dulu ya, bisa lihat lingkungan sekitar supaya istirahatkan mata kita dari layar gitu ya. Komputer, PC, laptop, gadget dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini memang waktu-waktunya untuk istirahat sih sebenarnya, tapi kalau misalnya masih tetap sibuk-sibuk ya, semangat-semangat aja. Dan tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Iya, selamat siang jelang sore dan masih sama Linda juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada request and sharing ya, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang baru gabung mungkin di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, request and sharing dihadirkan untuk Anda yang mau gabung sama Linda di sini di lantai telepon 0380 8431152 8254 3 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 nih di 0811382094440, dan bisa juga ya, bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Kita sementara live TikTok RRI Kupang. Oke. Selamat siang jelang sore yang sudah gabung. Ada Samson 21 ya. Ada V, lalu siapa ini? Bremen, ada Hana, ada Sherry, ada Cinnamon. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Oke. Nama akunnya Jantan. Ada Kalista. Lalu ada Ima. Ada siapa lagi nih? Atskia. Oke. Angelo. Ken Bakar World. Ada Joshua. Ada Nimang, oke, Rin, lalu ada Daniel Lulantrijo, Yoksan juga ya, selamat bergabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan request and sharing untuk edisi hari ini dihadirkan untuk pendengar semuanya, ada topik nih yang mau Linda pengen untuk teman-teman berbagi. Ya, berbagi ini tentang bagaimana caranya mengendalikan emosi begitu ketika lagi marah. Iya, oke, karena kalau misalnya ya tidak bisa gitu ya mengendalikan emosi ketika lagi marah, wow, itu bisa meledak dan hancurlah dunia persilatan. Karena hari ini adalah diperingati hari perdamaian ya, kalau yang damai berarti tenang ya. Tapi Linda mau minta pendapat-pendapatnya ataupun cara-caranya, boleh berbagi tips and triknya dari teman-teman semuanya, cara yang mudah versinya teman-teman lah gitu ya, cara mudah versinya pendengar ketika mencoba untuk mengatasi gitu ya, mencoba untuk mengatasi rasa marah, emosi ya, supaya tidak mudah meledak gitu ya. Oke, bagaimana sih caranya? apalagi Kupang panas ya, Kupang panas, sedikit salah bisa kacau. Panas, angin kencang ya, kering, aduh. Oke deh, bisa buat tambah emosi jadinya. Ya, tapi yang mau Linda tanya di sini atau mau Linda minta pendapatnya, bolehlah gitu ya. Masing-masing orang kan punya cara tersendiri. Cara mudah untuk mengendalikan emosinya supaya tidak mudah marah. Oke, seperti apa? Boleh yang sudah gabung ya, yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, boleh gabung dan boleh kasih pendapatnya, boleh kasih komentarnya gitu ya, bisa komen gitu ya, cara mudahnya teman-teman untuk mengendalikan emosinya seperti apa. Oke. Iya, selamat siang jelang sore untuk Ayah, untuk Ronald ya. Ronald 97, ada siapa lagi nih? Joe Freitas juga. Welcome, Idea Miles kalau tidak salah. Nikio. Ada Nikio, oke. Lalu ada Dorcas, ada Ronald tadi. Oke, Kak. Salam kasih Bapak, kasih
Bapak yang ada kerja di rumah. Oke. Ya, kasih Bapak yang ada kerja di rumah. Ya, yang lagi kerja, yang lagi sibuk-sibuk ya di jam-jam segini, tetap semangat ya. Dan Ronald boleh kasih pendapatnya, boleh kasih tahu caranya Ronald mungkin untuk bisa mengendalikan emosi supaya tidak meledak-ledak kalau marah seperti apa. Boleh ya, ditunggu pendapat-pendapatnya. Oke, lalu ada siapa nih Nimang? Ya, selamat siang. Selamat siang Nimang, boleh kasih pendapatnya ya cara untuk mengendalikan emosi. Nama akun penguasa Maghrib. Selamat siang Kakak, selamat siang. Oke, lalu ada siapa ini? Hoan Juandi. Hoan Juandi bilang ya, caranya adalah tahan selama 5 menit, hitung 1 sampai 10. Oke. Jadi kalau ada mau marah-marah, marah-marah, mau emosi-emosi, tahan ya. Coba tahan ya, hitung 1, 2, 3. Lumayan lah sampai 10. Ya, siapa tahu emosinya mulai perlahan-lahan mereda gitu ya. Oke, terima kasih Hoan Juandi untuk tipsnya, caranya Hoan ya. Semoga ini bisa pasti berhasil. Karena kan untuk menghitungnya juga setidaknya mengalihkan ya, mengalihkan pemikirannya kita, mengalihkan emosinya kita. Ya, Lina masih terus menanti nih untuk teman-teman yang mau gabung. Kita di request and sharing, boleh kasih pendapatnya, kasih caranya gitu ya, berbagi caranya dari teman-teman sendiri. Bagaimana caranya nih supaya mengendalikan emosi, cara mudah, cara sederhana saja. Mau marah-marah, ditahan gitu, bukan ditahan sih, dikendalikan. Bagaimana caranya? Oke, Lina akan hadirkan ya. Dan sekali lagi ya, untuk teman-teman yang gabung, entah itu di line telepon, entah itu di WA-nya Pro 1 ya. Kalau di WA-nya Pro 1 teman-teman bisa kirim pesan ya kalau di WA, tidak panggilan suara tapi pesan. Dan bisa juga di live TikTok, kita sementara live TikTok RR Kupang. Bisa langsung kasih komennya di situ ya. Ya, apalagi ini kalau misalnya orangnya emosian, senggol dikit langsung meledak. Bagaimana caranya ya untuk mengendalikan itu? Tidak hanya itu ya, teman-teman bisa kasih salam juga untuk 5 orang maksimal. Dan bisa pilih lagu, ada lagu yang sudah Linda pilihkan di sini, tinggal dipilih saja ya. Oke, ada siapakah dulu nih Linda puterin dulu. Ada Ben Siambing dulu deh.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ya, kita masih terus lanjut dan yang gabung ya di line teleponnya Pro 1 kita menyapa dulu ya. Di line teleponnya Pro 1, halo.

0: ya Kak Linda?
1: Betul.
0: Ah, oke, okay. Ini yang pertama. Kan kadang-kadang emosi itu datangnya tiba-tiba ya, tak terduga. Kadang-kadang itu seperti itu. Jadi pertama ya, kita mengirus data dulu sebentar sambil menghindar.
1: Menjauhi
0: itu sumber masalah itu dulu Kak Erika. menjauhi sedikit dari sumber masalah itu, kemudian kita menenangkan diri sambil merenung. Apa sih yang menyebabkan terjadinya emosi itu Kak Linda seperti itu. Lalu kalau kemudian yang berikutnya kita harus menenangkan diri, kita berpikir. Kalau menerusi emosi, apa untung ruginya? Itu yang mungkin kita sempat timbangkan itu di situ. Jadi kalau ruginya ya tidak usah mengikutinya, jadi kita hindari saja begitu kan, Linda. Jadi tapi saya rasa kalau sesuatu yang kalau kita lakukan dengan emosi mungkin tidak ada untungnya ya Kak Linda. Ya, yang pasti ada yang ada adalah ruginya. Jadi kita menghindari dulu itu. Tapi dalam keadaan tenang, lalu kemudian sambil kita itu, lalu kalau misalnya emosi yang menyebabkan terjadinya emosi itu adalah mungkin kita juga terlibat di dalam itu, kita juga merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya emosi itu juga ya, lain kali kita tidak lagi mengulangi hal yang seperti itu.
1: Kalau kita juga yang berbuat salah gitu ya.
0: Iya, itu
1: jangan ulang lagi. Karena
0: orang lain yang itu, tetapi sekarang sumbernya juga dari kita misalnya begitu.
1: Oke deh.
0: Jadi misalnya kita berjanji apa ya, kita tidak menepati janji dan seseorang, terus orang datang kayak marah-marah kepada kita kan.
1: Iya,
0: itu kan seperti itu juga.
1: Salah sendiri jadi, juga.
0: Iya, kali berikut ya. Jangan lagi kita mengingatkan kalau rasanya tidak itu jangan buat janji kan begitu seperti.
1: Iya. Oke.
0: Ya, mungkin begitu itu.
1: Baik, Pak Emi. Ini ada lagunya Yuni Sara Negeri Diawan, Yofi Widianto Sumpah Cintaku, Titi DJ Hilang Sewindu. Mario Klaus sekarang dan selamanya. Wah, yang mana?
0: Apa Benci Terindu tadi?
1: Hilang Sewindu, Titi DJ.
0: Oh, Hilang Seminggu.
1: Sewindu.
0: Oh iya, itu saja Kak Linda.
1: Oke, untuk siapa silakan?
0: Oh ya, untuk Mbak Mary, kenaan Mbak Mary pasukannya, Mbak Mary Raisao. Ada Bapak Khusus, ada Sisi Gerimantasi, Sembung Ferry di Soe, kemudian ada saya Linda Bogor, ada Sampri di Bauteri Merauke, dan terima kasih Kak Linda.
1: Oke.
0: Kak Linda selamat sore, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan kita lanjut lagi di request and sharing. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya.
2: Dengan Bapak Butu, Bapak Beto.
1: Bapak Butu, silakan.
2: Kalau kita emosi itu mungkin kita berpikir ke depan dulu. Sebelum itu mulai dan kita hadapi masalah apa yang kita berumusi. Karena emosi sebenarnya lebih sebenar. Tambah pikiran, tambah sakit. Jadi kita orang itu akhirnya. Beda salam dulu.
1: Oke, silakan.
2: Opa Emi, ada Bunda Asmi, Bung Miner, Bung Dinda, Mbak Mary tiga-tiga, Bung Indang, Ferry Soe, ada siapa lagi? Bung Marcel, Bung Gispati, ada yang di rumah sih lupa nama lagi.
1: Semuanya ya.
2: Iya. Ibu Rata, aku siapa, aku lupa. Cecilia Rose, Mentasi, Ayu, Ibu Besi.
1: Semua-semuanya ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Butus ya. Kalau dari Opa Emi, elus dada, maksudnya sabar. Agak

0: Kidar gitu ya, berpikir dulu dan pikirkan dulu mungkin kalau ya meledak-ledak ya emosinya, kira-kira ada untungnya tidak ya? Emangnya ada untungnya ya? Oke, terima kasih. Lalu kalau Bapak Botus ya, kalau Bapak Botus sih minum air putih ya, itu versinya Bapak Botus ya. Oke, ya terima kasih. Dan yang mau gabung masih banyak kesempatan. Ini kita baru sampai jam 3 nih. Kita lanjut nanti lanjut sampai jam 4 ya untuk request and sharingnya tentang cara mudah ya, cara mudah versinya teman-teman, cara mudah versinya pendengar untuk mengendalikan emosi kalau marah-marah.
1: Kupang sore ini.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing ya. Linda hadirkan untuk Anda di Kupang sore ini. Caranya teman-teman ya untuk mengendalikan emosi ya. Supaya tidak marah. Bagaimana caranya?
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan Pro Dangdut ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, cuaca hari ini dari Waika Bubak sedikit mendung dan berangin. Untuk itu siap sedia payung, jas hujan kalau mau beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan pendengar dengan tidur yang cukup mungkin, atau minum air yang banyak agar tidak terdehidrasi ya, karena cuaca saat ini sedikit dingin ya kalau dari Jalan Malada Waika Bubak nomor 1. Dan selamat bekerja untuk pendengar yang masih melaksanakan aktivitas hari ini, yang sudah ke rumah masing-masing, selamat berkumpul bersama keluarga. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui streaming di portal resmi kami di pendengar rri.co.id, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digi.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Baik pendengar, Anda dalam Prodangdut dan ragam informasi. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti dan pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin luas. Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak, semua dilakukan untuk memadamkan api dan mengurangi dampak asap. Pendengar, sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat ya untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Dan jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54.000 personel juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personel ini terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Teddy mengatakan, pendengar, personel gabungan ini bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan yang terjadi. Dan pemerintah saat ini memastikan penanganan karhutla ini selalu terus dilakukan ya untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi ini mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah yang terdampak. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Baik pendengar, masih bersama kami ya di FM 96,9 MHz. Masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, minggu lalu kalau di masyarakat Sumba Barat ini sendiri terjadi kerusuhan ya. Ada sedikit masalah kesalahpahaman yang terjadi antara masyarakat dengan pihak Polres Sumba Barat. Tetapi puji Tuhan hari ini sudah mulai membaik, sudah mulai normal kembali masyarakat Sumba Barat beraktivitas. Tapi tadi hasil pertemuan bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh Forkopimda, keamanan di Sumba Barat adalah hal yang paling utama ya, adalah hal yang paling terus dijaga. Jadi pihak Polres Sumba Barat siap untuk terus mengamankan Sumba Barat dengan membasmi hal-hal kejahatan yang terjadi seperti itu. Apalagi saat ini di Sumba Barat itu sendiri, khususnya di kota WK Bubak, sangat marak sekali terjadinya pencurian motor. Sampai saat ini sudah terdapat 4 motor ya yang dicuri dan saat ini sedang dalam pencarian oleh pihak Polres Sumba Barat. 4 motor ini rata-rata diparkir di depan rumah masing-masing korban. Dan entah bagaimana para pelaku ini mengambil motor tersebut dan sampai saat ini sudah dicari ya, masih dalam tahap pencarian. Kita berharap semoga cepat ditemukan. Dan untuk itu, informasi untuk para pendengar dan masyarakat Sumba Barat, kita terus berhati-hati. Kita parkir motor, jangan lupa kunci setir atau menjaga keamanan barang-barang kita ya, bukan hanya motor, mungkin hewan atau beberapa hal lainnya. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah maraknya virus babi ya, virus pada hewan. Jadi sudah terjadi banyak kasus babinya sudah mulai besar tapi tiba-tiba mati karena terkena virus. Karena ini ada peralihan musim ya pendengar ya. Jadi memang untuk penyakit babi itu sendiri memang cepat. Apalagi kita di Sumba Barat itu mayoritasnya semuanya, mohon maaf, semuanya ternak babi ya pendengar ya. Untuk itu tadi tipsnya yang kami dengar dari pihak Dinas Peternakan. Jangan lupa babinya dikasih vitamin, dikasih vaksin, dan kandangnya harus selalu bersih pendengar. Saluran airnya sudah jelas, jadi kotoran-kotorannya tuh selalu keluar. Karena kadang-kadang virusnya tuh terjadi karena lalat atau saya memiliki babi sehat dan saya pergi ke tempat orang yang punya babi mungkin yang terkena virus. Ketika saya pulang, saya mendekat ke babi saya, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab babi yang sehat tadi itu terdampak seperti itu, dan lewat lalat yang hinggap. Jadi ini adalah beberapa hal yang saat ini di Sumba Barat sedang diperbincangkan secara serius oleh pemerintah ya, baik itu keamanan, kesehatan. Jadi tujuannya adalah masyarakat Sumba Barat itu selalu sejahtera. Nah, pendengar, Anda masih dalam ragam informasi, masih bersama saya Cantika Anjali, dan Anda masih akan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Halo Sobat JKN Sumba Barat. Tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 WK Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Cantika Anjali dan Anda masih dalam ragam informasi. Pendengar 5 medali Indonesia H+1 pembukaan Asian Games Menpora tetap fokus. Kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang ya. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026 kemarin. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbal pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbal tunggal putra, soft tennis, dan serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet ya dan pelatih tetap fokus untuk bertanding. Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras seluruh atlet Indonesia ya, kata Erick Thohir saat ditemui RRI pada Senin 21 September 2026. Pendengar Erick menilai bahwa memang capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri para kontingen. Pewushu Syaraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Chengguan. Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga juga unggul dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali emas pada Senin 21 September 2026. Pemain tekbal Yoga Ardika membawa pulang perunggu pada nomor perorangan dan atlet karate putri Leica Alhumaira Lubis menyumbang perunggu nomor kumite kelas lebih 68 kg melengkapi kesuksesan Indonesia.

Baik, mendengar Anda sudah di program Beranda Sukacita ya, pukul 16 hingga pukul 17 nanti bersama saya Cantika Anjali. Anda baru saja mendengarkan program Prodangdut bersama Ragam Informasi. Mendengar cuaca saat ini berangin dan mendung, untuk itu tetap pakai jaket dan persiapkan jas hujan atau payung ya untuk beraktivitas. Walaupun memang mendungnya sepertinya tidak akan hujan, karena mendung tidak selalu hujan ya. Asik. Anda bisa juga tetap menjaga kesehatan dengan mungkin berolahraga atau minum air yang banyak agar tidak terdehidrasi. Dan pendengar, saat ini Anda juga akan mendengarkan Beranda Sukacita, informasi dari kami hingga pukul 17. Masih bersama saya Cantika Anjali. Anda bisa merequest lagu kesukaan Anda pendengar di live chat RRI Digital yang bisa Anda download dalam Play Store. Oh.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya.

berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Baik, pendengar Anda dalam Beranda Asta Cita ya. Kita akan membahas tentang investasi tulang dimulai sejak dini. Pendengar, menjaga kesehatan tulang belakang memang perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan dan aktivitas yang tepat. Hal ini dibahas dalam Beranda Asta Cita pada Selasa 15 September 2026 bersama fisioterapis RSO Soeharso Surakarta Prayudi Nur Cahyo SSTFT ya. Prayudi mengatakan tulang belakang berperan menopang tubuh dalam berbagai posisi dan aktivitas sehari-hari. Tulang belakang ini melindungi sumsum tulang belakang sebagai bagian dari sistem saraf pusat. Menurut Prayudi, investasi kesehatan penting dilakukan sejak usia muda sebelum muncul keluhan. Dan kita harus mulai menyadari sedini mungkin dan seawal mungkin. Ia menjelaskan kebiasaan duduk, berdiri, berjalan, dan tidur perlu kita perhatikan. Posisi tubuh yang kurang tepat dapat memicu keluhan pada leher, bahu, punggung, maupun pinggang. Penggunaan gadget dan laptop juga perlu diimbangi dengan pengaturan posisi tubuh. Prayudi mengatakan aktivitas yang dilakukan dalam waktu lama ini dapat mempengaruhi kondisi tulang belakang. Keluhan nyeri tidak selalu menunjukkan penyebab yang sama, karena itu pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui sumber masalah sebelum menentukan penanganannya. Pendengar, Prayudi mengingatkan masyarakat tidak sembarangan melakukan pijat ya, atau terapi, atau kretek-kretek ya pendengar ya. Tidak semua kondisi ini bisa diperlakukan seperti itu. Jadi maksudnya tidak semua kalau sakit belakang itu harus dipijit, harus dikretek-kretek. Prayudi menyebut kekuatan otot itu turut membantu menjaga stabilitas tubuh. Jadi aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan usia dan kondisi masing-masing. Bagi kelompok lanjut usia, aktivitas seperti berenang, bersepeda dengan posisi tegak dapat menjadi pilihan. Dan Prayudi juga menyarankan aktivitas harian seperti berkebun dan menyapu tetap dilakukan setelah pensiun ya, jadi badan kita tetap bergerak. Dan memang tulang belakang ini sangat penting ya, kita menyangga tubuh, berdiri itu menggunakan tulang belakang, makanya kita harus sedari dini menyadari kekuatan tubuh kita. Jadi jangan kalau memang tidak sanggup untuk mengangkat yang berat-berat, jangan dipaksa seperti itu, jadi disesuaikan dengan kekuatan diri masing-masing.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Peneran masih dalam beranda Astacita. Kontribusi masyarakat daerah menjadi bagian penting dalam membangun dan menguatkan Indonesia ya, melalui karya, prestasi, budaya, pendidikan, UMKM, hingga kegiatan sosial. Masyarakat di berbagai daerah terus menunjukkan bahwa memang pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada kota-kota besar. Nah, salah satu bentuk kontribusi tersebut dilakukan generasi muda kota Sibolga, pendengar. Melalui pelestarian budaya pesisir Sibolga, anak muda tidak hanya menjadi penerus tradisi, tetapi juga menjadi peran dalam memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Amar Sikumbang, anak muda Sibolga sekaligus pegiat budaya pesisir Sibolga pada beranda Sajita, menjelaskan budaya daerah merupakan identitas yang memang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya dapat dilakukan melalui pengenalan bahasa, musik tradisional, kesenian, kuliner, serta berbagai tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Sibolga. Menurut Amar, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memperkenalkan budaya daerah melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai budaya pesisir Sibolga. Jadi, dalam konteks ini, kontribusi masyarakat ini banyak ya, dari daerah-daerah, misalnya untuk pelaku UMKM mengembangkan produk lokal untuk membuka peluang ekonomi. Petani serta nelayan memenuhi kebutuhan masyarakat serta komunitas sosial dan lingkungan turut menjaga kehidupan bersama. Nah, pendengar, dalam konteks generasi muda, kontribusi untuk Indonesia itu tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, menjaga lingkungan, membantu sesama, serta mempromosikan potensi daerah, serta positif mencari langkah nyata yang dapat dilakukan dari lingkungan masing-masing. Jadi, pendengar, dari daerah untuk Indonesia, memang kita sebagai generasi muda itu harus berkontribusi bahwa memang setiap karya dan apa yang kita lakukan itu penting untuk kemajuan bangsa ya, apalagi khususnya kemajuan Indonesia. Kadang kita berpikir sebagai anak daerah kalau apa yang kita lakukan itu tidak berdampak besar pada kemajuan Indonesia. Padahal bangsa yang besar itu atau bangsa yang maju itu, dia ketika dia besar itu karena memang kontribusi dari daerah-daerah kecil. Jadi kita bersama-sama kerjasama untuk membangun daerah masing-masing dan nantinya akan berdampak pada satu Indonesia seperti itu. Jadi jangan menganggap diri rendah ketika Anda ada di daerah dan ketika Anda melakukan sesuatu tidak ada yang melihat. Lakukan saja, percaya saja apa yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya, gue di

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya. Anda masih dalam ragam informasi di Beranda Zacita bersama saya, Cantika Anjali. Nah pendengar, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana kita menjaga ketahanan tulang sejak dini dan bagaimana kita daerah berkontribusi langsung untuk membangun Indonesia ya, kita akan masuk dalam kelola sampah mulai dari rumah. Nah, pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah agar tidak menambah beban lingkungan. Hal itu dibahas dalam Beranda Zacita pada Sabtu 19 September 2026 bersama pegiat lingkungan Edi Purnomo. Edi mengatakan, setiap aktivitas masyarakat menghasilkan sampah yang perlu dikelola dengan tepat. Menurutnya, sampah sebaiknya tidak langsung dibuang ke tempat proses akhir. Ia mendorong masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak tingkat rumah tangga. Jadi sampah organik dapat dimanfaatkan untuk kompos, budidaya, atau pakan ternak. Sementara itu sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah karena memiliki nilai ekonomi ya. Berarti anorganik itu berupa plastik seperti itu. Pemilahan tersebut diharapkan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Edi mengingatkan masyarakat mengenali sampah berbahaya atau B3. Sampah ini perlu dipisahkan agar dapat ditangani dengan lebih hati-hati. Pengolahan sampah organik dapat dilakukan di lingkungan dengan lahan terbatas. Edi menyebut penggunaan pot, biopori, atau ember sebagai pilihan pengomposan rumah tangga dan masyarakat diminta tidak membakar sampah rumah tangga karena asap pembakaran dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Pendengar, edukasi masyarakat menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah ini masih menjadi perhatian ya. Ia mendorong pemerintah atau masyarakat perangkat wilayah dan pegiat lingkungan bekerja sama. Bank sampah yang dikembangkan melalui konsep sedekah sampah atau tabungan sampah hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat atau menjadi nilai ekonomi warga. Edi mengatakan keberhasilan pengelolaan sampah dapat dilihat dari berkurangnya sampah yang dibuang karena sejatinya sampah itu adalah dari kita. Untuk itu mari masyarakat kita memilah sampah secara mandiri dari rumah ya. Jadi kalau yang organik itu bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos, jadi mengurangi pembuangan di tempat pembuangan akhir seperti itu.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

0: Baik, pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita di Sumba sore ini bersama saya Cantika Anjali. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan Anda akan mendengarkan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih pendengar selalu mendengarkan kami. Jangan lupa terus dengarkan di FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi resmi kami di RRI Digital dan portal kami ya di rri.co.id. Pendengar, selamat sore, selamat menikmati hari istirahat Anda, selamat berkumpul bersama keluarga yang masih mau bekerja, semangat bekerja. Saya Cantika Anjali pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kupang.com Sahai Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Selamat sore saudara. Dari Ende Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua edisi Senin 21 September 2026 dengan berita.

0: utama. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota Ende dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota Ende dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam.
1: Kepala Disperindak Kabupaten Ende Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota Ende dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa, sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
2: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain, semua dalam pasar yang normal. Sebelumnya itu, harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik, kisaran di 14.500.
1: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Mbongawani Ende, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
3: Kecuali dari luar, yang macam premium memang ada peluang. Ya, dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo.
4: Kalau yang biasa?
3: Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000-15.000.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
0: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
6: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
5: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
7: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
5: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
8: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
9: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
8: Dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
10: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
9: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, pemerintah memastikan kuota BBM di Kabupaten Belu telah dialokasikan per tahun mencukupi kebutuhan konsumen. Laporan Feby Leolede.
11: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026 alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
12: Tambahan tertentu seperti solar dan minyak tanah. Jadi solar itu 10.607 kiloliter untuk tahun 2006. Terus minyak tanah tersebut koresennya itu 6.194 kiloliter. Untuk pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Sehingga cukup jauh. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita akan pengaruh lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah kabupaten ini tentu harus jeli melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depan.
11: Mikael Bria menyebut, di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
12: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU dalam operasinya, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BBM Migas, tentu ada macet maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Sehingga kita lihat sering di Timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU yang lainnya. Nah, pemacetannya mungkin karena keterlambatan distribusinya atau kemacetan lainnya. Kota BBM ini ada pengurangan. Ya data-datanya sudah ditaruh harus simpan, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin ada pengurangan cukup besar.
11: Pemerintah Kabupaten Belu pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena ketersediaan stok terus dipantau dan penyalurannya terus dilakukan pengawasan. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Fenomena alam. Pendengar, fenomena alam pasang surut air laut menjauh dari garis pantai di bulan September hingga Oktober berdampak signifikan secara ekonomi bagi nelayan atap upu dikarenakan berkurang hasil tangkapan ikan. Laporan Ferdi Asi.
13: Pasang surut air laut, fenomena alam terjadi secara periodik di panjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufwijk, Desa Dualaus Belu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau pupu Blasius Mane kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
14: Ikan sekarang juga susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
13: Bikin air surut kok jauh sekali?
14: Ya karena musim-musim begini ini kan dia kering ini pagi sore toh.
13: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut ini?
14: Ini sedikit ya pas kembali.
13: Habis untuk tangkapan susah kah Bapak di pesisir di pinggir senja?
14: Di sini susah ya. Pokoknya pakai alat yang begini ini, maksudnya airnya terlalu dalam. Tuh, kalau air pasang, mereka keluar ke pinggir, bisa.
13: Kalau begini, surut ini?
14: Kalau surut begini, ini air dalam, tuh, di dalam sini.
13: Oh, di bawah pelabuhan.
14: Ya. Jadi, pukat kan turun air, dua kepala saja. Jadi, tidak sampai di dasar, tuh.
13: Jadi, susah dapat ikan?
14: Iya.
13: Ini kalau dia surut biasa begini, kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore, Wid?
14: pagi sore begini, ini bulan-bulan begini, Sa.
13: Oh, iya.
14: 9, 10.
13: Sampai Oktober,
14: ya? Iya. Setelah itu.
13: Normal.
14: Pagi tidak ilai.
13: Surut.
14: Tidak surut-surut, tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun, tau, cari ikan sebuah ke dalam. Itu oh. Tadi juga mereka, ini pukeci cengonya dapat sedikit-sedikit ya. Pulang begini ini tembang, dipi.
13: Pantauan RRI di seputaran Pantai Afuik, Desa Dualaus Belu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu dalam pekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.
0: Berita terakhir, pendengar, warga korban gempa di Manggarai Barat bangun rumah darurat mandiri dari kayu. Laporan Epi Wahab.
15: Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hironi Muswasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, ia juga mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis. Guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan manfaatkan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Rumah itu nantinya akan ditempati bersama istrinya.
16: Aku satu bulan saat tidur

0: sakit semua badan dan pinggang itu, ternyata itu masuk angin.
1: Hal serupa dilakukan Veronica bersama suaminya. Rumah mereka juga mengalami kerusakan akibat gempa sehingga keduanya memilih membangun hunian sederhana di sekitar rumah yang terdampak. Veronica mengatakan rumah darurat tersebut dibangun menggunakan bahan yang mereka siapkan sendiri, di antaranya kayu dan seng. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu.
2: Iya, ibu. Maksud ibu bangun rumah ini tuh kenapa?
3: Karena mana kau kami tinggal kak ibu, maka kami buat rumah sederhana saja.
2: Bahan-bahannya ibu pakai uang pribadi semua?
3: Iya.
2: Pengerjaan ini ditargetkan berapa lama selesai ibu?
3: Mungkin lagi 1 minggu dia selesai. Kayu sendiri.
2: Kayu kayunya sendiri?
3: Iya. Hanya apa, beli saja yang seng saja yang beli.
2: Beli. Dindingnya nanti pakai apa ibu?
3: Pakai seng
2: juga? Iya.
1: Adapun rumah darurat itu nantinya menjadi tempat tinggal sementara bagi Veronica dan suaminya, sembari menunggu kondisi rumah utama dan bantuan pemulihan pasca gempa. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
4: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Suba Sore dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik, dan juga tentunya akan pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini pendengar dihibur dengan judul lagu Buka Semangat yang dinyanyikan oleh Elo, Bari Ipang, dan Lalah Carmela.

Sebaiknya kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

FM 96,9 MHz. Bulog salurkan bantuan pangan, data penerima diminta segera direview. Bulog Cabang Waingapu menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sumba Timur. Kepala Bulog Cabang Waingapu, Inung Tri Avandi, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahun 2026 dilaksanakan dalam 2 tahap dengan alokasi kedua mencakup periode Juli hingga September. Untuk Kabupaten Sumba Timur, jumlah penerimaan pada tahap kedua mencapai 48.192 penerima bantuan pangan, meningkat dibandingkan alokasi sebelumnya sebanyak 46.518 PBP Waingapu Sabtu 19 September 2026. Inung menjelaskan setiap penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan beras untuk 3 bulan mencapai sekitar 1.445 ton. Namun penyaluran dilakukan pada bulan ini diperkirakan sekitar 745 ton dan Bulog menargetkan seluruh bantuan dapat disalurkan hingga akhir September 2026. Inung juga menjelaskan adanya perbedaan komponen bantuan karena pada alokasi sebelumnya penerima mendapatkan tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan, sedangkan pada penyaluran kali ini bantuan diberikan berupa beras. Ia berharap perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain penyaluran bantuan pangan, Bulog Cabang Waingapu juga terus melakukan penyerapan gabah dan beras petani. Inung menyebutkan target awal penyerapan setara beras tahun 2026 sebesar 850 ton, kemudian ditingkatkan menjadi 1.100 ton karena realisasi penyerapan telah melampaui target awal. Ia juga mengajak warga yang merasa tidak lagi memenuhi kriteria untuk memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Usman mengatakan dirinya akan mendorong koordinasi bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial, dan pihak terkait agar pemuktahiran data dapat dilakukan. Sehingga pada penyaluran berikut, termasuk alokasi Oktober, masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh hak bantuan pangan secara tepat sasaran. Make every cent count. Leverage TikTok ads to reach a massive global audience.

melihat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak? Kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali. Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Bupati dan Wabob Sumba Barat hadiri paripurna 5 sempurnakan APBD perubahan 2026. Langkah nyata menjaga kesatuan arah pemerintah daerah tampak jelas di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat pada Sabtu 19 September 2026. Bupati Sumba Barat Yohanes Dadi SH didampingi Wakil Bupati Timotius Tederaga Esos hadiri langsung rapat paripurna 5 masa sidang 1 menegaskan bahwa kemajuan daerah tak bisa dijalankan sendiri melainkan harus beriringan bersama wakil rakyat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP didampingi Wakil Ketua 2 dan Cerinos Arifin Saingo SPD. Ini mengusung agenda penting penyampaian jabatan resmi pemerintah daerah atas catatan yang dimasukkan dari komisi-komisi DPRD. Pertemuan ini bukan sekedar kewajiban prosedural, melainkan wujud dialog terbuka yang memastikan setiap kebijakan didasari kesepahaman bersama. Kehadiran pimpinan tertinggi eksekutif menunjukkan penghormatan sekaligus kesiapan Pemkab mendengarkan aspirasi yang disampaikan lembaga perwakilan rakyat. Di momen ini, jawaban-jawaban yang disampaikan menjadi jembatan yang memperkuat kepercayaan publik bahwa setiap rencana pembangunan akan dilancarkan, dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Turut hadir Sekretaris Daerah Sumba Barat Yermia Dapadoda Esos beserta Asisten 2 Yakobus Jefferson Dapamerang, SPMM Asisten 3 Daniel Umbusunga, SSTP, MTRL IP, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Kehadiran jajaran lengkap ini membuktikan kesiapan aparatur untuk bekerja selaras, menjadikan rapat ini bukan sekedar pertemuan pejabat, melainkan kesatuan tim yang bergerak untuk masyarakat. Rapat paripurna 5 ini menjadi bagian krusial dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Setiap catatan yang dibahas dan disepakati akan menjadi pedoman dalam menyalurkan sumber daya daerah secara tepat sasaran guna mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan warga Sumba Barat. Di atas segalanya, kehadiran unsur pimpinan daerah dan jajaran OPD menggambarkan semangat kerja sama yang kokoh antara eksekutif dan legislatif. Bukan lawan bicara yang saling menguji, melainkan mitra setara yang bahu-membahu memikul amanah. Sinergi inilah yang akan menjadi fondasi kuat melangkah ke depan, memastikan setiap program berjalan baik, bermanfaat nyata, dan membawa keberkahan bagi seluruh warga Sumba Barat.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman, layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz gotong royong, kekuatan kebersamaan yang tak lekang oleh zaman. Gotong royong menjadi salah satu nilai yang sejak lama melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini tidak hanya meringankan pekerjaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan sosial antar warga. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat gotong royong dapat ditemukan melalui berbagai kegiatan sederhana, mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, hingga terlibat dalam kegiatan sosial menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap sesama. Lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan, gotong royong menciptakan kesempatan bagi warga untuk berinteraksi dan membangun komunikasi. Pertemuan dalam berbagai kegiatan bersama dapat menumbuhkan rasa saling mengenal, mengahami kondisi sekitar, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kebutuhan warga lainnya. Manfaat gotong royong juga terlihat dari pekerjaan yang dapat diselesaikan secara lebih cepat dan ringan. Pekerjaan membersihkan lingkungan misalnya akan terasa lebih mudah ketika dilakukan bersama-sama karena setiap orang memberikan tenaga dan kontribusi sesuai kemampuan. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin padatnya aktivitas masyarakat, semangat gotong royong menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan kemudahan komunikasi melalui teknologi memang membuat masyarakat semakin terhubung. Namun interaksi secara langsung dan kepedulian terhadap lingkungan tetap menjadi bagian paling penting dalam membangun kehidupan sosial. Karena itu, gotong royong perlu terus dihidupkan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat. Bukan sekadar tradisi, gotong royong merupakan kekuatan sosial yang menumbuhkan rasa memiliki, mempererat persaudaraan, dan membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Wabub Sumba Barat hadiri ibadah emeritasi pendeta. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos menghadiri ibadah emeritasi Pendeta Alfred DJ Samani STH MSI sekaligus syukuran memasuki masa pensiun Guru Injil Seingubani dan Guru Injil Herman Bulumato. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai ungkapan syukur sekaligus penghargaan atas perjalanan panjang pelayanan ketika hamba Tuhan bagi gereja, jemaat, masyarakat, dan daerah. Ibadah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pelayanan Pendeta Alfred DJ Samani yang telah mengabdikan dirinya sejak tahun 1992. Dimulai dari masa vikaris hingga ditabiskan sebagai pendeta dan akhirnya memasuki masa emeritasi. Sementara itu, Guru Injil Seingubani dan Guru Injil Herman Bulumato juga mendapat penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timotius Tederaga menyampaikan bahwa masa emeritasi dan pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Menurutnya, dedikasi keteladanan serta kesetiaan yang telah diberikan selama puluhan tahun diharapkan tetap menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat meskipun ketiganya telah memasuki masa purna tugas. Mengusung tema setia menjaga peran di rumah bersama, momentum tersebut menjadi pengingat bagi seluruh umat bahwa gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa merupakan rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun melalui peran serta pengabdian setiap orang. Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen untuk terus mengedepankan kasih, persaudaraan, kepedulian, serta sikap saling menopang dan menghargai. Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi atas pengabdian Pendeta Alfred DJ Samani, Guru Injil Seingubani, dan Guru Injil Herman Bulumato yang dinilai telah meninggalkan warisan iman, ketekunan, kesetiaan, dan keteladanan bagi generasi penerus pelayanan gereja. Ia juga memberikan penghargaan kepada Gereja Kristen Sumba atas perannya sebagai mitra pemerintah dalam membangun pembangunan serta pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam membentuk karakter dan perilaku jemaat di tengah masyarakat yang majemuk. Ibadah emeritasi dan syukuran pensiun tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa berakhirnya masa tugas tidak berarti berakhirnya panggilan untuk melayani. Semangat setia menjaga peran di rumah bersama diharapkan terus menjadi pedoman bagi seluruh elemen gereja dan masyarakat untuk tetap setia, peduli, serta menghadirkan kasih Tuhan bagi gereja, masyarakat, dan daerah.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Untuk Selamanya yang dinyanyikan oleh Ungu.

FM 96,9 MHz, ibadah emeritasi, 3 pelayanan GKSW Kabubak masuk masa pensiun. Ibadah emeritasi Pendeta Alfred DJ Samani STH MSI serta syukuran pensiun Guru Injil Singubani dan Guru Injil Herman Bulumato berlangsung di Gereja Kristen Sumbawai Kabupaten, Kabupaten Sumba Barat 18 September 2026. Gigi ketiganya memasuki masa purna tugas setelah mengabdikan dirinya dalam pelayanan gereja dan masyarakat selama bertahun-tahun. Ibadah syukuran tersebut dipimpin oleh Pendeta Wanda Nandaweru STH dan dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga bersama Sekretaris Daerah Sumba Barat. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi bentuk apresiasi terhadap pengabdian para pelayan gereja yang telah berkontribusi dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timotius Tederaga menyampaikan bahwa Pendeta Alfred DJ Samani telah mengabdikan dirinya sejak 1992. Pengabdiannya dimulai dari masa vikaris, kemudian ditabiskan sebagai pendeta hingga akhirnya memasuki masa emeritasi. Sementara itu, Guru Injil Singubani dan Guru Injil Herman Bulumato juga mendapatkan penghargaan atas kesetiaan mereka menjalankan tugas pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Kegiatan tersebut mengusung tema setia menjaga peran di rumah bersama. Tema ini menjadi pengingat bahwa gereja masyarakat daerah dan bangsa merupakan rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun melalui peran serta pengabdian setiap orang. Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan kasih, persaudaraan, kepedulian, sikap saling menopang, serta saling menghargai. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pengabdian Pendeta Alfred DJ Samani, Guru Injil Singubani, dan Guru Injil Herman Bulumato yang dinilai telah meninggalkan warisan iman, ketekunan, kesetiaan, dan keteladanan bagi generasi penerus pelayanan gereja. Ibadah emeritasi dan syukuran pensiun tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa berakhirnya masa tugas tidak berarti berakhirnya panggilan untuk melayani, sejalan dengan semangat setia menjaga peran di rumah bersama.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, Lali, saya stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi Sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi selanjutnya, HP baru harus dicas dahulu sebelum bisa dipakai. Ini penjelasannya. Kebiasaan mengisi daya smartphone baru setelah beberapa jam sebelum digunakan pertama kali sudah menjadi tradisi yang melekat di kalangan masyarakat. Kebanyakan pengguna percaya bahwa tindakan ini wajib dilakukan untuk menjaga performa baterai agar tetap awet dan tidak cepat rusak. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi perangkat seluler saat ini, aturan lama tersebut kini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Mitos mengenai keharusan mengisi daya baterai selama 6 hingga 8 jam sebelum ponsel dinyalakan sebenarnya berasal dari era teknologi baterai lama berbasis nikel kadmium atau nikel metal hidride. Baterai jenis lawas tersebut memiliki sifat yang dikenal dengan sebagai memori efek, di mana daya tampung maksimal baterai harus dikalibrasi saat pertama kali digunakan. Jika tidak mengisi daya hingga penuh pada penggunaan awal, kapasitas baterai ini jenis ini berisiko menyusut secara permanen. Namun teknologi pada smartphone modern saat ini telah beralih menggunakan baterai berbasis lithium lon atau lilon atau lithium polimer. Sifat memori efek yang ada pada baterai generasi lama sudah tidak ditemukan lagi pada jenis baterai lithium ini. Oleh karena itu, aturan mengisi daya berjam-jam saat membuka dus smartphone baru dipastikan sudah tidak lagi relevan untuk perangkat zaman sekarang. Selain perubahan komponen sel baterai, smartphone keluaran terbaru juga telah dibekali dengan sirkuit perlindungan pintar. Sistem microchip ini bertugas menghentikan aliran daya secara otomatis. Ketika daya baterai sudah menyentuh angka 100%, dengan adanya fitur keamanan ini, membiarkan pengisi daya terus terhubung pada HP baru yang baterainya sudah penuh, tidak akan memberikan dampak tambahan apapun pada kapasitas baterai. Pihak produsen smartphone biasanya sudah mengisi daya baterai sekitar 40-60% saat ponsel dikeluarkan dari pabrik. Persentase tersebut merupakan batas aman penyimpanan yang ideal agar sel baterai lithium tidak terdegrasi dengan selama masa pengiriman dan penyimpanan di toko. Pengguna sebenarnya bisa langsung memakai smartphone baru tersebut begitu dikeluarkan dari dalam dus tanpa perlu melakukan pengisian daya terlebih dahulu. Kesimpulannya, anggapan bahwa HP baru wajib dicas berjam-jam sebelum digunakan adalah mitos yang sudah ketinggalan zaman. Pengguna baru cukup mengisi daya saat baterai bawaan ponsel sudah mulai menipis dan mencabut ketika daya telah terisi cukup. Hal yang paling utama untuk menjaga kesehatan baterai modern adalah menghindari kebiasaan menggunakan ponsel hingga daya benar-benar habis per 0% serta menggunakan pengisian daya yang resmi.
1: Kenapa gue akhirnya milih Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar lagi.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz, jangan asal taruh, ini cara aman menyimpan HP saat tidur agar tidak overheat. Kebiasaan meletakkan smartphone sembarang di dekat area tidur, terutama saat mengisi daya baterai di malam hari, masih sering dilakukan oleh banyak penggunanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan menaruh ponsel di tempat yang salah saat ditinggal tidur dapat memicu peningkatan suhu perangkat secara drastis. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi overheat ini tidak hanya berpotensi merusak komponen dalam ponsel, tetapi juga berisiko menimbulkan bahaya kebakaran. Salah satu lokasi paling berbahaya yang kerap dijadikan tempat menaruh HP saat tidur adalah di bawah bantal atau di balik selimut. Menutupi perangkat dengan benda berbahan kain akan menyumbat sirkulasi udara dan menahan panas yang dihasilkan oleh ponsel, terutama jika perangkat sedang disambungkan ke pengisian daya. Akibatnya, smartphone akan meningkat pesat karena panas dari proses charging terserap dan terperangkap di dalam tumpukan bahan kain tersebut. Untuk mengantisipasi risiko overheat, tempat terbaik untuk menyimpan HP saat tidur adalah di atas permukaan yang keras, datar dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Meletakkan smartphone di atas meja kayu atau meja samping tempat tidur memungkinkan aliran udara bergerak bebas di sekitar perangkat. Permukaan berbahan keras juga membantu menyerap serta menyebarkan panas berlebihan dari casing ponsel secara lebih optimal dibandingkan permukaan kain yang empuk. Selain di pemilihan lokasi, kebiasaan mengisi daya selama-laman juga membutuhkan perhatian khusus pada jenis aksesoris yang digunakan. Saat disarankan untuk selalu menggunakan kabel dan adaptor pengisian daya resmi, bawaan pabrik atau perangkat yang sudah bersertifikat resmi. Aksesoris pengisi daya yang tidak terstandarisasi seringkali tidak memiliki fitur pengatur arus otomatis sehingga berisiko mengalirkan daya secara berlebihan dan memicu suhu panas ekstrim pada ponsel. Langkah pencegahan lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan melepaskan pelindung atau casing ponsel sebelum ditinggal tidur. Terutama jika tipe casing yang digunakan berbahan tebal dan atau karet kedap panas. Casing yang terlalu tebal berfungsi layaknya jaket yang mengurung panas di dalam bodi ponsel. Mengistirahatkan HP tanpa casing di malam hari akan membantu melepas suhu panas secara alami dan menjaga kesehatan komponen baterai litium dalam jangka panjang. Terakhir, mengaktifkan opsi fitur pengisian daya optimal serta mematikan koneksi data atau wifi saat tidur juga dapat menekan kerja sistem ponsel. Dengan meminimalkan aplikasi yang berjalan di latar belakang, perangkat tidak perlu bekerja ekstra keras sehingga suhu smartphone tetap stabil hingga pagi hari. Menerapkan langkah-langkah sederhana ini akan memastikan perangkat tetap aman, awet, dan terhindar dari potensi bahaya yang tidak diinginkan.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi bukan memarahi, arahkan bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 dan pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
1: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
4: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan

0: serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
0: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi gaji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, Mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk pergi di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan, dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini, 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
21: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
22: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik.
1: Kupang malam ini,

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, baru saja tadi kita mengikuti warta berita Pro 3 bersama Pro 3 dari pukul 20.00 hingga pada pukul 20.30. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Malapetaka yang dinyanyikan oleh Juicy Luicy.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: FM 96,9 MHz pendengar RRI Stasiun Produksi Sumba. Masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Mine yang dinyanyikan oleh Justin Bieber and Sunny Ayan.
1: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya ada ragam musik pilihan Anda. Dan baru saja tadi pendengar dihibur dengan judul lagu This Love yang dinyanyikan oleh Maroon 5. Dan setelah itu pendengar, pukul 21.00 kita berada di program acara Ngobras, Ngobrol Barang Komunitas. Dan kita akan mengikuti Ngobras yang sudah pernah didengarkan, diputarkan beberapa minggu yang lalu dengan judul atau topik penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba.
1: FM 96,9 MHz, selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam Ngobras kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
3: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
1: puji
3: keadaan
1: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi

0: Mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan
1: Oke. Okay.
0: wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Letang. Kalau Pak Letang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami.

0: terjadinya Danau Toba, atau terjadinya di sini Kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba, ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda. Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata. Setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai, wai, wai, wai. Apa wai, wai? Baru dituliskan. Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
1: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang dari cerita nenek.
0: Baru muncul kata-kata.
1: Baik, itu
0: panjang sejarahnya.
1: Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
0: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk. Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu, yang bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipang Iarangu. Ada cerita Ana Lalu yang Rambukahi Ubu Dilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya. Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya untuk menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu
1: dalam di Sumba Timur.
2: Apa fenomena itu muncul? Itu namanya cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling sering ditemui di Sumba, di Sumba khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lawiti Luluk itu. Sastra. Kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Pak Retang,
2: rap Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba. Berarti Pak Retang, mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan. Ditambah
0: lisan.
1: Musik juga itu termasuk tradisi lisan.
0: Bagi saya,
1: bukan hanya dari puisi ya.
0: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, tradisi tulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa, atau syair,
1: itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan.
0: Ketika dituliskan, kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan. Bisa dua bidang.
1: Baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA.

0: SMA tahun
1: dari
0: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
0: ya,
1: seperti apa?
0: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan.
1: Iya.
0: Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah,
1: iya,
0: belum tahu huruf.
1: Iya.
0: Itu kuping yang mendengar narasi, cerita dari nenek.
1: Oke. Okay.
0: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu membekas.
1: Oke.
0: Okay. Berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
1: Oke, berarti memang dari
0: itu
1: SMA.
0: Penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
0: SMP.
1: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93.
0: Ya.
1: Wow, sudah.
0: Kalau untuk tradisi tulis,
1: iya.
0: Kalau tradisi lisan dari kecil.
1: Dari kecil. Iya, karena kita sering.
0: Bali kuat tradisi lisannya.
1: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara sama. Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi. Sama.
1: Oke. Okay.
0: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini.
1: Iya. Gitu. Yeah,
0: okay. Itu kan proses. Dinamika sosial.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana Pak Retang, ada mau tambahan? Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar.
1: Iya.
2: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motifnya itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya.
1: Iya.
2: Betul. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga kaderuhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angku, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar
1: lain gitu. Oke, baik.
0: Saya tambahin.
1: Silakan Pak Jeki, kita
0: Bang Netang,
1: ngobrol ini, seru ini malam hari.
0: Ini idenya Bang Netang ini menarik sekali. Ya. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
1: Tulisan. Oke.
0: Okay. Abang Netang tadi bilang ada gambar.
1: Gambar, ya.
0: Itu tradisi visual.
1: Oke. Okay.
0: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu. Oh, betul.
0: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
1: Betul.
0: Tradisi
1: visual
0: lisan.
1: Itu lisan.
0: Lisan dan visual berbarengan sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
0: Itu. Itu menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang.
1: Sering digambar di tembok-tembok dahulu ya.
0: Gambar-gambar gua itu tradisi visual.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Bersama dengan tradisi lisan.
1: Betul.
0: Tulisan belakangan
1: itu. Iya, belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu.
0: Iya, lisan dan visual.
1: Iya. Memang
0: gambar gua itu.
1: Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
0: Yang sekarang kita kenal di motif-motif kain Sumba atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya.
2: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
2: Iya. Memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus semangat, ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang, harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
0: rayakan,
2: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita. Hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
1: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak Jengki. Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
0: Visual, okay. betul.
1: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
0: Puisi, cerpen,
1: puisi,
0: novel,
1: cerpen, novel semua ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
0: Iya, betul.
1: Ini
0: yang terbaru.
1: Iya, nanti kita bahas. Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
0: Nah, ini tantangannya menarik nih. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana saya olah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A. Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah. Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini, itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa, cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu khususnya.
0: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini? Atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya? Kita karang itu jadi cerpen.
1: Oh,
0: Itu kan menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru, oke. Tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
0: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah gitu. Ada.
1: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
0: tanpa
1: istilahnya.
0: Menjiblak. Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D.
1: Iya.
0: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah ya, apa namanya itu, mata air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Saya olah. Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Oh, berarti memang
0: imajinasi
1: ya.
0: Bekerja ya.
1: Oh,
0: imajinasi.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
0: Itu semua narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
0: betul.
1: Kita. Oke, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
0: Bukan menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya, jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
1: Okay.
2: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan saya itu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan, itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam
1: beda-beda ya.
2: Hanya setelah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan beli jengki saya kira itu memahami bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
0: Betul.
1: Oke.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Betul.
0: Nah, ini saya pengen ngomong dah. Ini menarik.
2: Iya betul bang. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu, termasuk sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
1: Iya. Mohon izin. Iya. Bapak Retang mohon izin nanti zoomnya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Tapi
2: saya
1: tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Yeah. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
0: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
1: Yeah.
0: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta.
1: Yeah.
0: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik.
1: Yes.
0: Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Waikabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun A misalnya. Tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan.
1: Iya, betul.
0: Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Oke, kita ciptakan cerita.
0: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi.
1: Iya, iya, betul.
0: Ini ceritanya ada alien itu apa.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
1: beda lagi.
0: Sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, oh ribut.
1: Betul,
0: di bawah.
1: Itu tadi yang saya maksud. Okay,
0: imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
0: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
0: kan batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
1: terjadi ledakan.
0: Oh, saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan, oh wow.
1: Itu bedanya.
0: Cerita juga.
1: Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. Oke, memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak, kaya sekali seperti itu ya.
0: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
0: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah, secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Ah, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
1: Bisa.
0: Muncul.
1: Okay.
0: Wah, ini bagus lukisan ini. Oh. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu imajinasi bekerja.
1: Oh,
0: bawah sadar. Itu kan... itu
1: sudah ada dari setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
1: Kesadaran.
0: Menyadari itu.
1: Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Jadi moke.
0: Kan harus lewati proses panjang.
1: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
0: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya. Udah. Sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Pak Jengki sudah minum moke Bapak?
0: Oh, sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau?
0: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga. Saya ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulandu Paranggi
1: dari
0: Dewaika Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulandu Paranggi Sumba Barat, Dewaika Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat. Akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulandu Paranggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
0: Itu kan apa itu, apa kebetulan atau apa itu, bagaimana energi bekerja, imajinasi itu, alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu. Ya, jika kita praktekkan dan saya lakukan, itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarenakan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Ini ada Nilis nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman tuh seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya.
1: Ini buku keberapa Bapak?
0: Makanya saya lihat tuh, saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak. Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Itu masih muda ya Pak ya?
0: Ini sudah tua nih, sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya, betul. Mirip sekali loh Pak.
0: Cuma
1: mendengar ya. Surya Paloh.
0: Brewoannya.
1: Coba
0: di kamera. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh, 2015.
0: Cuma kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sasa yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Seliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mengawini Chris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, terus Pada Lingkar Putingmu, ini puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu,
0: bukan keren. Soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah Pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan, nih otakmu aja mesum.
1: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu. Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah. Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak Mbak Cantika. Cantika. Dari mana, Mbak?
1: Dari Sumba juga, Mbak.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang okay. saya bungkus dengan puisi puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
1: Iya. Yeah.
0: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke. Okay.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di tim itu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus? Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemir sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya. Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya. Dengar ya. Artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis.
0: Betul.
1: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis.
1: Kritis seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang. Seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri. Tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021.
1: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini. Nih, untuk karya-karyanya kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak
1: ya?
2: Hafal.
1: Saking banyak.
2: Tetapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
1: Iya. Iya.
2: Mungkin agak dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa
1: wow.
2: Inggris dan bahasa Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi
1: okay.
2: itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu, saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Oke, okay. Iya. Luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jeki. Oke, memang menarik ya penetangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang. Kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa, dan mohon maaf nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak kalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, anak kalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya.
1: Memahami, oke.
2: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
3: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah. Ya, secara via misalnya kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafianya, harus paham itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya ini apa sih, itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
3: Denotasi.
2: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
2: benar-benar kata terlambat, kau masih muda untuk
1: Iya, amin. Siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak Kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal, saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik. Syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang
1: tahu
2: atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul, seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
1: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang. Ini hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
3: puisi spontan
2: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa saya sebenarnya.
1: Mau izin apa Jengki ya? Boleh, boleh Bapak, silakan Bapak.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
3: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan atau ingatan.
1: Dalam sekali.
3: Jalan
1: ya.
3: Karma.
1: Iya, dalam.
3: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
3: balik di beranda.
1: Luar biasa.
3: Mendekatkan diri pada alam
1: lagi. Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya, di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi sendiri.
2: Kan enak.
1: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
3: Maaf ya. Gini, itu dua genre yang berbeda. Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya. Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa, kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
1: Okay.
3: Mana denotatif itu makna yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Okay. Nah, puisi cenderung begitu.
1: Okay.
3: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya ini cerpen tentang WK Bubak nih.
1: Yeah.
3: Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
3: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
3: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
3: Saya tahu.
1: Tahu ya?
3: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya? Luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
3: Saya sering jadi juri. Jadi juri penulisan cerpen. Sebali, se-Indonesia juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-polanya gini. Karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak? Luar biasa.
3: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
3: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak. Olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
3: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
3: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara teman adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu mungkin, udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu
1: 10, ya?
3: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
3: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu yang terjadi.
1: Siap.
0: Kalau saya misalnya disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara mengobrak Nabi Abadi itu. Okay. Bagaimana mempertahankan komunitas.
1: Oke.
0: Okay. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Iya, seperti itu ya. Oke,
0: okay. Ya, sepak terjangnya. Nah, ya,
1: baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih, Pak?
2: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemana, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua.
1: Iya.
2: Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita.
1: Okay.
2: Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf sebut merek, semuanya serba ini, serba alfa, bla bla bla, tidak ada lagi warna pelangi di
0: mana satu
2: dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi, kita mengagumi warna yang macam-macam, dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
0: seragam,
2: homogenisasi,
0: betul, dipaksa seragam.

0: membayangkan bulan seperti balon misalnya.
1: Iya.
0: Anak kecil misalnya,
1: Iya.
0: anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
1: Iya.
0: Itu misalnya, itu imajinasi.
1: Iya. Iya.
0: Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
1: Yes.
0: Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana.
0: Iya.
1: Jangan langsung menjiblak seutuhnya.
0: Yeah.
1: Dikolaborasikan boleh ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, betul.
0: Diolah lagi alat bantu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, itu alat bantu,
1: yeah.
0: Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Gitu. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa.
0: Yeah,
1: jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
0: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Kelihatan ya. Oke.
0: Okay.
1: Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini Pak Retang loh.
0: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
0: Tiga patah kata ya.
1: Iya, siap-siap Pak.
0: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana nih?
0: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
0: Sumba
1: lagi.
0: Sumba semanis empedu.
1: Oke. Okay. Artinya, ada artinya
0: tidak? Oh, bisa silakan tafsir.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
1: Belis. Iya betul.
0: Betul,
1: betul. Karena tafsir semanis ini, tapi empedu. Akhirnya empedu kan itu pahit.
0: Pahit. Saya enggak punya kerjaan, enggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba semanis empedu.
0: Semanis
1: luar biasa.
0: Itu itu benar-benar apa istilahnya? Itu pribadi,
1: iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, okay, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak?
1: Oke. Okay.
2: Puisi spontan pendek, bisa baca nggak?
1: Ya, silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi Bapak.
2: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya sabana. Oke, aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
0: Beliau ini menulis puisi
1: luar biasa, Pak Retang.
0: Kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba,
1: beliau
0: tinggal di Jawa Tengah, di Semarang.
1: Di Semarang.
0: Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
1: Betul.
0: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
1: Iya.
0: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah.
1: Iya.
0: Dengan berbagai kemodernan.
1: Iya.
0: Nah itu kritik. Kritik
1: keren,
0: sosial ada,
1: yes.
0: Kritik lingkungan ada, kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
1: Okay.
0: Tinggal bagaimana mengolah lagi, mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak, ini benar itu. Ini seperti itu, luar biasa.
0: Itu.
1: Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya, waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita

0: tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima
0: Itu.
1: kasih Bapak. Kalau dari Pak Jeki sendiri, apa sih pesan buat
0: Ya.
1: kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak
0: Ya.
1: Jeki ini? Silakan Bapak.
2: Saya dua kali mengunjungi Sumba
1: Ya.
2: tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
1: Oke.
2: Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an.
1: Oke.
2: Alamnya,
1: ya.
2: Kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis,
1: okay.
2: berpikiran jauh ke depan,
1: yeah.
2: menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu loh. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
1: Yeah.
2: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana gitu.
1: Ya,
2: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi
1: ya.
2: Yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya
1: ya.
2: Untuk generasi berikutnya bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh.
1: Ya.
2: Untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya,
1: okay,
2: itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Oke, luar biasa.
2: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki ya. Dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Billy ya, sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar akhir kata, saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri, terus bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang, selamat malam, selamat istirahat.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24, dan pendengar saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini, pendengar akan ditemani dengan judul lagu Umbrella yang dinyanyikan oleh Rihanna.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Hours to Keep yang dinyanyikan oleh Candice.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Harus mulai.
1: FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, dengan masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar waktu menunjukkan pukul 23.00. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Kau Adalah yang dinyanyikan oleh Isyana Saraswati.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
0: yeah.
1: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Selasa 22 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan di frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96.9 MHz.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Melada nomor 1 Y Kabubak di edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya kali ini Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Kristen hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8. Akan ada Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30. Cek Fakta hingga pukul 9. Sumba Menyapa Pagi ini hingga pukul 10. Dan di akhir kebersamaan Anda juga akan mendengarkan ragam informasi tentang kaum marginal. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus dengarkan kami di FM 96,9 MHz atau bisa melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Pendengar, selamat menikmati akhir bulan September ya. Semoga selalu sehat dan selamat menyiapkan aktivitas pada pagi hari ini.

Baik, mendengar sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Kristen dengan judul Berani Meninggalkan Segalanya Demi Mengikuti Yesus, yang akan dibawakan oleh Melin Torsia Julianus STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Sumbar.

0: jarang bicara tentang bagaimana mewaspadai hati.
1: Halo,
0: tema ini saya
1: dia. Lahan kami akan membaca dan merenungkan. Kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bangun dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk hari yang baru di hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyenguatkan kami lagi di hari ini. Hamba yang menyampaikan, Tuhan ampuni, Tuhan layakkan, dan Tuhan urapi. Tuhan layak menyampaikan firman Tuhan bagi pendengar setia RRI Sumba hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, syukur kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, di mana saja berada, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Bapak Mama sekalian, di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Berani meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Di dalam kehidupan kita, pasti kita sering sekali merasa susah untuk move on atau meninggalkan sesuatu yang sedang kita miliki, gitu ya. Kita susah sekali untuk melepaskan sesuatu, entah itu dari masa lalu kita, entah itu kebiasaan-kebiasaan kita, atau itu mungkin pergaulan-pergaulan kita yang menurut kita baik, padahal itu tidak baik, atau mungkin lingkungan-lingkungan kita yang bikin kita merasa nyaman. Dan hal-hal ini sebenarnya kita tahu bahwa itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pun demikian, kadang saya juga merasa wah susah ya untuk meninggalkan kebiasaan saya atau hal-hal yang saya sukai atau hal-hal yang menyenangkan hati saya, tapi sebenarnya hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang salah atau tidak benar, tetapi tetap saja itu sangat susah atau sangat berat untuk kita lepas. Dengan istilahnya susah untuk kita move on, susah untuk kita melepaskan. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, yaitu si orang Lewi ini. Dalam Matius pasal 5 tadi, dalam Lukas maksud saya pasal 5 tadi ayat 27 dan 28, kita melihat bagaimana Lewi yang pada saat itu adalah seorang pemungut cukai, dan pada saat itu pemungut cukai itu dipandang sebagai sebuah profesi yang buruk dan merugikan. Seperti itu memang mendatangkan banyak uang bagi si pemungut cukainya, tapi tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena itu sebuah profesi yang sangat tidak benar, yang korup, yang mengambil suatu melebihi apa yang seharusnya, sehingga memang di lingkungan pada saat itu adalah profesi yang tidak disenangi sebenarnya. Profesi yang tidak disenangi, dan tentunya si pelakunya ini atau orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang pada saat itu adalah si Lewi ini, tentunya dia menjadi orang yang akhirnya dalam tanda kutip tidak disukai di lingkungannya. Dan yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus. Yang sangat luar biasa adalah dalam pembacaan kita, ketika kita membaca bahwa Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu bangkit dan mengikuti Yesus. Hal ini menandakan bahwa Lewi berani move on atau berani keluar, berani meninggalkan hidupnya yang lama, yaitu pekerjaannya yang nyaman, mapan itu, dan juga sekaligus meninggalkan kehidupan atau zona nyamannya. Bahkan penghasilan yang tadi saya katakan, penghasilan yang mapan, penghasilan yang lumayan menjadi sesuatu yang membanggakan dirinya pada saat itu, dia tinggalkan demi mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," dalam bagian teks firman Tuhan yang tadi kita baca, panggilan itu bukan hanya sekedar ajakan untuk berpindah tempat secara fisik saja, melainkan panggilan radikal untuk bertobat dan mempercayakan seluruh hidup kepada Kristus. Tindakan Lewi yang meninggalkan segala sesuatu lalu berdiri dan mengikut dia menunjukkan sebuah komitmen iman yang mutlak, melepaskan identitas hidupnya yang lama, kenyamanan duniawi yang dia punya, dan jaminan hidupnya demi menjadi murid Yesus. Dalam hidup sehari-hari, melepaskan sesuatu yang sudah memberi kita kenyamanan bukanlah hal yang mudah. Kita sering bagaimana seorang berjuang keras mempertahankan posisinya, hartanya, atau kebiasaan-kebiasaannya karena takut kehilangan jaminan hidup. Sama halnya dengan perjalanan iman kita. Kita seringkali diuji ketika panggilan Kristus bertabrakan dengan kenyamanan hidup kita. Sebagai contoh misalnya, bayangkan seorang pekerja profesional yang ditawari kenaikan jabatan. Namun syaratnya adalah dia harus memanipulasi laporan keuangan, atau ketika dia ingin atau akan memperoleh jabatan tersebut, dia harus membayar lebih, atau dalam tanda kutip dia harus menyogok, menyuap orang-orang di atasnya, orang-orang yang berkepentingan untuk dia bisa mendapatkan jabatan itu. Secara manusiawi, menerima tawaran itu berarti jaminan finansial, status kedudukannya di tempat kerjanya, di lingkungan sosialnya menjadi bertambah, menjadi naik seperti itu ya. Tapi secara iman, dia dihadapkan pada pilihan, mempertahankan kedudukan yang sementara itu, atau dia berkompromi untuk membayar yang merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, atau dia berani melepaskan peluang emas itu demi menjaga integritas imannya kepada Yesus. Dan itu yang seringkali kita lihat di sekitar kehidupan kita, itu baru salah satu ya. Tapi melalui perikop teks Lukas pasal 5 ini, kita belajar dari kisah seorang pemungut cukai, yaitu Lewi, bagaimana ketika dia merespon panggilan Yesus dengan iman yang berani dan penuh totalitas. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tiga hal. Bagaimana ketika seorang berani meninggalkan Yesus, berani meninggalkan kehidupannya demi mengikuti Yesus. Hal yang pertama yang akan menjadi poin kita di pagi hari ini, yang akan menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, yaitu yang pertama, panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Panggilan Kristus mengubah status dan pandangan hidup. Pada ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Masyarakat pada zaman itu memandang Lewi dengan kebencian, ketakutan, dan juga sebagai seorang yang menjengkelkan. Namun Yesus melihat Lewi dengan penuh kasih dan rahmat. Yesus tidak melihat Lewi dari masa hidupnya atau apa yang dia kerjakan saat itu, atau hidupnya sebelumnya yang penuh dosa atau pekerjaan yang dianggap hina di mata manusia pada zamannya. Melainkan Yesus melihat potensinya sebagai seorang murid. Panggilan ikutlah aku adalah sebuah tindakan anugerah atau grace. Yesus memandang seorang yang tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuannya menjadi orang yang layak. Panggilan yang sama ditunjukkan kepada kita pada hari ini. Yesus tidak memanggil kita, Yesus tidak menawari kita anugerah karena kita itu sempurna atau layak. Tetapi karena dia penuh dengan kasih karunia, dan karena kasihnya itu, ia ingin memulihkan dan mengubah arah hidup kita. Poin yang kedua, keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Keberanian untuk meninggalkan keterikatan dunia. Kita melihat itu pada ayatnya yang ke-28a. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Tindakan Lewi berdiri dan meninggalkan meja cukai adalah sebuah keputusan yang sangat radikal atau sangat berani. Bagi seorang pemungut cukai, melepaskan mata pencariannya berarti ia kehilangan jaminan finansial yang selama ini menopang hidupnya. Dia akan kehilangan kenyamanan selama ia bekerja. Beda dengan nelayan seperti Petrus atau Yohanes yang masih bisa kembali ke perahu mereka kapan saja mereka mau. Namun seorang pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaannya tidak akan diberi kesempatan kedua kali untuk kembali ke meja cukai itu lagi. Namun ketika kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Lewi, dia tidak menunda-nunda ketika mendengar Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak bernegosiasi dengan Yesus, dia tidak memberi syarat-syarat ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia tidak berkata saya masih ini, saya masih itu, saya belum ini, saya belum itu, tidak. Tetapi dia melepaskan apa yang menjadi berhala kenyamanannya itu, status sosial dan jaminan ekonominya. Karena ia menyadari bahwa mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada semua yang dia peroleh di meja cukainya tersebut. Poin yang ketiga, keputusan mutlak untuk mengikut Yesus. Keputusan mutlak untuk mengikut Yesus. Dikatakan di ayat 2b, lalu mengikut Yesus. Ketika Lewi berdiri, meninggalkan segala sesuatu, dikatakan lalu mengikut Yesus. Kata mengikut di sini bukan sekedar berjalan di belakang Yesus, melainkan penyerahan hidup secara total, menyerahkan seluruh kehendak, masa depan, hidupnya, bahkan sesuatu yang dia tidak tahu ke depan seperti apa, diserahkan semua pada Yesus dan dia pergi mengikut Yesus. Ini bentuk penyerahan hidup yang total, yang sempurna di hadapan Tuhan, tanpa negosiasi dan tanpa hal-hal yang lainnya. Ketika kita berkata mengikut Yesus, berarti bersedia menjadikan Yesus sebagai prioritas tertinggi di atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Lewi menggantikan kepuasan sementaranya, kehidupan duniawinya, hartanya dengan sukacita dan kebenaran sejati di dalam Yesus. Dari tiga poin kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kita lihat dari Lewi saat dia melepas apa yang menjadi jaminan hidup enaknya di dunia pada saat itu, jabatan sosialnya pada saat itu, dan dia mengikuti Yesus. Dan kita bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita berani melepaskan meja cukai di dalam hidup kita. Apa yang menjadi meja cukai dalam hidup kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang terselubung, kebiasaan-kebiasaan buruk, ambisi-ambisi pribadi yang mengesampingkan Tuhan, atau rasa aman yang kita taruh pada uang atau jabatan kita? Mengikuti Yesus menuntut keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi keterikatan dia, kita dengan dia. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan tanpa menunda. Seperti Lewi, ketika dia menunjukkan berani meninggalkan segala sesuatu dan langsung memutuskan mengikuti Yesus, ketika firman Tuhan datang menegur dan memanggil kita untuk bertobat dan melayanilah. Jangan menunda dengan berbagai alasan, seperti Lewi yang mengikuti Yesus tanpa beralasan ini dan itu, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Ketaatan sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata kita pada saat ini. Poin yang ketiga, menghayati nilai Kristus yang melebihi apapun di dalam hidup. Meninggalkan segala sesuatu demi Yesus tidak pernah menjadi sebuah kerugian. Ketika kita kehilangan hal-hal duniawi demi mempertahankan iman dan kebenaran kita, sebenarnya kita telah memperoleh hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan kekal, persekutuan dengan Kristus, dan berkat yang mengikuti sepanjang kehidupan kita. Hari ini, saya dan Bapak Ibu pendengar RRI Sumba sekalian, kita berefleksi di hadapan Tuhan. Apakah panggilan-panggilan Yesus di dalam hidup kita membuat kita masih tidak rela untuk meninggalkan hal-hal nyaman yang padahal membuat kita jauh dari Tuhan, atau hal-hal nyaman yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari Lewi, bagaimana dengan segala kenyamanan yang dia punya, dia berani meninggalkan dan mengikuti Yesus ketika hal-hal itu tidak berkenan, dan dengan kesungguhan hati dia melepaskan semuanya untuk mengikuti Yesus. Apa yang saat ini masih mengikat kita? Apa yang saat ini masih menjadi beban kita untuk kita sungguh-sungguh ada di hadapan Yesus? Biarlah kita dengan kerelaan hati dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus dapat meninggalkan hal-hal itu dan mengikuti Yesus tanpa melihat lagi ke belakang. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah dengan perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi Lewi-Lewi masa kini yang berani meninggalkan hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita demi melakukan kebenaran dengan mengikuti Yesus. Mari kita berdoa.
2: Kebas, kesemutan, atau nyeri sepuluh.

Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Lewi, bagaimana ketika Yesus memanggilnya keluar dari kenyamanannya, keluar dari hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan dia rela meninggalkan segalanya dan kemudian dia mengikuti Yesus. Mungkin masih banyak hal di hidup kami yang tidak rela kami lepaskan. Entah itu dosa-dosa kami, entah itu perbuatan-perbuatan yang terselubung, entah itu hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hidup kami demi mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh pendengar setia RRI Sumba berada di mana saja. Biarlah kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Memberkati jikalau ada yang berada dalam kesehatan yang tidak baik, biarlah Allah yang memulihkan, Allah menyembuhkan. Kalau ada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik juga, Tuhan tolong, Tuhan menguatkan, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah boleh menunjang perekonomian. Bahkan ada dalam kelemahan, Tuhan yang menguatkan. Dalam keterpurukan, keputusasaan, biarlah Allah hadir menguatkan lewat orang-orang baik di sekitar mereka, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini, di mana saja, di segala tempat. Biarlah segala persiapan mereka, segala pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang mendengar di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah negara kami. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh takut akan Allah, membawa bangsa kami ini untuk semakin lebih baik, lebih maju, dan menyelesaikan segala masalah-masalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja ke depan. Lalu memberkati kami dengan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna, dan biarlah hidup kami menjadi hidup anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberkati dan juga menyenangkan Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa terus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar setia RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Pagi Kristen dan saat lagi Anda akan mendengarkan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30 bersama saya Cantika Anjali.

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh, karena kami di sini tidak butuh.
2: Ya, jadi itu ini yang di suara ya, Pak?
3: Kita
2: secara
3: bawah, di bawah
2: 30
3: meter dari yang
4: tadi itu. Irigasinya rusak. Pasir. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 22 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Loket Dukcapil MPP Kota Kupang layani hingga seribuan warga per minggu. Irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat Wanokaka, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Wiwin Ngari melaporkan.
5: Dan pencatatan sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan kartu identitas anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
1: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
5: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat kaya mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan

0: untuk Indonesia.
1: Pelayanan publik di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, terus diarahkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses administrasi kependudukan dan layanan bantuan sosial. Kolaborasi antara Kelurahan dan RT/RW jadi salah satu upaya mempercepat pengurusan dokumen masyarakat. Ica Ngua melaporkan.
2: Pelayanan publik di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, mencakup pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, akte kelahiran, dan akte kematian. Layanan ini dilakukan melalui koordinasi antara pihak kelurahan, RT/RW, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Lurah Kuanino, Semse, mengatakan pihak kelurahan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan menerbitkan surat keterangan berdasarkan data dari RT dan RW. Khusus pengurusan akte kematian, kelurahan juga memanfaatkan pengiriman dokumen secara daring untuk mempercepat proses pelayanan.
3: Untuk EKTP karena perekamannya di kecamatan dan di Spendo, kami di sini hanya membantu masyarakat dengan membawa keterangan. Ya, setelah keterangan dari RT RW, kami terbitkan surat semacam surat keterangan ke dispenduka atau ke kecamatan untuk selanjutnya dilakukan perekaman EKTP. Ada beberapa kegiatan dalam membantu masyarakat, contoh pengurusan akte, ya. Kalau akte khusus untuk akte kematian itu kami sudah membantu dengan mengirimkan secara online kerjasama dan dispenduk untuk ketika orang mengalami duka, maka data-datanya kerjasama kami dengan RT/RW, data itu diperoleh untuk selanjutnya dibuatkan dalam bentuk PDF dikirim ke dispendo untuk mempermudah, mempercepat. Kalau terkait dengan akte kelahiran, dari pemohon datang ke kantor, mengisi formulir, terus dibuatkan keterangan untuk selanjutnya diantar ke dispendo untuk akte kelahiran dan kematian seperti itu.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Mikael Kosat, menilai pelayanan di Kelurahan Kuanino sudah berjalan baik. Ia mengatakan petugas bersikap ramah dan proses pengurusan administrasi berlangsung cepat.
4: Sangat baik. Kita kelurahan Kuanino baik. Layani, ramah, pegawai-pegawainya, kelurahannya, semua pokoknya baik. Bapak lurahnya juga baik. Dulu mama lurah, sekarang si ganti juga baru 1 bulan kok. Tapi baik semua. Selalu cepat dalam pengurusannya, cepat sekali.
2: Pelayanan publik di Kelurahan Kuanino masih membutuhkan penguatan dalam pendataan dan penanganan warga yang menghadapi kendala administrasi. Koordinasi antara kelurahan, RT/RW, dan instansi terkait menjadi penting agar setiap masyarakat dapat memperoleh pelayanan serta dokumen kependudukan sesuai kebutuhannya. Dari Kupang, NTT, Ica Ngua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar jadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Berikut Ana Lopo melaporkan.
5: Disenangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
6: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Kanda Tajo Talo, kepada RRI di Kupang mengatakan, digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
5: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetap jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
6: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.

0: pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan tidak di yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi gitu. Keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu, tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
1: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat di Wanukaka, Sumba Barat. Jerry Lende melaporkan.
3: Kerusakan sejumlah ruas jaringan irigasi di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, mengancam produktivitas lahan persawahan masyarakat dan berpotensi memicu krisis pangan beras di wilayah ini. Kerusakan yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat ratusan hektar sawah tidak mendapatkan pasokan air secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada lahan pertanian yang kini banyak terlantar. Padahal Kecamatan Wanukaka selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil beras di Sumba Barat. Kepala Desa Paluku Mbuluang Maga Bapaji yang ditemui RRI mengatakan kerusakan jaringan irigasi menjadi salah satu penyebab utama lahan persawahan masyarakat tidak dapat digarap secara maksimal. Ia mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang perairan dan meminta adanya peningkatan infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Menurut Umbu Juang, salah satu ruang irigasi yang sempat dikerjakan pada tahun 2024 kembali mengalami patahan. Kerusakan terjadi pada bagian tembok saluran. Ia berharap pada bagian tembok saluran di mana mengalami patahan sepanjang belasan meter.
4: Ya, jadi itu ini yang di suara ya, Pak?
5: Iya, tadi ini sampai di sana. Kita secara bawah, di bawah 30 meter. Yang tadi juga
4: tuh. Irigasinya rusak?
5: Pasir.
6: Kalau bisa pakai eksein di bongkor ini di punya pinggir toh.
4: Yeah.
6: Kalau bongkor di punya pinggir ini bapak tambah saja di bawah, jangan bongkor di bawah. Tambah di bawah supaya air di sana dia pendong keras toh. Kan ini air. Sebenarnya ini kalau dia tegak ini selokan dia tendong di sana. Yang sama di sana bapak.
3: Ia berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir agar persoalan pengairan tidak terus berulang. Yang memperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 4 km jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Selain ruas utama, kerusakan juga terjadi pada bagian pembagian dan sejumlah cabang saluran. Pada ruas primer, persoalan diperparah oleh sedimentasi akibat erosi dari kawasan perbukitan. Kondisi tersebut membuat permukaan saluran lebih rendah dibandingkan permukaan tanah di sekitarnya sehingga menghambat kelancaran distribusi air ke area persawahan masyarakat. Pada kesempatan yang sama tokoh masyarakat Wanukaka Borakahugi juga mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi khususnya bidang pengairan PUPR Nusa Tenggara Timur. Sumber air untuk jaringan irigasi tersebut berasal dari bendungan Laikaninu yang juga menghadapi persoalan sedimentasi pada area penampungan. Sebagian kawasan bendungan tersebut tertutup endapan sehingga turut mempengaruhi ketersediaan air dan distribusi air melalui seluruh irigasi ke lahan pertanian. Masyarakat berharap pemerintah segera meningkatkan kondisi bendungan dan jaringan irigasi secara terpadu, mengingat Wanukaka merupakan salah satu wilayah penyumbang beras di daerah Kabupaten Sumba Barat dan keberlangsungan produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sumber air dari bendungan Laikaninu. Dari Sumba Barat, Cirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5 talenta muda binaan Rumah Musisi Luam Kupang, Nusa Tenggara Timur mengukir prestasi dalam 2 ajang kompetisi tingkat nasional. Alfred Sengge melaporkan.
7: Pertama pesona putra-putri Indonesia tahun 2006, di mana kami dari Rumah Musisi Luam mengukurkan 4 anak
8: Talenta muda pembinaan rumah musik Siloam Kupang Nusa Tenggara Timur berhasil mengukir prestasi dalam dua ajang kompetisi tingkat nasional, Pesona Putra Putri Indonesia ke-6 di Bali, serta kompetisi mendongeng. Dalam keterangan pers di Kupang, Raymond Januar Nomseo, perwakilan manajer rumah musik Siloam Kupang, mengatakan di ajang Pesona Putra Putri Indonesia ke-6 yang digelar Hadi Management di Bali, 4 talenta binaan rumah musik Siloam Kupang berhasil meraih prestasi pada kategori anak dan remaja. Riani Cinta Nurani Motong menjadi juara pertama Pesona Putri Indonesia untuk kategori teen, disusul Airelin Belvania Alieni Taulin sebagai juara 3 kelas modeling Pesona Putri Indonesia untuk kategori Little Kids dan Patricia Angela Taulin berada di peringkat 6 Pesona Putri Indonesia untuk kategori teen. Kompetisi modeling tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai daerah.
9: Memang peran guru serta pendamping orang tua itu penting. Jadi persiapannya dari Kupang ya, mereka betul-betul digenjot untuk bagaimana bisa mampu bertahan dalam situasi seperti ini.
8: Prestasi lainnya datang dari Shalomita Abigail Boling melalui kompetisi mendongeng. Setelah meraih juara pertama di tingkat Senusa Tenggara Timur, Shalomita melaju ke tingkat nasional dan berhasil masuk top 6 hingga meraih juara 6 nasional. Di panggung nasional, ia membawa cerita yang mengangkat budaya Pulau Rote sekaligus memperkenalkan bahasa dan lagu daerah Rote dengan sentuhan musik tradisional Nusa Tenggara Timur.
10: Menjadi inspirasi.
8: Prestasi tersebut tidak diraih secara instan, tegas pelatih modeling rumah musik Siloam. Khusus peserta modeling, Mega Anugrah Lani mengatakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan membangun mental untuk mampu tampil percaya diri.
10: Jadi banyak hal yang saya latih dengan pose yang berbeda-beda, dengan cara jalan yang berbeda-beda. Itu yang selama kurang lebih 2 bulan ini fokusnya latih ke situ.
8: Rumah Musik Siloam berharap prestasi 5 talenta muda ini menjadi pijakan menuju kompetisi yang lebih tinggi. Dukungan orang tua, pembinaan dan pemerintah daerah juga diharapkan semakin kuat, terutama ketika talenta muda Nusa Tenggara Timur tampil membawa nama daerah di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita dengarkan informasi berikutnya dari Sumba Waingapu, di mana Satres Narkoba Polres Sumba Timur dan Lapas Waingapu perkuat pencegahan narkoba. Yunia Boling melaporkan.
11: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu berkolaborasi melakukan upaya pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sel-sel warga binaan serta tes urin bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Perwata menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dalam lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan terhadap warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif.
12: Khususnya dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, khususnya di area lapas kelas 2 Waingapu. Nah, kegiatan hari ini kami berkolaborasi langsung dengan pihak lapas yang langsung didamping oleh Bapak Kalapas beserta jajaran. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan di sel-sel warga binaan. Kemudian khusus bagi warga binaan kasus narkoba, hari ini juga kami melaksanakan tes urin. Nah, dari hasil tes semuanya negatif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Sumba Timur.
11: Ibtu IGD Putu Perwata menyampaikan apresiasi kepada jajaran lapas kelas 2A Waingapu yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba karena dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Menurutnya, Melalui satu suara dan kepedulian bersama, masyarakat dapat menyelamatkan generasi penerus serta mewujudkan Sumba Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Pusaka Indonesia menyebutkan bahwa implementasi Pancasila di era digital adalah menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan sikap patriotik. Berikut laporan Aris Lake.
13: Ketua Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menyampaikan rasa cinta tanah air dan sikap patriotik perlu ditumbuhkan kembali karena sampai saat ini terjadi banyak krisis dalam nilai-nilai Pancasila. Karena itu semua warga diminta untuk memberikan solusi demi kemajuan bangsa.
14: Hal yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, sikap yang patriotik, karena memang kita harus mengakui bahwa ada banyak krisis yang sedang kita hadapi, ya. Ada banyak masalah yang ini menjadi kebutuhan kita, dan kita tidak bisa hanya diam saja atau bahkan mengutuk keadaan, kita harus berbuat sesuatu untuk memberikan yang terbaik, sehingga ada solusi buat kehidupan berbangsa dan negara kita.
13: Setia juga berharap setiap warga negara jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Sebab ketika banyak hal-hal baik yang dilakukan untuk bangsa, maka kelak bisa membawa perubahan nyata. Sementara itu pengamat politik Undana, Dr. Rudi Rohi mengatakan implementasi Pancasila berasal dari bumi Nusantara. Namun hingga kini, setiap elemen mengalami banyak benturan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila.
15: Pancasila itu kan digali dari bumi Nusantara, sehingga dalam kalau bicara implementasi dia bukan sesuatu yang datang dari atas atau dari luar, tapi dia sudah ada. Cuman hari ini kita mengalami benturan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang masih menetap di dalam benak warga negara hari ini itu berbeda dengan imajinasinya dengan nilai-nilai Pancasila yang mau diimplementasikan oleh banyak pihak. Kalaupun ada yang bisa match itu tidak semua, gitu. Dan itu menyebabkan Pancasila menjadi lemah. Itu soalnya olah tidak Pancasilais kita yang ada di masyarakat hari ini, padahal saya tidak gitu. Yang kedua saya kira dalam implementasinya Pancasila itu nilai-nilainya perlu disesuaikan dengan tingkat literasi masyarakat.
13: Lebih lanjut, Rudi berharap masyarakat bisa berpikir secara konkret dan rasional sehingga tidak mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran pragmatis dalam mengimplementasikan Pancasila. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga. Sekretaris Daerah Kota Kupang menegaskan menjadi juara dalam olahraga bukan sekadar soal mengangkat piala, tetapi tentang membangun mental, karakter, dan sportivitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan untuk Anda.
16: Champion bukan pada saat kita angkat piala ini, tapi pada saat kita bisa membawa diri kita dalam kehidupan, tugas, pekerjaan, dan panggilan pelayanan yang Tuhan kasih.
17: Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Pelt, yang juga Sekretaris Umum KONI Kota Kupang, dalam sambutannya pada Open Volleyball Turnamen Zoar Cup 2 tahun 2026, mengingatkan para atlet bahwa menjadi juara bukan hanya soal membawa pulang piala. Menurut Jeffrey, juara sejati adalah atlet yang mampu membangun mental, karakter, dan sportivitas, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jeffrey juga meminta para atlet menjadikan pertandingan sebagai momentum untuk mengukur kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan. Ia menegaskan ambisi meraih kemenangan harus tetap berjalan bersama sportivitas. Sebab, menurutnya seorang belum dapat disebut sebagai champion apabila kemenangan diperoleh dengan mengabaikan nilai-nilai dalam olahraga.
16: Juara sesungguhnya bukan kita kumpul berapa banyak medali emas atau berapa banyak piala di lemari. Tapi juara sesungguhnya menjadi seorang insan olahraga. Bagaimana kita implementasikan mental kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan pengabdian bagi bangsa dan negara, itulah champion.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Zoar Cup 2 tahun 2026, Nelson Baitanu, menegaskan turnamen ini digelar dalam rangka memperingati HUT Gereja Zoar Pinkase ke-28 sekaligus sebagai bagian dari penggalangan dana pembangunan gereja. Kompetisi berlangsung di lapangan voli Vetomone, Kelurahan Pinkase, Oileta, Kota Kupang sejak 19 September hingga 4 Oktober 2026 dan menggunakan sistem pertandingan internasional dengan mengacu pada peraturan PBFSI.
18: Tujuan pelaksanaan kegiatan bola voli Zoar Cup 2 tahun 2026 adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang olahraga, membangun sinergitas antar umat beragama, membentuk karakter dan jiwa sportivitas, membangkitkan semangat berolahraga, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan penggalangan dana pembangunan.
17: Turnamen yang mengusung tema Junjung Sportivitas dan Raih Kemenangan ini diikuti 24 tim terdiri dari 8 tim putri dan 16 tim putra. Selain menjadi ajang kompetisi, Zohar Cup 2 juga diharapkan menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara masyarakat serta menumbuhkan semangat olahraga dan sportivitas di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polisi wanita Polwan asal Satuan Brimopolda NTT, Bribda Ernia Tingongo, sukses mempersembahkan medali emas pada ajang bergengsi Open Turnamen Kucuran Tinju Piala Panglima TNI tahun 2026 yang berlangsung Sabtu 19 September 2026 di Gor Pancasila, Surabaya. Turut didampingi oleh pelatih Denny Hutariun, Bribda Erniati turun bertanding di kelas 60 kg Putri Elite Woman. Ia menghadapi lawan yang tangguh dari Akademi Angkatan Laut, Serka Anissa Nurrahmania, yang menempati sudut merah, sementara Bribda Erniati berada di sudut biru. Melalui pertarungan sengit dan penuh strategi, Bribda Erniati tampil dominan dan sukses mengamankan kemenangan mutlak lewat menang angka yang sekaligus mengantarkannya keluar sebagai juara satu dan berhak atas medali emas. Sementara Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kedisiplinan, kerja keras, serta semangat pantang menyerah yang senantiasa ditanamkan kepada seluruh personil Polda NTT, baik dalam menjalankan tugas kepolisian maupun dalam bidang olahraga. Lebih lanjut, Kabid Humas berpesan agar prestasi ini tidak membuat cepat puas, melainkan dijadikan batu loncatan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan lain di masa mendatang dengan persiapan yang lebih matang. Polda NTT berkomitmen akan terus mendukung pengembangan bakat dan potensi positif para personilnya demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi kali ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Loket Dukcapil MPP Kota Kupang layani hingga seribuan warga per minggu. Irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat Wanokaka di Sumba Barat. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat memulai aktivitas Anda.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bersiap-siap. Jangan lupa sarapan pada pagi hari ini. Yang santai di rumah, selamat pagi ya, sambil membersihkan rumah atau sambil minum teh dan menikmati hidangan bersama keluarga sebelum memulai hari. Semoga hari Anda menyenangkan, tetap sehat. Pendengar, cuaca pagi ini terlihat dari kantor RRI Sumba, mataharinya sudah mulai keluar ya, walaupun belum terlalu panas. Dan kita berharap hari ini cerah, secerah hari para pendengar RRI Sumba. Dan Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz.

Saat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar Anda dalam ragam informasi. Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan prorakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah ini pada Senin 21 September 2026. Pemerintah pusat sedang bergerak menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Setiap anak Indonesia dari keluarga dan latar belakang apapun berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Teddy menegaskan bahwa negara berkomitmen kuat menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa. Kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan yang rusak tentu agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan layak. Pendengar, aparatur pemerintah telah melaksanakan berbagai pelatihan, pengembangan kompetensi profesional demi mendongkrak mutu pengajaran secara berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan tersebut dalam acara Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta Convention Center ya, di Senayan, Jakarta pada Jumat 18 September 2026. Dan Presiden mengatakan setuju akan segera mengadakan ratas biaya pendidikan negeri harus gratis, baik itu SD, SMP, SMA, dan universitas. Kepala Negara memimpin rapat terbatas Kabinet guna membahas teknis pembebasan biaya sekolah negeri. Koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu merealisasikan cita-cita pembebasan biaya pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Mendengar informasi lainnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor su tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar su mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026, kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan, sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu.

layanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Lagu dari hati, soundtrack film Pasutri Gaje ya, yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari. Pendengar Anda masih dalam ragam informasi bersama saya Cantika. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bolang Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena. Giat tangkap tangan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setio Budiyanto. Namun Setio belum merinci perihal apa giat tersebut. OTT terhadap Sirajudin Lasena beredar bersamaan dengan adanya kegiatan penyegelan sejumlah ruangan ya. Ruangan yang dilakukan penyegelan yaitu Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Informasi yang beredar menyebut tim KPK mendatangi sejumlah kantor dinas serta memasang stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK pada beberapa ruangan. Ruangan yang disebut disegel antara lain ruang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Namun pendengar, hingga berita ini diturunkan, KPK belum menjelaskan perkara apa yang sedang ditangani maupun pihak-pihak mana yang sudah diamankan dalam kegiatan ini ya. Sirajudin Lasena diketahui merupakan Bupati Bolang Mongondo Utara periode 2025 hingga 2030 nanti. Sebelumnya, Sirajudin pernah menjabat sebagai pejabat bupati pada periode sebelumnya. Informasi mengenai kegiatan KPK ini masih menunggu keterangan resmi lembaga anti rasuah dan KPK biasanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Pendengar, Anda masih dalam ragam informasi, ini sudah pukul 6:55 ya, selamat ke kantor, hati-hati di jalan yang menggunakan roda 4 ataupun roda 2. Dan semangat melanjutkan aktivitas walaupun sudah masuk akhir bulan 9 ya pendengar. Kita sebentar lagi masuk bulan 10 dan Natal lagi nih pendengar. Waktu terasa begitu cepat ya. Makanya itu nikmatilah hidup pendengar, berikan senyum kepada siapapun yang Anda temui. Jangan lupa terus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan semoga hari Anda dan semoga hari ini keluarga, sahabat dan sumbabara tetap aman dan nyaman.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkah.

semakin meluas. Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus bergerak dan semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap. Dan yang paling penting pastinya melindungi masyarakat dari ancaman karhutla. Karena pendengar, luas wilayahnya serta kondisi lahan gambut ini menjadi tantangan yang sulit ya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah ini terdiri dari 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Nah, selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personel gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan ya. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kemen Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat yang ikut membantu. Nah, pendengar, karhutla sendiri sudah hampir mau 1 bulan dan memang saat ini seperti yang kita dengarkan tadi, tantangannya adalah penanganan kondisi lahan lambut ya. Jadi di bawah tanah yang terbakar itu yang masih terus menghasilkan api, itu yang agak sulit untuk dipadamkan saat ini. Dan tapi pemerintah terus memastikan penanganan ini akan dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Dan operasi tersebut mencakup pengerahan sumber daya udara dan personel gabungan di wilayah terdampak. Pendengar, informasi lainnya bisa diakses di rri.co.id.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Mendengar, selamat pagi. Terima kasih karena terus mendengarkan kami ya, bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda dalam ragam informasi yang bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat beraktivitas yang sudah sampai ke kantor, selamat bersiap-siap melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, saat ini kalau di Sumba Barat sendiri lagi viral-viralnya pencurian kendaraan ya, baik itu motor, mobil, hewan. Dan keamanan di Sumba Barat memang saat ini oleh pihak Polres dan para semua Forkopimda, baik itu TNI, Brimob, sedang benar-benar menjaga di kota kecil ini yang sangat sebenarnya sangat nyaman dan toleransinya kuat dan saling mengasihi satu sama lain. Tapi memang kadang ada salah-salah paham yang terjadi sehingga mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin merusak fasilitas umum. Dan saat ini Polres menghimbau kita masyarakat Sumba Barat di kota WK Bubak ini tetap berhati-hati menjaga kendaraan ya. Kalau parkir itu tidak boleh parkir sembarangan dan harus selalu diingat, karena per hari kemarin ya, hari Senin 21 September 2026 itu sudah empat motor yang dicuri dan saat ini masih ada dalam pencarian oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, pendengar, marilah kita saling bantu-membantu jika mungkin melihat ada gerakan-gerakan mencurigakan atau mendapat informasi, langsung dilaporkan ke Polres Sumba Barat. Nah, pendengar, kita masih akan dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih bersama saya Cantika Anjali pastinya. Setelah ini akan mendengarkan lagu Manusia Istimewa untuk para pendengar yang pastinya selalu istimewa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yakni mulai dari Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari, untuk P3K penuh waktu akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi. Menurut Riko, rencana ini merupakan bagian dari pembahasan Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Riko mengatakan P3K paruh waktu diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Jangan sampai tes kompetensi ini justru menjadi hambatan. Komisi 9 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dan pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi penuh waktu 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi. Masih bersama saya, Cantika Anjali. Hingga pukul 8 ya, ragam informasi. Dilanjutkan nanti dengan Warta NTT, maksud saya, Warta Jakarta dari Pro 3. Nah pendengar, kalau tadi informasi tentang P3K paruh waktu, tahun depan akan mengikuti tes untuk naik ke P3K penuh waktu. Kita akan beralih ke informasi tentang Badan Narkotika mengatakan rokok elektrik rawan disusupi narkotika cair. Pendengar, rokok elektrik atau vape rawan disususi untuk peredaran narkotika cair. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika, Komjen Pol Dr. Randus Ahwi Lutan mengungkapkan temuan itu. Dalam wawancara bersama Pro 3 Senin 21 September 2026, Ahwi Lutan mengatakan peredaran narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, THC, serta zat berbahaya lainnya bagi para pengguna. Etomidate adalah jenis obat bius yang biasa dilakukan atau digunakan oleh dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk ya. Sepanjang 2026, pendengar, BNN telah menyita 8.276,1 ml etomidate, 3.485 cartridge vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja. Selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metamfetamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Pendengar, ahli menambahkan modus pencampuran narkotika ini membuat penyelundupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata dan sebenarnya efeknya sama saja, cuman karena kemampuan teknologi jadi ahli kimianya itu berbeda. Pendengar, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Menurutnya, zat tersebut bukan sekedar stimulan biasa ya, melainkan narkotika sintesis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek fatal pada saraf.

Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selamat beraktivitas untuk pendengar yang sudah di kantor atau yang sudah di kios, di pasar, yang sedang mau siap-siap untuk jualan. Semoga berkah hari ini. Dan walaupun mungkin hari ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetaplah percaya bahwa yang pelan itu tetap juga dikatakan sebuah proses. Nah, pendengar, kita masih akan dalam ragam informasi ya yang bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan cuaca pagi hari ini dari kantor di Jalan Malada nomor 1 WK Bubak sudah sangat cerah dan sedikit berangin, pendengar. Kita sepertinya lagi peralihan musim ya, pendengar ya. Jadi kesehatan harus tetap dijaga, apalagi flu sepertinya itu adalah sakit yang hampir semua cepat untuk diderita ya, karena cepat menular seperti itu. Untuk itu jaga daya tahan tubuh dengan berolahraga, tidur yang cukup, minum air yang cukup. Semoga hari Anda menyenangkan. Dan saat ini memang di Sumbawa Barat, WK Bubak, lagi viral tentang penyakit babi ya, karena peralihan musim. Kemarin Kepala Dinas Peternakan menyatakan ini terjadi karena peralihan musim. Jadi kalau misalnya peliharaan Anda harus divaksin atau disuntik vitamin, dan itu gratis dari Dinas Peternakan, tinggal mungkin mencari yang menyuntikan nanti ke hewan peliharaan. Karena memang di Sumba mayoritas memelihara B2 ya, pendengar ya. Jadi sayang sekali kalau sudah hampir besar dan tiba-tiba harus mati begitu saja. Oke, baik pendengar, selain akan mendengarkan lagu dari Raisa ya, Nyaman Tak Cukup, untuk menemani Anda sambil kita menunggu Warta Jakarta dari Pro 3.

0: Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara